Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu. 91,7 Rompat RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile Application RRI Digital.

0: Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut, dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreve's, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

sana masih bersama Riri di 91.7 FM dan Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPTD kelas 3 Bengkulu ikut melakukan survei lalu lintas harian di sana, yaitu rata-rata atau LHR. Nah, untuk menjumlah kendaraan angkutan barang yang keluar masuk wilayah Provinsi Bengkulu di sana yo. Nah, jadi survei itu dilakukan di sejumlah titik strategis, di antaranya di jembatan Timbang Lumbuk Linggau, Lubuk Sumpur, ruas Kaur menuju Lampung, serta jalur Kepayang menuju Pagaralam. Jadi berdasarkan pendataan sementara, ada sejumlah kendaraan angkutan barang yang melintas diperkirakan mencapai sekitar 2.000 kendaraan setiap harinya. Dan Kepala BPTD kelas 3 Bengkulu, Dinda, mengatakan hasil survei tersebut diharapkan bisa menjadi dasar bagi Kementerian Perhubungan dan pemerintah daerah untuk merealisasikan pembangunan terminal barang. Nah, keberadaan terminal diharapkan juga dapat menata aktivitas bongkar muat sehingga tidak dilakukan di sembarang tempat ya, yang ini bisa berpotensi mengganggu lalu lintas dan juga meningkatkan resiko kecelakaan. Nah, selain itu di sana, penataan angkutan barang diharapkan dapat mengurangi kerusakan infrastruktur jalan akibat aktivitas kendaraan bertonase besar. Nah, informasi kok di sana bisa simak selengkapnya di rri.co.id.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia, peribahasa Malin.
1: Madin isida nama isikae, anim meda boleh makan mbak neolem.
0: Artinya, zaman sudah berubah, sekarang manusia juga sudah berubah termasuk alam semesta.

7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

Di sana aktivitas gunung Anak Krakatau kembali menjadi perhatian ya setelah erupsi dan sebaran abu vulkanik terdeteksi di sejumlah wilayah. Dan Badan Geologi melalui Pusat Vulkanologi ya dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG ini terus memantau aktivitas Gunung Anak Krakatau serta menyampaikan perkembangan melalui kanal resminya. Dan di sana juga dihimbau untuk tetap tenang dan waspada serta tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi, terutama yang beredar melalui media sosial. Dan informasi terkait aktivitas gunung api ini sebaiknya diperoleh dari sumber-sumber resmi seperti PVMBG atau BMKG atau juga bisa di sana BNPB dan pemerintah daerah dan juga instansi terkait ya. Jadi sementara itu untuk abu vulkanik yang membawa angin juga serta perlu diwaspadai yo untuk itu, dan di wilayah yang terdampak diimbau juga untuk membatasi aktivitas di luar rumah serta menggunakan masker dan pelindung mata kalau harus beraktivitas di luar rumah di sana yo. Dan juga terus mengikuti perkembangan dan arahan pemerintah melalui kanal resmi dan saring ya sebelum sebar, pastikan informasi benar demi keselamatan bersama. Dan informasi kau dikutip dari rri.co.id.

Ini Budi, ini Ibu Budi. Kalian pasti sudah tidak asing dengan kalimat itu, bukan? Ya, kalimat yang masyhur itu rupanya dibuat oleh Ibu Siti Ramani Rauf. Dia lahir di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 15 Juni 1919. Siti Ramani Rauf adalah seorang pendidik sejak tahun 1937 dan penulis buku peraga bahasa Indonesia Ini Budi pada era 1980-an dengan menggunakan toko Budi yang kemudian terkenal di Indonesia. Metode pembelajaran bahasa yang menggunakan alat peraga yang disebut struktur analitik sintesis atau SAS bahasa Indonesia tersebut dianggap menyenangkan sehingga membantu siswa lebih cepat membaca. Buku peraga itu dikerjakan pada awal tahun 1980-an atas tawaran dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setelah Ibu Siti pensiun pada tahun 1976. Tawaran tersebut ia terima tanpa meminta bayaran, semata-mata karena kecintaannya pada dunia pendidikan. Ibu Siti wafat pada tanggal 10 Mei 2016. Nah, sudah tahu kan? Jadi, kita harus berterima kasih kepada Ibu Siti Ramani Rauf yang telah berjasa di dunia pendidikan kita.

Di sana masyarakat Kota Bengkulu dan sekitarnya diminta untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi sebaran abu vulkanik akibat aktivitas Gunung Krakatau ya. Jadi pergerakan angin ini berpotensi membawa material debu halus melintasi wilayah Sumatera Selatan hingga Bengkulu. Dan Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi melalui Dinas Kesehatan menghimbau masyarakat untuk membatasi aktivitas di luar ruangan, terutama di kelompok rentan seperti balita, lansia, ibu hamil, serta penderita asma dan penyakit paru. Nah, kalaupun di sana harus beraktivitas di luar rumah, di sana juga dianjurkan untuk menggunakan masker N95 atau KN95. Jangan lupa juga pakai kacamata pelindung serta pakaian lengan panjang yo. Jadi warga juga diminta untuk menutup pintu dan jendela serta membersihkan debu menggunakan lap basah supaya tidak kembali bertebangan lagi tuh abunya ya. Dan selain itu untuk menjaga kebersihan air dan bahan pangan perlu diperhatikan juga. Sementara pengendara juga diminta untuk mengurangi kecepatan karena abu vulkanik dapat mengurangi jarak pandang dan membuat jalan licin di sana ya. Dan di sana juga diminta untuk tetap tenang, tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi dan mengikuti informasi resmi dari PFMG atau BMKG serta BPBD ya di sana ya. Jadi jangan termakan informasi-informasi yang tidak resmi yo. Nah, kalau mengalami gangguan kesehatan setelah terpapar abu vulkanik, di sana segera periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat ya. Dan informasi kok dikutip dari rri.co.id.

0: apa yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi untuk keselamatan kita? Mulai dari sekarang, ketahui jalur evakuasi dan amankan benda-benda yang mudah jatuh. Jika terjadi guncangan, jangan panik. Segera jauhi jendela kaca dan benda-benda berat. Merunduk dan berlindunglah di bawah meja yang kokoh dan berpeganglah pada salah satu kaki meja. Tunggu sampai guncangan berhenti, lalu segera keluar. Bawalah tas yang berisi barang-barang penting dan gunakan tangga darurat. Jika di luar ruangan, jauhi bangunan, tiang listrik, pohon, papan reklame, dan jembatan. Persiapan dan pengetahuan tentang mitigasi bencana adalah salah satu kunci utama keselamatan.
1: Pesan ini disampaikan Pro 1 RRI Mataram.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

0: Big baby.
1: 91,7 FM Perempat RRI Bengkulu. Ah, di sana siapa sangko ubi jalar yang lezat dan juga menyenangkan itu ternyata menyimpan sejuta manfaat kesehatan. Nah, di sana kayak karbohidrat kompleks, dia juga bisa ngasih energi tahan lama tanpa bikin gula darah kita jadi naik. Ah, di sana seratnya mantap yo, tentunya buat pencernaan kita, belum lagi kandungan vitamin A untuk mata, antioksidan penangkal radikal bebas, dan juga vitamin C sampai vitamin E yang jago jaga imun tubuh kita. Manis tapi aman di sana karena indeks glikemiknya rendah. Nah, cocok nian karena di sana bisa dijadikan menu harian. Di sana bisa kukus, bisa juga dipanggang, sampai bisa juga dijadikan sup sehat. Cintai tubuh adik sana mulai dari sepiring ubi jalar. Untuk informasi selengkapnya, adik sana bisa simak di rri.co.id dan juga bisa dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.
2: Perempat FM.
3: Perempat FM. Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.

Hindari daging yang berwarna pucat, warna keabu-abuan, atau warna kebiruan. Nah, untuk aromanya juga pentingnya. Nah, di sana diperiksa, ayam segar biasanya cuma sedikit amis dan tidak menyengat. Nah, selain itu, tekstur daging yang kenyal dan kembali ke bentuk semula, jadi tanda kualitasnya masih baik. Dan kalau untuk kulit, kulit ayam kol juga sebaiknya lembab alami dan tidak ada genangan darah yang menempel di sana. Nah, dari informasi Iko tadi bisa jadi pengingat juga, dak, biar kita lebih teliti saat memilih bahan makanan sehari-hari. Nah, informasi Iko tadi dikutip dari rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana ketemu lagi kita di Berendo Pagi di Kece Kito hari Iko yo. Dan hari Iko spesial nian kita di temanya berlomba berbudaya berjaya bersama Gempara. Nah, mungkin di sana bertanya apa kok Gempara kok kan. Nah, kelak kita kupas-kupasnya pokoknya. Nah, pagi Iko lah ada dua narasumber ganteng-ganteng masih muda di sana yo, anak-anak Bengkulu yang insya Allah Iko berprestasi, amin. Langsung aja kita kenalan, dah ada namanya Bang Fajri. Halo Bang Fajri.
1: Halo.
0: Sehat Bang?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat.
0: Nah Bang Fajri ini ketua, dah Bang, ketua pelaksana Gempara.
1: Iya.
0: Betul. Nah, satu lagi ada Bang Nafis.
2: Ya, Bang Nafis.
0: Bang Nafis, sehat
2: Nafis
0: Bang?
2: Dipanggil.
0: Oh, Dang Nafis ya. Sehat, Dang?
2: Alhamdulillah, sehat selalu.
0: Alhamdulillah. Nah, Dang Nafis kok ketum ya? Ketum Imakip.
2: Yo, kebetulan tahun Iko kan.
0: UIN ya. UIN. Nah, dari jadi dua-duanya kok dari UIN segala?
1: Yo, nah, segala dari UIN.
0: Sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Yo. Pagi-pagi kok tidak ngantuk kan tapi?
2: Aman, Pak.
1: Aman.
0: Aman, aman. Lah ngopi dah. Nah, jadi untuk di sana yo di pagi hari kok Riri ngajak untuk bergabung di interaksinya. Ada di WA di 0811 7816 544 dan juga di telepon kita di 0736 7321 9994. Dan juga siaran kita bisa didengari di RRI Digital serta juga di rri.co.id dan juga di sana bisa simak, kita bisa tengok langsung di YouTube di RRI Bengkulu yo. Jadi lah gampang galo lah pacak nengok penyiarnya, lah pacak juga nengok narasumbernya yo. Jadi pagi kok kita langsung lah bahas dak semakin kalau kece orang tuh tak kenal maka tak sayang.
2: Tak sayang.
0: Jadi kenal dulu dak Bang.
2: Dulu. Nah,
0: jadi apa tuh sebenarnya Gempara Bang?
2: Oh iya.
0: Ayo.
2: Boleh mungkin Bang Fajri sebagai Pajiri ketua pelaksananya.
1: Okay. Jadi Gempara ini merupakan salah satu event kita dari kampus Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Dan yang mengelolanya ini dari organisasi Ikatan Mahasiswa KIP. Nah, jadi awalnya ini mungkin kita kilas balik dulu.
0: Iya, sejarahnya.
1: Awalnya sejarahnya ini berasal dari keinginan mahasiswa untuk sama-sama berkompetisi. Selama ini kan Bengkulu terus yang pai kita keluar kemana-mana. Nah, adalah inisiatif dari pengurus sebelum kami. Mereka nih pengen ngadakan lomba. Jadi kali ini orang yang datang ke Bengkulu sekaligus upaya kita nak mengenalkan ikon lah Bengkulu. Nah, akhirnya
0: lu dari luar ya Bang ya?
1: Dari luar, dari tingkat nasional, berbagai macam provinsi datang ke Bengkulu. Nah, awal namanya tuh belum Gempara Kak.
0: Apa tuh?
1: Namanya tuh Sera Dikipnas, Semarak Raflesia Bidik Misi KIP Nasional. Karena dulu identitas kita nih kan Bengkulu
2: Raflesia
1: ini kan, Raflesia. Nah, akhirnya setelah berkembang, akhirnya acaranya sukses di awal dua edisi namanya tetap Sera Dikipnas. Nah, tahun lalu diubah jadi Gempara karena kita juga peralihan nama identitas kita jadi Bengkulu Merah Putih. Jadi kita sejalan dengan misinya dari Pak Gub, nah mengeluarkan identitas bahwasannya provinsi ini asal usul Merah Putih. Nah, jadi kita buatlah namanya itu Gempara, Grand Event Merah Putih Nusantara.
0: Nah,
1: di tahun ini ada yang berbeda Kak. Kalau tahun lalu kita fokus ke lomba keagamaan, ilmiah. Nah, tahun ini ada lomba kesenian.
0: Ada keseniannya.
1: Nah, ini juga misi kami mengenalkan bahwasannya Bengkulu nih kaya akan budaya juga. Nah, tidak cuma sebatas terkenal dengan bunga Raflesianya aja, tapi kita juga banyak budaya-budaya yang bisa kita kenalkan.
0: Cek itu. Yo, jadi Gempara ini sudah berapa lama, Bang?
2: Kalau jalannya itu event yang keempat, Mbak.
0: Keempat ya.
2: Yo, jadi event yang keempat itu tadi. Jadi selain dari tentang kompetisi, itu tadi salah satu tujuan kita pengen kasih tau lah ke orang-orang bahwa Bengkulu itu bukan di Sulawesi, bukan di Kalimantan, tapi Bengkulu itu di Sumatera.
0: Di mana? Nah,
2: itulah. Jadi cak masalah juga kayak kami kan. Kapan kami orang Sulawesi kok? Nah, jadi kami pengen perkenalkan dengan segala adat budaya dan sejarah. Makanya nanti di salah satu rondon acara itu namanya field trip. Atau butuh kelak kami ajak keliling Bengkulu ke tempat-tempat sejarah Bengkulu. Ada Benteng Inggris, ada rumah pengasingan Soekarno, ada Masjid Jami Soekarno. Biar mereka lebih mendalami ternyata Bengkulu ini kaya dengan sejarah dan budayanya.
0: Oh, diajak keliling ya?
2: Keliling. Dan,
0: termasuk ke tempat ala-ala musik mungkin.
2: Gitu
0: ya? Ini berapa lama sih?
1: Kegiatan kita itu dimulai dari, kalau untuk sekarang itu dari tanggal, sekarang baru pembukaan.
0: Pembukaan
1: pendaftaran untuk di lomba kesenian masih jalan. Tapi kalau untuk lomba nasionalnya lah dem kita tutup. Jadi sekarang masih pembukaan lomba tingkat provinsi. Kita start kegiatannya nian di tanggal 1 sampai 1 tanggal
0: Agustus ini?
1: Iya, 1 di bulan Agustus sampai tanggal 5 di bulan Agustus.
0: Jadi pendaftaran dulu.
1: Pendaftaran.
0: Tapi pendaftaran ini bisa untuk umum?
1: Kita ada tingkatannya. Oh,
0: ada tingkatannya.
1: Kalau nasional itu fokus ke kawan-kawan mahasiswa se-Indonesia.
0: Gitu.
1: Kalau tingkat nasional, tapi kalau untuk tingkat provinsi itu ada lomba-lomba kesenian. Itu dibatasi dengan umur. Nah, jadi misalkan umurnya ini dari 14 tahun sampai 23 tahun.
0: Ada tingkatannya.
1: Jadi kita kalau yang kesenian ini kan target kita, apalagi kita ada lomba tari kreasi nih. Target kita bukan ke kampus-kampus atau sekolah-sekolah, tapi kita mengutamakan sanggar-sanggar yang ada di Bengkulu.
0: Gitu. Tapi tetap harus jalur mendaftar juga.
1: Jalur mendaftar juga.
0: Pendaftarannya tutup di tanggal
1: 28 Agustus.
0: Nah, jadi untuk adik sana yang ndak ikut buli, caranya cek mana tuh dang nengoki apa? Bisa daftar atau nengok informasinya di mana? Ataukah IG?
2: Jadi untuk adik sana segalonya dan sekaligus himbauan bagi seluruh sanggar-sanggar yang di mana kalian hari ini tempatnya juga berprestasi dan juga supaya kita bisa sama-sama mengenalkan budaya Bengkulu. Kawan-kawan boleh buka Instagram kami Imakip Uinpas Bengkulu. Nah, jadi kawan adik sana segalonya boleh menghubungi atau boleh menghubungi melalui WA, ada nomornya 0831-6209-5138. Jadi masih kami buka sampai tanggal 28 Agustus. Itu himbauan untuk seluruh sanggar. Nah, biar kita bisa sama-sama berkolaborasi untuk memperkenalkan budaya Bengkulu.
0: Nah, cah itu ya menarik kok. Jadi ada kesempatan tuh anak-anak muda ya. Mumpung masih muda. Berkreasi lah ya untuk membanggakan budaya kita. Nah, jadi kegiatan ini sebenarnya ada level-level tingkatannya ya, Bang ya.
1: Ada.
0: Nanti kegiatannya apa aja tuh?
1: Kita pertama kali kegiatan itu ada lomba olahraga
0: itu.
1: Dulu kita pemanasan lah ibarat
0: kata.
1: Di tanggal 1 kita lomba olahraga, besok di tanggal 2 kebetulan tanggal 2 juga peserta-peserta nasional itu lah mulai datang. Nah, mereka akan menyaksikan lomba kesenian, termasuk ada tari kreasi, ada lomba solosong ini lagu-lagu Bengkulu ya, lagu-lagu ini. Kemudian
0: berarti tarian tuh tarian dari kita juga.
1: Iya, tarian kita juga. Kemudian ada juga lomba puisi. Nah, jadi finalis yang dari nasional ini dari luar provinsi Bengkulu, mereka datang, mereka juga bisa menyaksikan. Wah, ternyata ini Bengkulu. Ada berbagai macam hal-hal yang luar biasa ternyata. Nah, hari ketiga baru kita fokus ke lomba nasional.
0: Apa tuh?
1: Ada lomba esai, terus ada lomba infografis, ada lomba MTQ dan juga lomba da'i-da'iyah. Baru kita di hari keempat, tempatnya tanggal 4 Agustus, itu kita field trip seperti yang disampaikan sama Dang Nafis tadi. Kita keliling-keliling Bengkulu.
0: Asik tuh ya. Nah,
1: kita juga berupaya untuk tidak cuma ngajak mereka jalan datang ke situ, tapi kita bakal ada nanti tim khusus yang menjelaskan. Ini namanya misalkan kita lagi di Benteng Malboro, kita jelaskan Benteng Malboro dibangun tahun kapan. Ini dulu tempat sebagai apa. Begitupun di tempat-tempat yang lain juga. Nah, hari kelimanya baru mereka pulang ke peserta finalis nasional pulang ke daerah mereka masing-masing.
0: Oke, ya. Jadi banyak yang dilombakan. Tapi kalau menurut Bang Nafis, ngapu sih penting untuk menyiapi unsur-unsur budaya mungkin di dalam festival ini?
2: Jadi kawan-kawan segalonyo, kami kok lah berapa kali kan alhamdulillah dapat kesempatan untuk bertanding lah ke beberapa tempat yang lain. Dan ya itu tadi ternyata kita kok di Bengkulu memang kayaknya lebih harus kuat lagi kerja sama kita supaya budaya kita lebih terkenal lebih luas. Makanya saya tuh kalau keluar selalu bawa ciri khas tuh.
0: Apa tuh?
2: Kayak kain, kain basure selalu kami pakai.
0: Oh, pakai kebek pala.
2: Kebek pala kan juga.
0: Oh, gitu.
2: Nah, makanya selama lomba tuh banyak orang nanya kan, kok apu iko ko beda dewe kan, ngapa ada bungunya, ada tulisan Arabnya. Kami sampaikan, iko lah namanya basure tadi. Nah, pas tu bawa ke siko, kan mereka cuma nengok sekilas. Nah, di siko lah kami pengen mereka benar-benar paham dan tahu bahwa Bengkulu ko ternyata ada yang lebih banyak dan lebih keren juga loh. Nah, jadi bukan cuma basure, tapi mungkin pengen belajar mungkin makanan kita, mungkin juga toko-toko Bengkulu yang ternyata juga ada dalam sejarah kita. Nah itulah kenapa menurut kami, Gempara ko bukan cuma ajang kita dalam perlombaan, tapi Gempara iko juga ajang kita untuk membanggakan daerah kita sendiri. Betul. Di tanah Bengkulu, tapi di kacamata nasional. Nah, jadi kayak itu.
0: Luar biasa, dah. Jadi benar-benar mendukung, dah bang. Selain berlomba, ada juga pelestarian budayanya, yo kan, berarti harus tetap mengikutin prosedur-prosedur yang ada di Gempara ya tentunya, dak. Nah kalau untuk di sana yang ndak berinteraksi, dak di pagi hari ko bisa di WA atau juga di telepon di 0736-7321-994 atau juga bisa di WA kita di 0811-7816-544. Lah sedikit kita buka, yuk lah jelas juga Gempara ini seperti apa, yuk kan. Tapi masih panjang juga yang nak digali, ya kan. Nah di intip-intip di WA lah ado bang, yang WA kau ado Rian.
2: Ah boleh tuh.
0: Aduh Rian di mana ini? Subur Dewa, assalamualaikum. Inga donga, saya nak tanya untuk bisa ikut lomba Gempara ini, apakah harus mahasiswa penerima KIP atau umum katanya? Boleh langsung dijawab?
1: Mungkin ayo jawab dah. Jadi tidak mesti harus penerima KIP karena kita skalanya tadi itu pertama kalau di lomba tingkat kesenian kan. Lomba kesenian kita lah batasan umur. Jadi secara umum yang penting umurnya masih sesuai dengan kriteria kita dari 14 tahun sampai 23 tahun, kami persilahkan dengan sebuka mungkin kalau mereka nak daftar payo. Sama-sama kita berjuang dalam memperkenalkan Bengkulu. Nah, kalaupun untuk lomba nasional juga tidak mesti harus mahasiswa KIP. Harus yang daftar harus anak KIP, tidak. Selagi dia masih mahasiswa, kita persilahkan untuk sama-sama berkompetisi, menunjukkan skill dan bakatnya masing-masing. Jadi tidak terbatas harus anak KIP ya.
0: Cek itu ya, jadi bisa juga untuk umum.
1: Untuk umum.
0: Tidak mesti nak mahasiswa UIN ya.
1: Iya, tidak mesti harus anak UIN, harus anak KIP, tidak. Anak KIP,
0: ya. Yang penting nyok lah sesuai umur.
1: Sesuai umur, sesuai kriteria.
0: Jangan pula anak kecil maksudnya, nah. Bang.
1: Terpaksa tuh langsung itu kasih juara satu tuh.
0: Iya.
1: Masih kecil, kasihan.
0: Iya, kasihan. Nah itu ya, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya tadi Bang Rian ya. Ada lagi Bang Desi. Nyo nak nanyo tarian dol yang akan ditampilkan itu nanti dibawakan oleh siapa? Apakah mahasiswa sendiri yang tampil? Dado Desi dicurup kok.
2: Oh iya.
0: Apa tuh?
2: Jadi untuk kawan-kawan, memang kami itu dalam rondon itu ada penampilan dari dol. Nah kebetulan kami kok ada sanggar.
0: Oh, nah, sanggar dewek sama.
2: Sanggar dewek. Dan udah berjalan itu kurang lebih dari awal kami kuliah sampai sekarang lah nak selesai juga kuliahnya, jadi lampek tahun. Nah mau sanggarnya sanggar Jauharo.
0: Oh Jauharo. Nah,
2: di situ memang kami menghimpun mahasiswa KIP kami juga yang di UIN untuk mereka belajar budaya Bengkulu dan melestarikan budaya Bengkulu. Mm. Nah, tapi kelak juga ada penampilan bagi kawan-kawan yang misal nyonyo juara tari kreasi, itu kami suruh tampil juga kelak. Nah, jadi memang pas malam puncak itu kita pengen yo bahasanya tuh Bengkulu banget ya. Nah,
0: jadi Bengkulu nih ya.
2: Bengkulu nih aja. Jadi itu yang pengen nanti kami tampil. Nah, jadi kalau Desi ya, Desi kelak punya sanggar, boleh Desi daftar kelak. Kalau kelak kita coba tampilkan juga. Nah, kelak bersanding sama sanggar kami juga tampil kelak. Jadi kita sama-sama tampil lagi.
0: Oke, masih. Jadi masih bisa sanggar lain ya?
2: Masih.
0: Oh gitu. Nah, untuk Desi terima kasih untuk pertanyaannya. Yo, dan juga udah dijawab kayak donga-donga kok ya. Donga Fajri kayak donga Nafis. Nah, jadi kita balik lagi di obrolan kita kok donga. Tapi untuk adik sana masih dibuka yo line WA dan juga teleponnya untuk bertanya di siang hari ini. Kalau kita bahas tentang motivasi ya ataupun tantangannya dulu lah. Mungkin kan kalau ditengok-tengok tantangan untuk mengembangkan budaya atau memperkenalkan budaya ini sulit. Ada gak sih penemuan tobo kamu berdua kok tantangannya bang?
2: Kalau
0: selama ini berjalan?
2: Mungkin itu boleh belajar dari sanggar kami dulu dak. Jadi memang problem kita kok ternyata kita kok mulai beberapa tuh kayak lupa identitas. Nah jadi itu yang sangat disayangkan jatuh. Nah, dan mungkin masih kita perlu sadari juga. Kita kok bolehlah kita tuh meniru gaya luar dengan semua stylenya, tapi tetap kita harus sadari bahwa kita terus melestarikan budaya kita hariko. Jadi dalam artian kita boleh mungkin cara berpikir kita modern, kita boleh mungkin cara pakaian kita juga boleh keren, tapi tetap jadilah orang Bengkulu apa adanya. Nah, tentang cak mano orang Bengkulu bersikap, cak mano orang Bengkulu dalam berbudaya dan lain sebagainya. Jadi tantangan kita sekarang itu adalah cak mano budaya Bengkulu iko kau tetap jadi budaya yang orang-orang anak muda pun juga suka. Nah, kalau ditanya cak mano terus solusinya? Solusinya tidak datang dari kami dewek. Tapi memang dari kita segalonya sekarang udah harus mulai ya, kita harus kulak-kulik lah budaya Bengkulu.
0: Jangan sampai tergerus.
2: Karena itu tadi krisis kita tuh adalah krisis identitas. Nah, itu jadi permasalahan utama.
0: Karena dikit dah anak-anak muda kok yang sadar kayak untuk budaya ya kan. Terus
1: melestarikan budaya.
0: Iya kan, lebih ke tarian K-pop. K-pop atau juga bahasa-bahasa yang gaul.
2: Iya.
0: Atau bahasa Inggris lah ya.
2: Bahasa Inggris. Bagus, tapi iya, bagus itu kalau di forum iko. Tapi kalau antar kita.
0: Iya, enggak pula lah bahasa Jakartanya.
1: Iya. Agak terkejut kalau tiba-tiba anak muda Bengkulu ngomong lu gua, lu gua kan.
0: Apa?
1: Apa? Nah, udah mulai asing tuh.
0: Iya. Akanlah padek dah untuk anak-anak budu kok, yo ada kemauan, yo kalau bukan kita siapa lagi?
2: Benar.
0: Ya, kan? Kalau bukan dari yang kita yang kecil-kecil kelak cak mano, yo dah. Jadi nak apapun bahasa, nak apapun makanan, yo pokoknya Bengkulu tetap harus dibawa di manapun kalian berada, ya dah sih. Nah kalau untuk Bang Nafis. Ada gak sih kira-kira untuk pesan mahasiswa yang penerima KIP lah kira-kira untuk mungkin masih ragu untuk ngikutin event ini?
2: Jadi untuk mahasiswa KIP boleh untuk yang UIN dan juga untuk segala umum. Jadi kawan-kawan, kita kok tidak pernah tahu langkah kita hari kok akan menghasil apa di masa yang akan datang. Nah kami pun dulu waktu awal semester, di awal-awal perkuliahan juga bertanya cak tuna. Ngapa sih ambo harus sibuk belajar esai, ngapa ambo harus sibuk ikut-ikut lomba. Ternyata hasil tuh ambo dapatkan hari kok. Jadi dengan pelajaran yang telah ambo dapatin dan sebagainya. Ya alhamdulillah ada hal-hal baik akhirnya ambo dapat juga ke diri ambo sendiri. Jadi pilihan itu cuma kalian. Kalian nak menjalani S1 ko dengan kuliah pulang-kuliah pulang. Atau nak S1 ko kalian kuliah terus menikmati segala prosesnya. Terus kalian akan menikmati di masa tamat dengan banyak cerita. Karena muda itu cuma sebentar. Dan tua tanpa cerita itu sangat tidak keren.
0: Iya betul. Kalau dicerita kayak anak cucu, tidak ngapung-ngapung.
1: Tidak ngapung kuliah weh.
2: Yang mana foto bapak, bapak dado. Karena keren jatuhnya.
0: Iya, iya. Kalau kita aktif di kegiatan kan, kok aku pernah di situ.
2: Pernah di situ.
0: Iya benar juga tuh kece. Bang Nafis ya, jadi selain berkompetisi, dapet juga ilmu, iya. Dapet juga kawan yang baru,
1: betul
0: ya kan, dari daerah kan.
1: Dari daerah luar.
0: Jadi selain berlomba, kalian juga mengerti nih bahasa-bahasa daerah lain.
1: Iya, betul itu.
0: Mungkin ada pengalaman ketemu kayak kawan-kawan daerah lain? Ada?
2: Kalau kami kok... ya itulah, ketemu ke orang lain kan.
0: Iya.
2: Jadi lucu bisa. Itu kadang sering telebus.
0: Telebus, bahasa kita nih.
2: Bahasa kita. Kami di Bandung kemarin kan ada kayak musyawarah tim nasional. Tiba-tiba telebus, jadi Cak Mano.
0: Dia diam aja tuh.
1: Diam aja, pening itu.
2: Ini apa ini? Jadi mulai klarifikasi. Tapi itulah indahnya kita kalau lah jadi anak Bengkulu tuh. Kita alhamdulillah punya bahasa yang... mungkin ada beberapa sama kawan-kawan kita dari Jambi, dari Palembang dan sebagainya. Benar. Tapi Bengkulu itu menurut kami pribadi, itu peluang kita untuk jadi anak muda yang kedepannya itu ternyata kita tuh bisa loh hebat dan mengenalkan Bengkulu tanpa harus ada iming-iming kota besar. Dan itu salah satu PR kita juga supaya menjadikan kedepannya kota Bengkulu ini menjadi kota yang bisa bersaing dengan kota-kota yang lain juga.
0: Betul. Tapi di pagi hari kok kita jeda dulu, Ra.
2: Boleh.
0: Kita jeda dulu. Untuk di sana yang nak bertanya ditahan dulu ya. Kelak kita bacokan, dan juga untuk pertanyaannya langsung dijawab deke Bang Fajri dan juga Bang Nafis ya. Dan satu lagu ini di kita dengari ada Kape Rahayu.

04 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Arisana balik lagi masih di Kece Kito di pagi hari ini, berlomba, berbudaya, berjaya bersama Gempara. Dan masih bersama Deke, Bang Fajri dan juga Bang Nafis. Kita tadilah banyak ngece dah soal Gempara, soal juga kegiatan-kegiatannya, ada juga budayanya di dalam itu, dan juga cara ngikutin kegiatannya juga udah disepil sama Bang tadi dah. Kalau kita minta lagi cek mana caranya biar mungkin adik sana baru bergabung kan di pagi hari kok. Jadi kita lanjut lagi mungkin Bang untuk di pagi hari ini. Menurut Bang Nafis sama Bang Fajri lah dek, budaya ini kan terus berkembang tentunya kan. Di zaman sekarang ini banyak tantangannya kan, semakin besar tentunya. Dan menurutnya cuman tuh caranya supaya budaya kita kok tetap menarik di kalangan generasi-generasi anak muda.
1: Baik, mungkin Iko tips dak cak mano kita sebagai generasi muda yang lah mendekati usia tua juga, lah nak usia mateng gitu ya.
0: Kan kita baru 17 tahun dak.
2: Ini mau beli dak. Enggak
1: salah. Jadi mungkin kita pertama tadi kalau masalah agar yang generasi selanjutnya ini tetap tertarik dengan budaya kita, ya kita harus juga melek akan perkembangan zaman. Jadi kita manfaatkan barang-barang yang ada, terus teknologi yang ada untuk memperkenalkan. Dan jangan pernah juga kita ini merasa malu pertama. Dari kitanya dulu, kalau kita memang nak berperan sebagai aktivis budaya lah jatuhnya kan, memperkenalkan budaya, mempertahankan budaya. Ya jangan pernah kita ada rasa sungkan, rasa malu nak memperkenalkan ini nak Bengkulu. Nah, jadi boleh kita setiap kegiatan, setiap aktivitas kita di luar Provinsi Bengkulu, seperti Cak Dang Napis tadi kan, kemanapun dia lomba, berkompetisi, mereka menggunakan batik Usure, ciri khas Bengkulu kan. Kami juga pernah kemarin di Lampung, pakai ikat pala. Perasaan kecil jurinya tuh, ngapo kalian yang dari Bengkulu ini ada ikat pala terus? Ini ciri khas kami, Bu.
0: Lagi pening, ngapo?
1: Sebenarnya itu juga. Nah, jadi cara kita pertama tuh kita harus manfaatkan teknologi yang lado untuk memperkenalkan. Boleh, makanya saya sangat suka terhadap influencer-influencer Kota Bengkulu nih yang mereka nih juga memperkenalkan ini nah Bengkulu. Mulai dari mereka ngonten menggunakan bahasa Bengkulu, terus ada setiap kegiatan-kegiatan seperti tabot kemarin juga mereka memperkenalkan. Itu salah satu langkah kita agar gen Z bawah, gen alfa itu mereka tertarik. Oh, nyatanya Bengkulu ini asik budayanya.
0: Iya.
1: Nah, bahkan hal yang bisa kita lakukan tuh banyak hal-hal yang sepele bisa kita lakukan. Kapan kita lagi ada kesempatan keluar, kita pakai ciri khas kita. Akhirnya orang tadi menanyo kan, "Wih, keren ya misalkan batik Bengkulu ini keren." Akhirnya mereka tertarik. Atau semisal kita lagi ada kesempatan untuk berkunjung keluar, kita kenalkan ke kawan kita, ini nah tradisi di Bengkulu ada tabot, terus ada tarinya, ada tari dol misalkan, ada alat musik dol. Banyak orang-orang tuh akhirnya tertarik itu. Nah, kalau tidak salah pernah juga kan ini alat musik dol Bengkulu tuh tampil di acara kemerdekaan kalau tidak salah. Nah, itu ya bentuk menarik daya tarik orang terhadap budaya. Juga hal ini sebenarnya tidak cuma di Bengkulu, segala provinsi pun pasti mereka berupaya dalam memperkenalkan budaya mereka masing-masing. Karena perlahan budaya ini berubah kiblatnya, bukan lagi budaya kita. Banyak orang-orang yang harusnya, budaya Bengkulu ini kan budayanya sopan, beradab, santun. Kini bisa kita lihat kan orang lah mulai mengikuti budaya barat, budaya luar, pakaiannya lah mulai tidak sopan, apa segala macam. Jadi pertamanya tuh hal yang harus kita lakukan tuh dari kita. Timbulkan kesadaran bahwasanya kita nih sangat penting, sangat berpengaruh terhadap bertahannya budaya kita, adat istiadat kita aja itu.
0: Nah, itu ya. Jadi bisa memanfaatkan
1: teknologi
0: dah, bisa dari
1: buat konten.
0: Kontennya mungkin apa sih, kayak makan-makanan Bengkulu.
1: Makanan Bengkulu
0: misalnya kan.
1: Dan yang simpelnya mungkin saat kita konten tuh ya bahasanya bahasa Bengkulu. Kan tertarik orang, "Woi, bahasanya unik nih caknya." Nah, kan.
0: Jadi kalau ada yang komen, "Iku bahasa Jambi pemano kok padahal beda, ada logat-logatnya kita ngece tuh kan." Nah, Lado enak bergabung di pagi hari kok. Nggak punya miss call aja kok tapi. Telepon lagi di sana yo di 0736-7321-994 atau juga bisa di WA di 0811-7816-544. Tapi kalau dari sisinya Bang Nafis kok, cek mana tuh Bang? Kalau itu kan tadi dari Bang Fajri. Menurut Abang?
2: Mungkin selain kita memanfaatkan teknologi yang lado, mungkin kita tuh sudah harus melek juga. Ya ini terserah saran atau apa, tapi memang sudah ada harus penanam karakter budaya Bengkulu di usia dini anak-anak kita. Nah itu mungkin bisa dengan peran pemerintah yang ada atau dengan peran tokoh pendidikan yang ada. Memang harus ada mungkin mata pelajaran khusus budaya Bengkulu. Nah campur aja. Ngapo sih kita apal lagu Apuse Kokon Dau? Karena SD kita belajar itu.
0: Iya betul.
2: Ngapo kita tuh hafal lagu SD dulu tuh kalau tahu ampar-ampar pisang. Karena SD emang ada buku itu tuh. Nah, jadi mungkin sekarang udah boleh kita tuh punya pelajaran khusus budaya Bengkulu dan kenalkan cak lagu Ikan Pais, lagu Benteng Malboro atau lagu kalau kami di Bengkulu Tengah tuh ala kebigi kabupaten keme itu harus dikenalkan juga dari usia dini. Jadi misal pun dia misalnya dia kuliah kelak keluar punya SMA keluar kelak tapi di masa kecilnya itulah tertanam tentang budaya Bengkulu tadi.
0: Nah, dari lagu aja lah banyak bahasa Bengkulunya kan jadi tidak ada yang apa bahasa-bahasa Indonesia nih yang boleh sih sebenarnya kan mungkin kebanyakan orang-orang tua nih menanamkan bahasa-bahasa Indonesia ya kan, tapi harusnya bahasa ibu dulu.
2: Bahasa ibu
0: ya kan, tapi terbentuknya itu tuh dari lingkungan, dak biasanya, dak bang. Jadi dimanapun lingkungan itulah yang ngebawa gitu, dak. Kalau dimanapun kawan pasti cek itu juga baunya itu gitu, juga. Ya kan. Nah jadi untuk adik sana yang nelpon tadi bisa telepon lagi, gak usah miskom-miskom ya kan. Jangan malu-malu, tidak. Eh kok dua orang kok lagi nak masalahnya?
2: Aman. Lagi diminum tadi.
0: Iya. Bisa ya bisa ditanyo atau nak sekedar saran untuk event-event ini bisa juga kali tidak bang menerima saran. Jadi terbuka di line telepon 0736-7321-994 atau juga bisa di WA di 0811-7816-544. Tapi kita kalau bahas tentang perlombaan, mungkin itu yang bagus-bagusnya, udah bang.
2: Iya.
0: Tapi kalau di balik layar, nah,
2: itu rahasia dapur namanya.
0: Rahasia dapur.
2: Tapi boleh lah kita sepil-sepil dikit.
0: Oke. Okay. Banyak tuh, dak tantangannya pasti kan panitianya, iya kan. Persiapannya udah berapa lama, bang?
1: Dua bulan. Yang lalu kita lah udah prepare, bentukan panitia, mempersiapkan. Hal-hal yang kita butuhkan, menjalin kerjasama dengan sponsor, media partner, dan lain-lain halnya. Jadi, ya perlu persiapan yang matang.
0: Betul.
1: Dalam upaya kita nak memperkenalkan Bengkulu ini tadi, selain di luar konteks kita nak mengadakan ajang kompetisi nasional, kita ini berupaya nak memperkenalkan Bengkulu. Jadi, kita ini sebisa mungkin ya memberikan yang terbaik, agar mereka yang datang ke Bengkulu ini mendapatkan kesan yang baik, bagus iya, juga, nah betul. Yang baik kan, nah jadi mereka tuh akhirnya tertarik kembali karena banyak juga akhirnya peserta-peserta tahun lalu tuh mereka berkunjung lagi ke sini karena mereka merasa wah nyaman, mendapatkan kesan yang nyaman, iya. Nah jadi dalam upaya hal itu kami mempersiapkannya betul-betul mendapatkan tantangan yang luar biasa mulai dari prepare-prepare apa segala macam, jadi kita memang harus yo kuat-kuat mental, badan,
0: fisiknya,
1: nah jadi dalam upaya mempersiapkan kegiatan ini panjang lah, nah tantangan-tantangannya, yo mungkin kawan-kawan yang pernah bergelut di kepanitiaan paham lah,
0: apa tuh caranya. Tantangan terbesar, sepil satu aja.
1: Kalau boleh sepil satu, tantangan terbesarnya dana.
0: Iya di mana-mana udah sih.
1: Di mana-mana itu. Dana itu.
0: Iya betul-betul lagi. Tapi di dalam panitia tuh pasti ada kayak kerjasamonya. Untung alhamdulillah kompak dah bang.
1: Alhamdulillah kompak.
0: Mudah-mudahan berjalan lancar ya untuk eventnya dan juga dari orang-orang dari luar juga terkesan nyaman kayak orang-orang kita, ya kan. kayak budaya-budaya kita ternyata bagus nih. Oh, orang Bengkulu mungkin aduh ganteng-ganteng-gantengnya ya kan. Ada yang cantik-cantik ya, tapi terkenal loh orang Bengkulu yaitu ya ada, ya kan. Putih-putih katanya kan. Nah, jadi untuk di sana silakan yo untuk di WA-nya Riri tunggu untuk kebersamaannya di pagi hari ini jelang siang untuk di 0736-7321-994 ya. Jadi perlombaannya tadi bukan untuk mahasiswa UIN aja ya, aduh yeah. Mungkin yang UIN tadi di tingkat nasional lah Bang. Iya, untuk kelompok tingkat nasional ya mahasiswanya.
1: Tidak mesti juga dari kampus UIN, kampus Universitas Negeri tidak, tapi dari luar juga. Bahkan yang bukan statusnya bukan fokus ke Islam negeri, bahkan ada juga dari kampus-kampus yang umum. Seperti ada finalis kita ini dari Universitas Brawijaya, terus ada IPB. Tahun lalu kita ada peserta dari UGM datang ke Bengkulu. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan dari kampus apapun itu.
0: Boleh, boleh. Nah. Gitu ya. Jadi terbuka untuk umum juga ya untuk di sana mungkin ada bakatnya. Bakat apa aja yang prestasi bukan bakat di badan ya.
1: Itu bukan.
0: Nah, jadi untuk Bang Napis ya boleh dulu untuk Bang Napis mungkin di sana bingung ya apa sebenarnya UKM IMAKIP ini organisasi ini seperti apa dan apa hubungannya dengan Gempara.
2: Oke, di sana segalanya. Jadi kita tuh kan alhamdulillah kita tuh dikasih beasiswa sama pemerintah dari program namanya Kartu Indonesia Pintar. Di mana Koko metaversi dari program sebelumnya Bidik Misi itu jadi Kipka. Nah, di mana kita tuh kan sadar bahwa penerima Koko kan banyak. Kayak di kampus kami itu udah nyampe lah 800-an mahasiswa. Udah mau sampai 1000 mahasiswa. Nah, kita sadar Koko dengan mahasiswa yang sangat banyak, kalau tidak dimanfaatkan secara matang, tentu ini akan sia-sia. Jadi harapan kita, mereka selain mendapatkan uang dari pemerintah, mereka juga bisa bermanfaat dari uang tersebut. Betul. Nah, makanya terbentuklah namanya unit kegiatan mahasiswa yang namanya Ikatan Mahasiswa KIP Kuliah. Nah, di mana tahun Iko adalah tahun ke-7 ya, tidak salah ya. Tahun ketujuh ya, kepengurusan, di mana di tahun Iko pun IMAKIP kembali melanjutkan dengan visi dan misi yang sudah diperbaharui dan perbaiki. Nah, di mana di tahun Iko memang kita fokusan kita itu adalah pengembangan mahasiswa. Di mana pengembangan itu dia cak mano supaya setelah tamat nanti bisa jadi sarjana mandiri. Dalam artian dia punya tujuan nih tamat ke mano. Dan dalam kampus, dalam proses kampusan dia bisa jadi seorang mahasiswa yang juga berprestasi. Dan prestasi kok tidak harus tentang IP tinggi aja ya, dan itu salah satunya. Tidak harus kalian tiba-tiba lompat tidak, tapi segala bidang yang kalian punya. Contoh kayak kami nih, kami aktif di sanggar, main dol, ya udah kita berarti berprestasi dalam bidang budaya. Atau ternyata dia punya prestasi dalam bidang olahraga, yuk kita sama-sama olahraga. Atau ternyata dia dalam prestasi dalam bidang akademik, berarti ayo kita tonjolkan nilai akademik kita. Nah, dari banyaknya sistem pengembangan di IMAKIP, karena kami punya Sanggar Jawaharoh, kami punya Siko Baco, kami punya sekolah prestasi, kami juga punya pelatihan-pelatihan-pelatihan. Akhirnya kami buatlah lagi yang namanya Keren Merah Putih Nusantara, di mana ada 3 segmentasi, ada 4 segmentasi, ada ilmiah, keagamaan, budaya, dan juga olahraga. Jadi seperti itulah kilas baliknya.
0: Gitu ya, jadilah terjawab lah deh, mungkin penasaran kan yo. Apa hubungannya kok deh kayak Gempara kok kan ternyata bukan bukan hanya organisasi mahasiswa aja dak Bang, ternyata dak jadi ada beasiswanya tapi cuman tuh supaya dapet ada kasih tips lah dak caranya dapet beasiswa.
2: Jadi tuh, yang pertama miskin. Jadi ya bercanda ya kawan-kawan. Jadi bukan miskin, tapi kalau kawan-kawan merasa kawan-kawan itu punya kompetensi dalam prestasi dan mungkin ekonomi kawan-kawan tidak seperti orang-orang lain pada umumnya yang mungkin ayahnya PNS atau pengusaha, tapi ternyata kita orang yang strata menengah ke bawah. Nah, kita tuh punya hak juga dari dana APBN itu bahwa kita harus berpendidikan. Nah, selain dari yang pertama tadi, teman-teman harus menunjang juga namanya prestasi kawan-kawan. Terus mungkin ada yang ngomong lagi, ambuku tidak terlalu banyak prestasi, ajukan aja dulu. Nah, karena kita tidak tahu kelas siapa yang bakal dapet kan. Jadi tips and trik dari kami pribadi, karena sekarang Uin sudah mulai masuk maba-maba, dan mungkin Uin mungkin akan ada mahasiswa Uin yang mendengar Iko juga. Yeah. Mulai dari sekarang itu silakan siapkan seminimal-minimalnya segala sertifikat yang berbentuk baik itu prestasi, kedua penghargaan, dan juga yang ketiga peringkat, yang keempat kalau kalian ternyata mungkin punya hafalan Quran, baik yang di UIN itu boleh juga disimpan yang namanya sertifikat tahfiz Qurannya dan diminta sama mundirnya. Dan kalian yang umum, cak kami pribadi, itu boleh dari sekarang hubungi kepala sekolah atau waka kesiswaan, minta tanda tangan bahwa kalian mahasiswa, seorang siswa yang memang punya kemampuan lebih di bidang apa aja itu. Dan itu nanti kalian ajukan waktu pembukaan beasiswa ke kuliah.
0: Nah, itulah dikasih tips caronyo, yo kan. Kurang baik apa lagi Abang?
1: Kurang baik apa lagi.
0: Makasih yo Bang Hafiz. Jadi untuk di sana mungkin baru nak kuliah atau lagi jadi anak maba, ya kan? Nah, itu jadi tipsnya supaya dapat beasiswa, ya. Nah, kita lah di penghujung, Bang Fajri dan juga Bang Nafis, boleh dak kasih pesan ataupun motivasi lah untuk anak-anak muda atau di sana yang lagi dengar kita di siang hari, di pagi hari ini.
1: Baik, mungkin salah satu yang ini juga menjadi motivasi saya, dak. Saya tuh pernah dapat kata-kata dari guru saya. Anda adalah apa yang Anda pikirkan tentang Anda. Jadi kita ini adalah sesuai apa dengan apa yang kita pikirkan tentang kita. Kalau kita ini berpikir hal kebaikan untuk kita, maka kebaikan itulah yang akan datang. Tapi kalau sebaliknya, kalau kita berpikir buruk tentang kita, maka keburukan itulah yang akan datang. Termasuk ketika kita ini berpikir bahwasanya kita ini mampu dalam mengenalkan budaya, maka itu akan terjadi, Cetana. Dan kalau kita memanglah merasa ayah muni tidak ada, tidak akan bisa berperan, ya, maka dengan secara tidak langsung mindset kita akan, ya sudah, biarlah orang baik. Tapi padahal kita ini sama-sama mempunyai peran penting dalam memaksimalkan, mengenalkan budaya kita. Dan juga mungkin untuk kawan-kawan yang sedang berusaha memasuki bidang dunia perkuliahan, tetap semangat, jangan sampai mudah tergerus akan perkembangan-perkembangan yang terjadi saat ini. Jangan sampai menghilangkanlah identitas mahasiswa yang baik. Apalagi kita ini orang Bengkulu, orang-orang suku Melayu nih. Kita punya adat sopan santun ketika di dunia perkuliahan. Jangan sampai hilangkan hal itu. Tetaplah jadi mahasiswa yang memiliki karakter. Karakternya karakter yang baik. Nah, mungkin itu sedikit motivasi dan juga arahan. Dan mungkin sekaligus promosi nih kepada kawan-kawan yang masih ada di Bengkulu. Baik itu yang dari sanggar, yang dari sekolahan, ataupun dari dunia perkuliahan, yang mau ikut gabung jadi peserta lomba di Gempara, masih dibuka untuk lomba kesenian dan juga olahraganya, segera hubungi kami melalui akun Gempara atau boleh ke nomor pribadi saya langsung, Ketua Pelaksana 0851-4781-1966. Nanti akan kami arahkan, akan kami bantu, insya Allah. Kami akan memaksimalkan sebaik mungkin. Ayo sama-sama kita berjuang dalam memperkenalkan budaya Bengkulu.
0: Mantap, luar biasa. Bang Nafis?
2: Kalau dari kami pribadi, pemimpin di masa yang akan datang itu ditentukan oleh pemuda hari ini. Jadi harapan kami di masa yang akan datang akan hadir tokoh-tokoh besar, akan hadir orang-orang hebat, akan hadir orang-orang yang sangat berpengaruh baik tingkat nasional ataupun internasional, tapi harapannya dia adalah orang yang lahir, datang, besar di tanah Raplesia, di tanah Merah Putih. Jadi mari kawan-kawan segalonyo, tugas kita tidak cuma sebatas di siko, ada masa depan yang kita tunggu, kita sama-sama maksimalkan apa yang bisa kita maksimalkan hari ko, dan harapannya tokoh-tokoh besar itu adalah kita, hari ko, anak-anak muda Bengkulu. Mungkin itu aja.
0: Luar biasa ya, jadi banyak pesannya, banyak juga harapannya untuk anak-anak kita di generasi muda ya. Dari beasiswa bisa menuju panggung nasional tuh luar biasa tuh.
2: Bismillah
0: ya. Dan juga sudah dipromosikan juga deke Bang Fajri ya, di mana akun-akunnya dan juga nomor teleponnya. Jangan malu-malu untuk bertanya, tanya dulu enggak apa-apa ya kan. Nah, terima kasih di pagi hari ini ngobrol-ngobrolnya lah dapet ilmu baru ya kan, informasi baru juga. Bang Nafis dan juga Bang Fajri, ya terima kasih. Ya. Semoga apa yang disampaikan tadi di sana bisa jadi inspirasi bagi di sana, bahwa berlomba, berbudaya, berjaya itu bisa dilakukan bersama-sama. Sama ya. Dia. Betul. Dan terima kasih juga Bang ya untuk ke luangi waktunya yang lagi sibuk Dan juga di sana terima kasih sudah ngirim-ngirim pertanyaannya bergabung di pagi hari ini. Saya Riri pamit dan juga ada Bang Nafis dan Fajri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Di sana jangan kemana-mana. Sikola nganekan prompek Bengkulu.

Pendengar, Bumi Ubuntaka sebutan lain bagi Kabupaten Tanah Tidung KTT yang berada di Provinsi Kalimantan Utara, kaya dengan berbagai adat, seni, dan budaya yang terus dilestarikan oleh penduduknya, yaitu suku Tidung. Salah satu budaya nenek moyang suku Tidung yang masih dilestarikan saat ini adalah tarian Yakiyamus. Tarian tersebut berasal dari Desa Tanah Lia, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Tanah Tidung. Dalam persembahan feature budaya kali ini, RRI Tarakan mengangkat tentang sejarah tarian yang melegenda, yaitu tarian Yakiyamus di Bumi Ubuntaka, Kabupaten Tanah Tidung, Provinsi Kalimantan Utara.

0: Pendengar, cerita sejarah tarian Yakiamus diawali dari adanya sebuah pulau kecil yang berada di dekat desa Tanah Liat, yang ditempati empat makhluk sakti bersaudara yang memiliki kekuatan. Namun dari empat bersaudara tersebut, yang terkuat yakni saudara ketiga yang bernama Yakiamus. Ia merupakan sosok makhluk yang jahat, berbadan besar, bermata empat, dan sulit dibunuh. Setiap Yakiamus mengasah parang mandau miliknya, lalu ingin mengetahui tajam atau tidak, ia menggunakan manusia sebagai percobaan dengan cara membunuh. Karena penduduk desa resah akan ulah Yakiamus, akhirnya melaporkan kepada saudara-saudara Yakiamus yang lain. Berdasarkan cerita sejarahnya, ungkap seorang seniwati bernama Sarinah, kelakuan Yakiamus yang jahat akhirnya diketahui saudara-saudaranya, dan akhirnya Yakiamus dijebak untuk masuk ke sebuah bubu, kemudian diikat, lalu Yakiamus ditenggelamkan ke sungai yang ada di desa Tanah Lia. Setelah diketahui Yakiamus telah musnah, akhirnya penduduk desa merayakan kegembiraan tersebut dengan tari-tarian sebagai bentuk pesta musnahnya Yakiamus.
1: Sejarah dari tarian yang kami buat tersebut itu memang dari sejarah dari kampung kami, yaitu Kecamatan Tanah Merah. Memang di situ dulu daerah yang terpencil, dan ada satu pulau yang ditempati oleh empat bersaudara yang maksudnya punya kekuatan yang kuat gitu. Tapi yang lebih kuat itu adalah Yakiamus. Dia mempunyai empat mata dan orangnya tidak bisa mati gitu. Maksudnya dia orang paling jahat lah di kampung itu. Jadi dia bisa mati dibohongi sama saudaranya, dimasukkan ke dalam bubu bambu, lalu dihanyutkan ke perairan daerah Tanah Merah.
0: Tarian itu turun-temurun dilestarikan hingga saat ini oleh penduduk desa Tanah Lia, yang menggambarkan proses dimusnahkannya Yakiamus hingga bentuk kegembiraan penduduk desa. Dalam tarian itu, seniwati Sarinah juga menggambarkan bunyi-bunyian yang dimainkan, yaitu seperti alat bubuh, dayung, kedabang, dan bakul. Tarian Yakiamus biasanya dimainkan oleh sedikitnya 15 orang penari. Biasanya, tarian Yakiamus ditampilkan pada upacara adat penyambutan kedatangan tamu negara di Kabupaten Tanah Tidung sebagai bentuk ucapan selamat datang.
1: Ini menggambarkan tarian itu, bergembiralah masyarakat dengan perginya Yakiamus tadi, seperti itu. Pertama kami siapkan bubu tadi, tandu, terus dayung, kedabang, sama bakul. Itu menceritakan karena di sana kan orang-orang dulu pada saat memakai, dulu nggak ada topi ya, jadi pakainya kedabang yang dari ini. Terus mereka juga menyimpan ikan, tidak memakai baskom kan? Ya, menyimpannya di bakul ini dari rot. Dalam tarian ini biasanya kalau masal, kami biasa pakainya sampai 15 orang. Iya, kalau seandainya ada penawaran seperti itu kan, kalau ada event yang go nasional, mungkin insya Allah kalau bisa gitu ya.
0: Tarian Yakiamus tetap harus dilestarikan. Pemerintah Kabupaten Tanah Tidung telah membuat sanggar seni di desa Tanah Lia. Besar harapan Sarinah untuk memperkenalkan tarian ini ke seluruh masyarakat, khususnya Kalimantan Utara dan umumnya masyarakat di Nusantara. Pihaknya berencana akan mengikuti setiap perlombaan tari tingkat nasional. Pendengar, demikian sajian feature budaya produksi RRI Tarakan dengan judul Tarian Yakiamus yang merupakan tarian adat suku Tidung yang ada di Provinsi Kalimantan Utara yang masih dilestarikan hingga saat ini. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia.

91.7 FM Hari Ribut Bengkulu, suara budaya Bengkulu. Ada di sana ditemenin sama Bagas di Prendo siang sampai pukul 15 nanti. Jadi jangan mana-mana di sana, dengar terus Hari Ribut Bengkulu karena banyak info menarik. Nanti juga banyak program-program seru yang akan berjalan. Jadi biar kita lebih bisa menikmati, ya kan, Senin pagi masih awal bulan, harus merasakan santai-santai ceria dulu, mendengarkan lagu-lagu Perempat Penggulu. Jadi sana-mana di sana sama Bagas sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Ada sana, toples adalah wadah penyimpanan serbaguna yang penting di setiap rumah. Namun, memilih toples antara toples plastik dan kaca seringkali membingungkan. Kedua jenis toples ini memiliki keunggulan dan kekurangannya masing-masing yang perlu dipertimbangkan berdasarkan kebutuhan dan prioritas di sana ya. Keputusan akhir akan bergantung pada faktor seperti keamanan, ketahanan, harga, dan dampak lingkungan yang ingin adik sanak minimalkan. Toples plastik unggul dalam hal bobot ringan dan ketahanan pecah, menjadikannya ideal untuk dibawa bepergian atau digunakan di area yang rawan benturan seperti kamar mandi atau mungkin kamar anak-anak. Harganya pun lebih terjangkau dan tersedia dalam berbagai bentuk, ukuran, serta warna yang dapat disesuaikan dengan gaya adik sanak. Namun, ada beberapa kelemahan yang perlu diwaspadai. Beberapa jenis plastik berpotensi melepaskan bahan kimia berbahaya, terutama jika terpapar panas atau digunakan untuk makanan berlemak. Oleh karena itu, penting untuk selalu memilih yang berlabel food grade atau bebas BPA. Toples plastik juga mudah tergores dan ternoda, serta kurang ramah lingkungan karena membutuhkan waktu sangat lama untuk terurai, berkontribusi pada masalah pencemaran. Jadi di sisi lain ada sana, toples kaca menawarkan keunggulan yang signifikan dalam hal keamanan dan kebersihan. Kaca adalah bahan yang inert, artinya tidak bereaksi dengan makanan atau bahan kimia lain, menjadikannya pilihan yang sangat aman untuk menyimpan makanan dan minuman. Toples kaca juga tahan lama di sana, mudah dibersihkan dan tidak meninggalkan bau atau rasa pada isinya. Aspek ramah lingkungan menjadi nilai tambah besar karena kaca dapat didaur ulang tanpa batas. Secara estetika, toples kaca memberikan tampilannya lebih elegan dan modern di dapur. Meski demikian, kekurangannya terletak pada bobot yang lebih berat dan sifatnya yang mudah pecah, serta harga yang umumnya lebih mahal dibandingkan dengan toples plastik di sana. Dengan menimbangkan semua faktor ini, jadi mana pilihan yang terbaik untuk adik sana dan juga kebutuhan rumah tangga adik sana ya. Info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa download RRI Digital.
1: Berendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: Intermezzo.
1: Apa Ale mau minum kopi panas ya, kopi dingin?
2: Belum saatnya sekarang minum kopi, Ma.
1: Laparan kenapa?
2: Saat yang paling tepat dan nikmat untuk minum kopi itu, kopi buat sekarang itu kopi, kopi antar itu kopi kemari dan katong dua minum.
1: Papa Ale ini paling macam-macam, nih.
0: Intermezzo.

0: Rondo Siang, Rompat RRI Bengkulu.
1: 91,7 FM RRI Rompat Bengkulu, suara budaya Bengkulu. Ada sana, singkong rebus adalah umbi singkong yang dikupas, direbus hingga empuk dan kemudian disajikan. Singkong rebus sebagai alternatif camilan atau pengganti karbohidrat utama. Teksturnya yang lembut dan rasanya yang khas membuat populer di Indonesia. Dilansir dari naturalfarm.id, ketika singkong direbus, kandungan airnya meningkat sehingga mengurangi konsentrasi kalorinya. Sehingga, singkong rebus memiliki kalori yang lebih rendah dibandingkan dengan singkong yang digoreng. Manfaat singkong rebus seperti yang dikutip dari Alo Dokter yaitu meningkatkan kekebalan tubuh, kandungan vitamin C, dan antioksidan yang memperkuat fungsi sistem daya tahan tubuh. Sebanyak kurang lebih 25% kebutuhan harian vitamin C bisa terpenuhi melalui konsumsi singkong sebagai camilan harian. Vitamin C mendukung produksi kolagen agar kulit tetap lembab dan kenyal. Juga baik bagi kesehatan rambut dan kuku. Melancarkan pencernaan juga di sana. Singkong rebus memiliki serat dan pati resisten berperan sebagai prebiotik, membantu pertumbuhan bakteri baik dan mencegah sembelit, menjaga kesehatan jantung dan mengurangi risiko metabolik. Kalium membantu menurunkan tekanan darah, sementara serat dan flavonoid berperan menekan kolesterol dan risiko sindrom metabolik. Pilihan singkong rebus menjadi salah satu makanan sehat dan rendah kalori yang dapat masuk ke dalam diet sehari-hari. Dengan kandungan nutrisi yang tinggi dan manfaat kesehatan yang beragam, dan juga cukup kalori, singkong rebus merupakan alternatif yang baik untuk memenuhi kebutuhan energi tubuh tanpa menambah banyak kalori. Bila di sana butuh info lebih lengkap, bisa di sana baca di rri.go.id dan jangan lupa download RRI Digital.

Air adalah unsur yang penting dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Fungsi ini tidak dapat digantikan oleh unsur lainnya. Segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh manusia membutuhkan air, mulai dari mandi, makan, dan minum, serta aktivitas sehari-hari lainnya. Sumber air di muka bumi bermacam-macam, mulai dari sungai, laut, danau, dan lain sebagainya. Air yang digunakan oleh manusia setiap harinya akan selalu ada karena air mengalami siklus atau daur air. Siklus air adalah rangkaian atau tahapan yang dilalui oleh air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Siklus air tidak pernah berhenti dari atmosfer melalui kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Yang artinya, air yang ada di bumi menguap, jadi awan, terus turun lagi sebagai hujan atau embun. Hal itulah yang menyebabkan volume air di bumi relatif sama dari tahun ke tahun. Hal ini terjadi terus-menerus mengikuti tahapan dalam siklusnya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM.

Ada cerita di Dinas Kesehatan Kota Bengkulu memastikan seluruh siswa SDN 59 Kota Bengkulu yang sempat mengalami gangguan kesehatan usai diduga mengkonsumsi makanan dalam program makan bergizi gratis, kini telah kembali ke rumah masing-masing dalam kondisi sehat. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, Nelly Hartati, mengatakan pihaknya langsung melakukan penanganan dan pemantauan setelah menerima laporan adanya sejumlah siswa yang mengalami keluhan kesehatan. Sebelumnya, 7 siswa kelas 4 SD 59 Kota Bengkulu dilaporkan mengalami gangguan kesehatan.

0: Perwakilan Bank BI Provinsi Bengkulu memperkuat kemitraan dengan Insan Pers melalui pelatihan wartawan ekonomi yang berlangsung selama 3 hari di Kabupaten Rejang Lebong. Kegiatan ini menjadi upaya meningkatkan kapasitas jurnalis dalam memahami sekaligus menyampaikan informasi ekonomi kepada masyarakat secara akurat dan mudah dipahami. Humas BI Provinsi Bengkulu Alfie Johnson yang mewakili Kepala Perwakilan BI Bengkulu Wahyu Yuwono Hidayat mengatakan media memiliki peran strategis dalam menjembatani kebijakan ekonomi dengan masyarakat, di mana menurutnya informasi mengenai kebijakan moneter, sistem pembayaran, stabilitas sistem keuangan hingga perkembangan ekonomi daerah perlu disampaikan dengan bahasa yang sederhana, berimbang, dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 11 waktu di Sabara Tari Sana, info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.go.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital. Berikutnya kita akan mendengarkan program Gaya Rara di sana, jangan kemana-mana dalam 1 jam ke depan. Kita akan mendengarkan program Galeri Budaya Nusantara. Info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.go.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Radio adalah media pemersatu bangsa. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga. Saya Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana apa kabar di edisi hari ini ya? Semoga selalu sehat, bahagia dan juga penuh semangat. Dan senang sekali saya Riri Trelvini bisa ngawani adik sana dalam program Gayarah Galeri Budaya Nusantara. Dan siang hari ini yo di sana di era modern hari ini kesehatan mental itu menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan ya tentunya. Dan di sana yang nak bertanya di program kita hari ini boleh nak bergabung silakan di line telepon di 0736 7321 994, atau di sana bisa juga bergabung di WhatsApp ya, kirim-kirim pertanyaannya di 0811 7816544, atau bisa juga di sana langsung komen aja di streaming kita kelak ya, pertanyaannya langsung nanti dijawab dengan narasumber diri yang kompeten sekali hari ini ya. Dan kita juga bisa didengarkan lewat RRI digital di sana ya, serta juga di streaming di rri.co.id. Dan di tema hari ini, tema kita adalah penerimaan diri dan tujuan sebagai penerimaan diri dan tujuan realistis sebagai kunci kesehatan mental. Nah, jadi hari ini kita sudah bersama narasumber yang luar biasa di sana. Beliau ini adalah Inga Minarsi, MPD Kons, seorang dosen Universitas Sriwijaya Palembang. Langsung aja kita sapa di sana yo. Ado Inga Minarsi, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak Riri. Sehat ya Kak?
0: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Inga apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ya, ketemu lagi kita.
1: Iya.
0: Di hari yang cerah ini.
1: Bener. Jumat berkah ya.
0: Jumat berkah. Okay. Jadi di Jumat berkah ini, Inga nak berbagi ilmu.
1: Iya.
0: Berbagi itu bukan iya. Tentang duit aja, dah.
1: Bener bener.
0: Jadi berbagi berkah tentang ilmu juga hari ini.
1: Iya.
0: Nah, jadi kita bahas ini tema hari ini, penerimaan diri dan tujuan realitis sebagai kunci kesehatan mental.
1: Benar Kari.
0: Waduh, menarik ya di sana ya. Jadi yang nak bertanya-tanya boleh langsung WA atau juga telepon ya. Nah, kita langsung aja. Ini ngomong-ngomong udah ingat tentang tema kita hari ini.
1: Iya. Yeah.
0: Boleh diceritakan dulu sebenarnya ke adik sana ya yang dengar nih, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan penerimaan diri dan konteks kesehatan mental kita.
1: Oke, baik. Terima kasih Kak Riri. Oke ya. Tema kita hari ini memang sangat menarik ya Kak Riri ya.
0: Betul.
1: Dimana memang dalam kehidupan sehari-hari ini sangat-sangat terjadi dalam diri kita dan
0: Betul.
1: Kehidupan sehari-hari gitu ya. Jadi harus ada yang namanya penerimaan diri dan tujuan realitas gitu ya. Tujuan realitas, penerimaan diri dulu baru kemudian adanya tujuan realitas.
0: Oh jadi penerimaan diri dulu ya?
1: Iya benar, baru kemudian tujuan realitas ya. Realitas ya. Jadi artinya memang itu adalah sebagai salah satu sebenarnya Kak Ri. Jadi banyak sih sebenarnya yang mendukung untuk kita sehat secara mental gitu ya.
0: Betul.
1: Namun di antara keduanya itu adalah menjadi faktor utama juga. Jadi masing-masing kita itu sebenarnya Kak Ri ya butuh yang namanya kesehatan mental dalam diri kita dulu gitu ya. Nah artinya masih terkaitan dengan bagaimana sih kita harus menjadi pribadi yang sehat luar dalam gitu Kak Vi. Kak Ri ya. Jadi memang bukan hanya kita sehat nampak di luar saja.
0: Betul.
1: Tapi batin kita itu sehat gitu di dalam gitu ya.
0: Pernah dengar katanya kalau orang di luar itu ketawa-tawa dalamnya sakit.
1: Bener,
0: ya kan?
1: Bener.
0: Itu nah, benar?
1: Bener.
0: Bener.
1: Ada gitu ya Kak Ri ya.
0: Bener.
1: Tapi memang kalau bisa ya di dalam dan di luarnya juga harus seimbang baik. Gitu ya, sehat semua. Jadi jangan sampai kita menyatakan saya sehat tapi ketika di masyarakat misalnya ada indikasi kita menunjukkan tidak sehat secara mental. Entah. Gitu ya. Nah oke, okay. Tadi Kak Ri menanyakan sebenarnya keterkaitannya apa sih gitu ya Kak Ri. Sebenarnya kenapa kita harus adanya penerimaan diri kemudian dikaitkan dengan tujuan
0: kesehatan
1: yang
0: mental.
1: Harus realistis gitu ya. Realistis, jadi memang penerimaan diri yang dimaksud itu Kak Ri dimana kita gitu ya sebagai manusia gitu ya menerima seutuhnya apa yang terjadi dan apa yang kita terima di dalam diri kita.
0: Oh gitu.
1: Gitu. Jadi artinya begini. Sama kayak kita mencintai diri sendiri, gitu ya. Itu proses penerimaan itu ada kaitannya dengan proses mencintai diri sendiri.
0: Oh.
1: Gitu ya. Jadi kita tidak boleh merusak diri kita gitu ya. Karena kalau kita merusak diri, berani merusak diri kita, berarti orang lain juga jalan terbuka untuk merusak diri kita juga.
0: Jadi nyambung kayak
1: nyambung
0: gitu
1: ke situ
0: ya.
1: Dia. Jadi artinya kita memang tidak boleh membiarkan diri kita terlukai oleh diri sendiri gitu ya. Kadang kita tidak sengaja, Kak Ri, gitu ya. Ada perasaan-perasaan yang membuat diri kita itu jatuh. Tapi yang membuat jatuh bukan orang lain,
0: tapi kita sendiri.
1: Kita sendiri gitu. Wah. Perasaan kita sendiri yang membuat kita jatuh. Sehingga itu juga akan berpengaruh ke lingkungan sosial lagi. Gitu ya, dan akan berpengaruh ke orang-orang terdekat kita. Nah, memang sebaiknya yang disebut penerimaan diri itu Kak Ari, dimana kita memang menerima seutuhnya keadaan kita, Kak Ari ya. Keadaan apapun itu yang terjadi dengan kehidupan kita, kita terima secara fisik gitu ya, seperti ini. Itu bagian daripada kita menerima diri tanpa harus protes gitu ya. Dengan termasuk kita kan ciptaan gitu ya, ciptaan ya, Allah gitu ya. Keadaan apapun yang terjadi sama diri kita seperti apa, itu harus diterima. Jadi artinya tidak boleh kita yang pertama itu misalnya contoh ya dari segi fisik aja gitu ya. Kalau fisik kita misalnya ada yang kurang menurut kita gitu, Kak Ria. Kemudian orang lain menganggap itu lemah. Kalau kita mengikuti apa yang disampaikan oleh orang lain, kita akan ikut lemah.
0: Betul.
1: Tapi kalau kita sudah tahu nih kekurangan kita seperti apa gitu ya. Tapi kita menganggap itu adalah sesuatu kelebihan yang diberikan oleh Tuhan. Kita terima itu dengan baik gitu ya. Tanpa adanya protes terhadap apa yang diberikan di diri kita tadi. Gitu ya. Jadi artinya memang sama kayak kita self love gitu ya. Mencintai diri sendiri, menyayangi diri sendiri, menerima tanpa harus adanya protes terhadap orang-orang terdekat gitu ya, termasuk sama halnya dengan keluarga gitu, Kak Ari. Kenapa saya begini? Kenapa saya seperti ini? Gitu ya. Kenapa saya dihadirkan di keluarga seperti ini? Nah, itu bagian daripada itu kan ketidakmenerimaan. Nah, sekarang ayo kita sama-sama terima ini kondisi kita gitu ya. Kalau kurang ya diperbaiki.
0: Betul.
1: Kalau sudah bagus dipertahankan atau ditingkatkan gitu ya. Sehingga kita nanti suatu saat mencapai tujuan realitas yang bagus. Gitu, Kak Ari. Jadi memang kita kehidupan kita ini harus ada tujuan.
0: Betul.
1: Gitu ya. Jadi sebagai manusia, baik laki-laki ataupun perempuan, kita harus punya tujuan. Laki-laki dan perempuan, dia harus menerima diri sendiri dulu seperti apa dia diciptakan dan bagaimana dia saat ini diposisikan gitu ya. Nah, gitu. Jadi kita terima semuanya itu, Kak Ari, sehingga kita bisa mencapai tujuan yang diinginkan.
0: Benar.
1: Nah, makanya tadi saya bilang, Kak Ari, kalau kurang kita perbaiki, kalau sudah bagus kita pertahankan atau tingkatkan. Nah, begitu. Jadi memang makanya memang dari kolaborasi antara keduanya itu bisa menciptakan kita sehat secara mental, Kak Ri. Seperti itu.
0: Jadi memang benar-benar nyambung ya. Harus menerima diri dulu, baru itu nanti berkelanjutan ke kesehatan mental kita juga.
1: Benar.
0: Wah, luar biasa itu ya. Jadi termasuk harus berpikiran positif dulu diri sendiri ya, Inga ya. Ya. Luar biasa. Jadi kalau orang sering berpikir kayak negatif terus, jadi energinya tetap
1: energi yang muncul ke energi negatif
0: terus ya.
1: Gitu.
0: Termasuk dengan kesehatan mental kita juga terganggu.
1: Benar.
0: Wah,
1: kesehatan mental itu kali kan bisa dirasa gitu ya. Dan orang lain bisa melihat dari segi perilaku kita.
0: Perilaku.
1: Gitu ya. Kalau kita enggak sehat secara mental, otomatis perilaku kita sudah berubah gitu ya. Termasuk daripada sebenarnya asal muasalnya itu adalah mindset tadi, Kak Ari. Jadi semakin kita berpikir negatif tentang diri kita gitu ya, maka itu juga yang terjadi gitu, Kak Ari. Jadi pikiran itu akan mempengaruhi perilaku. Sehingga terciptalah persepsi-persepsi di masyarakat gitu ya. Si A begini, si B begini gitu ya. Karena kenapa? Itu muncul dari sisi perilaku yang kita munculkan gitu, Kak Ari.
0: Tanpa kita sadarin
1: tanpa
0: ya.
1: Tanpa kita sadari.
0: Wah, tapi ini ngapa ya sering ingat misal kayak sering kali terjadi orang nih sulit menerima ke dirinya sendiri. Kenapa itu sering terjadi?
1: Oke, misalnya contoh contoh aja kita langsung Kak Ari ya. Contoh kehidupan kan sebenarnya semua orang menginginkan kehidupan yang sempurna gitu.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul.
1: Tapi ya
0: terlalu tinggi ya berarti ya.
1: Terlalu tinggi itu gitu ya. Tapi kenyataannya tidak ada yang sempurna sebenarnya, Kak Ari. Yang harus kita lakukan adalah menerima keadaan itu gitu ya. Jadi memang jangan lupa kita apa ya, ada kaitannya juga bersyukur gitu Kak Ari dengan keadaan yang seperti itu. Kadangkala kita nggak bisa terpisahkan dengan konteks agama gitu ya. Kadangkala kita berada di posisi ini sebenarnya tuh tujuan yang lebih baik di masa depan.
0: Betul.
1: Gitu ya. Itu penerimaan Kak Ari.
0: Penerimaan.
1: Sehingga nanti dalam konteks kebaikan ke depan kita harus ada tujuan. Balik lagi ke sana dia Kak Ari. Sehingga kita bisa menciptakan suatu tujuan. Kalau keluarga saya, maaf ini Kak Ria misalnya, ambil dari contoh sisi anak yang, maaf ya ini ya, dari dilahirkan dari broken home misalnya Kak Ria. Nah, kita menerima dulu di posisi itu. Mungkin kita harus, bisa sih boleh gitu ya bertanya, kenapa saya seperti ini, kenapa saya dilahirkan begini, kenapa saya diciptakan di keluarga begini misalnya Kak Ria. Nah, itu anak tidak bisa memilih Kak Ria, keadaan
0: benar,
1: itu.
0: Benar.
1: Yang harus dia lakukan adalah menerima kondisi. Nah, kadangkala seorang anak itu dewasa di usianya, sebelum usianya sebenarnya Kak Ri. Karena keadaan yang memaksa.
0: Betul.
1: Gitu ya. Ada anak yang sudah dewasa sejak dini. Karena kenapa? Dia menerima keadaan itu.
0: Tanpa gitu ya? Disadarin itu menerima ya?
1: Menerima. Gitu ya. Jadi seorang anak yang tidak protes dengan keadaannya itu termasuk dia mendewasakan diri dan sudah menerima keadaannya dan berdamai dengan situasi yang ada.
0: Tapi seringkali berkecambuk kepikiran ya. Kayak ini kenapa hidup seperti ini?
1: Bener,
0: kayak gitu.
1: Bener.
0: Itu manusiawi ya?
1: Iya, manusiawi itu Kak Ari ya. Makanya kita tekankan bahwa kita kalau kita selalu bertanya gitu ya, kenapa, kenapa, dan kenapa gitu ya, sehingga tidak akan tercapai pernah tujuan realitas yang diinginkan. Karena kita meragukan kondisinya sekarang, Tuhan ciptakan sebenarnya untuk kita lebih baik di masa depan.
0: Betul.
1: Nah, tapi kadangkala itu kita tidak menyadari itu gitu Kak Ari. Kurang menerima keadaan.
0: Kurang menerima,
1: gitu ya. Nah, termasuk daripada apa namanya, balik lagi penerimaan diri yang belum siap untuk keadaan itu. Gitu. Tapi harus gitu Kak Ari. Karena kenapa? Kalau kita terima dengan baik, dengan positif keadaan itu, tujuan di masa depan secara realitas akan terwujud. Gitu.
0: Wah. Tapi ini kalau ada kaitan nggak sih, Inga? Kalau apa penerimaan diri ini dengan budaya kita di Indonesia?
1: Oke. Sebenarnya kalau budaya pasti ada keterkaitan ya. Kita nggak usah budaya. Indonesia kan sangat
0: luas.
1: Luas.
0: Benar.
1: Budayanya
0: Bungkulu
1: sangat
0: lai.
1: Banyak gitu ya.
0: Benar.
1: Kita anggap di daerah kita saja gitu ya. Nah, Bengkulu juga banyak kali budayanya gitu.
0: Betul.
1: Kak Ari ya. Kita ambil yang ya yang sederhana aja di kota gitu ya. Budaya itu kan akan dibawa karena pergaulan. Kak Ari, salah satunya. Akan melekat ke diri kita karena salah satunya faktor pergaulan.
0: Pergaulan
1: gitu ya. Kalau kita apa namanya ketemu teman-teman yang budayanya memang apa ya, contoh gitu ya. Suka mudah sekali untuk apa ya berteman dengan orang-orang yang positif gitu Kak Ari. Dan kita berteman dengan orang-orang yang support itu juga akan mempengaruhi dengan pola pikir kita Kak Ari. Tapi kalau kita berteman dengan orang-orang yang sudah keadaannya begitu misalnya Kak Ari ya kayak tadi maaf ini ya misalnya broken home gitu ya. Dan ketemu juga teman yang sama dan memiliki pola pikir yang lebih buruk daripada kita, itu akan berpengaruh Kak. Jadi dia faktor lingkungan, budaya, budaya pasti ada ya karena dibawa oleh lingkungan gitu ya. Tapi balik lagi, penerimaan kita Kak. Artinya sebuah pohon itu bagaimana dia bertumbuh dan kembang itu tergantung juga termasuk bagaimana dia bisa tumbuh kembang walaupun lingkungannya tajam gitu Kak. Gitu.
0: Ada yang kebawa lingkungan.
1: Benar,
0: ya?
1: Ada yang kebawa lingkungan, ada yang punya prinsip sendiri gitu. Saya harus berkembang seperti ini walaupun berkembang lebih baik gitu ya. Walaupun kondisi kelingkungannya buruk gitu kan. Ada juga.
0: Bisa ya berkembang seperti itu.
1: Kan bisa.
0: Karena sering dengar berteman dengan
1: minyak
0: wangi.
1: Iya, orang yang menjual minyak wangi
0: kebawa minyak,
1: wanginya gitu ya. Jadi kalau berteman dengan sebaliknya gitu ya, dengan yang buruk gitu ya, maka kita juga akan ikut
0: buruk.
1: Terpengaruh Kak Ari. Kalau kita tidak punya penerimaan diri yang baik lagi. Misalnya begini Kak Ari ya, keadaan tadi misalnya ya. Ketika anak dilahirkan dalam kondisi seperti tadi gitu ya, dan penerimaan dirinya belum ada, sehingga terjadilah bullying gitu Kak Ari ya.
0: Oh iya betul.
1: Anak kalau tidak bisa menerima, dia akan merasa terzalimi, sakit gitu. Oke, ya
0: benar.
1: Karena posisi dia memang nyatanya begitu, tapi dia harus sebenarnya menerima keadaan itu gitu ya. Nah, balik lagi, penerimaan diri itu self love gitu ya. Mm-mm. Bagaimana kita mencintai keadaan kita.
0: Benar.
1: Walaupun itu buruk. Gitu ya. Kadang-kala makanya saya bilang ke Ari, ada anak-anak yang dewasa sejak dini. Ada, karena dia menerima keadaan itu. Sehingga benar, dia bisa berdamai dengan lingkungannya gitu ya.
0: Benar.
1: Tapi ada juga yang enggak bisa, Kak Ari. Karena tadi dia punya persepsi sendiri, dipengaruhi oleh lingkungan dan dipengaruhi oleh budaya.
0: Benar. Gitu. Jadi kebawa lah.
1: Kebawa,
0: yang iya, keburuk ya.
1: Benar, benar.
0: Luar biasa ya. Jadi kalau mungkin untuk remaja ya mungkin ditinggalin orang tua, benar, ini harus membuktikan kalau bisa menerima diri,
1: benar,
0: kenyataan,
1: keadaan,
0: harus benar
1: gitu ya.
0: Kalau keadaannya tidak sama dengan yang seperti dulu ya.
1: Benar,
0: ya. Wah, luar biasa. Ya. Jadi jangan terpengaruh.
1: Jangan terpengaruh.
0: Iya enggak ya, ya. Ya. Termasuk ini kesehatan mental juga.
1: Benar, benar.
0: Ujungnya.
1: Jadi ya. Jadi kesehatan mental itu sebenarnya dibangun diawali dari diri sendiri dulu, Kak Ari. Jadi kita tidak menunggu orang lain untuk bisa menyehatkan mental kita gitu, Kak.
0: Jadi diri sendiri.
1: Diri sendiri. Itu. Jadi diri sendiri gitu ya. Sehingga kita tidak sepenuhnya menggantungkan diri ke orang lain.
0: Benar.
1: Balik lagi ke situ dia, Kak Ari, korelasinya ya, hubungannya gitu ya. Jadi memang kita harus benar-benar menerima keadaan kita seperti apa dan tidak boleh menyalahkan keadaan yang saat ini kita jalani gitu kan. Sehingga tadi kalau kita menyalahkan tidak akan pernah tersampai tujuan realitas yang diinginkan.
0: Betul. Tapi kalau dampaknya ingat, kalau dampaknya ya, dengan orang yang tidak bisa menerima penerimaan diri itu.
1: Iya. Buruk ya jangka buruk panjangnya ya, Kak Ria. Jadi kita kehidupan ini kan lama, cukup lama gitu Kak Ari ya. Dari usia 0 sampai misalnya 50-60 gitu ya. Dan proses kematangan kita itu Kak Ari, emosionalnya gitu ya. Usia 20 sampai kepada usia 40 tahun.
0: 40 itu ya?
1: Iya. Kalau usia 20 sampai 40 itu bisa matang dan berkembang dengan baik, di usia selanjutnya dia bisa aman.
0: Oh gitu.
1: Secara emosional dan lain-lain gitu ya. Tapi kalau di usia segini dia masih proses penerimaannya tidak ada, Kak Ri. Dan jangan pernah bertanya soal kehidupan, Kak Ri. Karena balik lagi, penerimaannya. Jadi kalau dia tidak menerima dengan baik kehidupannya dan tidak akan pernah, makanya saya bilang tadi, sulit untuk mencapai tujuan realistis yang diinginkan di kehidupan ini, Kak Ri. Karena tadi tidak menerima keadaan itu. Gitu ya. Jadi makanya awal pertama kita itu terima dulu keadaannya. Apapun yang terjadi saat ini gitu. Ya, jangan pernah menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan apalagi gitu.
0: Betul.
1: Ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Terima gitu keadaan itu. Belajar untuk lebih baik. Belajar untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama gitu ya. Belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik daripada kemarin.
0: Keren.
1: Kalaupun orang-orang menganggap itu adalah sesuatu yang sulit, tapi yakin kita diciptakan hal yang buruk supaya kita menjadi baik gitu, Kak Ari.
0: Benar.
1: Ketemu dengan hal yang sulit supaya kita menjadi mudah, gitu ya. Dan proses penerimaan itu yang sebenarnya harus kita pelajari sejak usia apa ya? Boleh dikatakan usia dini, Kak Ari, gitu ya. Karena memang kita penerimaan itu ya dari lahir sampai tua kita harus menerima kita gitu.
0: Bener.
1: Ya diri kita.
0: Tanpa, salah satunya itu bersyukur juga,
1: bersyukur
0: ya,
1: gitu ya, tanpa harus menyalahkan keadaan orang lain dan lingkungan terdekat gitu, Kak Ari.
0: Tapi kadang enggak ingat ya, kadang-kadang tuh orang sudah menerima diri tapi lingkungan suka membandingkan.
1: Benar,
0: ya
1: benar,
0: kan
1: gitu ya, Kak Ari ya.
0: Nah, cak mana tuh caranya ingat supaya kita bisa menyikapi
1: benar,
0: keadaan
1: Kak Ari,
0: seperti
1: ya,
0: itu.
1: Kita sudah berusaha enggak kuat gitu ya. Tapi keadaan lingkungan memaksa kita untuk
0: membanding-bandingkan
1: sehingga kita rapuh gitu.
0: Benar.
1: Kan? Gitu ya. Balik lagi Kak Ari, konsep apa ya namanya kalau saya menyebutnya itu ibarat tiang gitu Kak Ari ya. Ibarat tanaman lah boleh ya. Manusia itu kita anggap tanaman gitu. Kalau akar di dalam dirinya kuat gitu Kak Ari, dia tidak akan goyah dengan keadaan sekeliling.
0: Mau kena angin
1: mau
0: pun sekalipun ya.
1: Mau badai seperti apapun dia gak akan goyah. Karena kenapa? Prinsip dia yang kuat gitu.
0: Gitu.
1: Makanya saya bilang tadi, prinsip itu ada kaitannya dengan penerimaan tadi kan. Jadi kalau kita menerima, artinya di dalamnya ada prinsip yang dia pegang. Apapun yang terjadi di lingkungan, saya harus berdiri tegap.
0: Betul.
1: Badai apapun di lingkungan sekelilingnya, saya harus berdiri sebaik mungkin, gitu Kak Ari. Jadi memang apa ya, pengaruh mindset juga Kak Ari. Kalau kita mudah terpengaruh dengan lingkungan, maka semua yang kita rencanakan, tujuan yang direncanakan tidak akan pernah tercapai. Karena
0: gagal
1: tadi,
0: semua.
1: Gagal semua. Karena kita mudah terpengaruh dengan lingkungan.
0: Benar.
1: Makanya dia harus punya prinsip Kak Ari. Penerimaan itu ada kaitannya juga dengan prinsip.
0: Nah gitu.
1: Seburuk apapun lingkungan, kalau dia pengen perubahan yang lebih baik, ya insya Allah tercapai gitu Kak Ari.
0: Jadi harus ada hidup tuh harus ada berprinsip ya Inga ya.
1: Benar Kak Ari. Jadi jangan sampai itu kayak alir mengalir gitu ya, air mengalir
0: pasrah
1: gitu.
0: Aja, pasrah mungkin aja, mungkin juga kan?
1: Gitu ya. Enggak boleh kayak gitu Kak Ari. Jadi harus punya prinsip yang harus kita pegang sehingga kita punya impian, tujuan yang harus kita capai dalam kehidupan ini Kak Ari.
0: Gitu. Jadi ternyata tuh penerimaan diri itu bukan sekedar menerima kekurangan, Mbak Inga ya.
1: Bener.
0: Jadi bukan pasrah aja yang kata kita tadi kan pasrah, bener. Tapi justru harus membuat kita tuh lebih tenang ya kan, jalani hidup dan juga mengenali potensi diri kita sendiri ya pastinya. Bener. Wah. Jadi saya nak dengar kok untuk adik sana, apakah adik sana pernah juga merasakan kesulitan menerima diri? Nah, jadi silakan berbagi cerita ya melalui WhatsApp atau juga bisa di nomor telepon kita juga bisa ya di 0811 7816544, atau di sana bisa juga di telepon kita di 0736 7321 994 ya. Jadi ya nak cerita-cerita silakan, yang nak tanya-tanya ke Inga Minarsi boleh ya, nanti kita bacakan. Tapi mengenali potensi diri kita juga nanti akan kita bahas lagi dengan tema yang kita hari ini ya Inga ya. Jadi jangan kemana-mana, setelah lagu ini kita akan lanjutkan lagi ngobrol seru bersama Inga Minarsi dan tetap bersama kami di Gayara Galeri Budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Edison masih di 91,7 FM Perompa Bengkulu dan masih bersama Riri dan Inga Minarsi. Kita lanjut lagi Inga, ngobrol-ngobrol serunya ya di siang hari ini. Tadi kalau kita bahas tentang apa ya hari ini? Jadi penerimaan diri dan tujuan realistis sebagai kunci kesehatan mental. Nah, kalau ngomong-ngomong itu udah Inga, tujuan hidup ini ngapu sih penting sekali untuk tujuan yang realistis ini.
1: Oke, artinya tujuannya nggak muluk-muluk ya Kak Riri ya. Artinya sesuaikan dengan kapasitas.
0: Benar. Balik seperti lagi ke itu ya.
1: Jadi kita hidup harus ada tujuan, harus ada goals yang kita impikan. Jadi makanya kita tadi bilang gitu ya, jangan sampai hidup ini kayak air mengalir. Hanyut gitu ya, tanpa harus adanya perlawanan untuk melawan keadaan gitu ya. Arus itu kan ibarat keadaan gitu ya. Jadi kalau kita berani untuk melawan arus kali dengan berjuang dengan cara yang baik, menerima keadaan secara utuh gitu ya, maka kita punya impian yang kita harapkan ke depan, ada perubahan yang kita inginkan. Nah, ada goals yang kita harapkan gitu Kak Ria. Jadi artinya kita kepengen kehidupan ke depan itu kalau bisa ya jangan seperti ini lagi gitu ya. Kalau yang kemarin buruk ya kalau bisa masa depan kita menjadi lebih baik gitu ya.
0: Iya betul.
1: Kalau kita dilahirkan misalnya dari keluarga sederhana, kekurangan gitu Kak Ria, ke depannya kita gimana caranya menjadi supaya orang yang lebih baik gitu Kak Ria.
0: Supaya enggak di keadaan itu terus.
1: Bener,
0: ya.
1: Supaya tidak di keadaan itu terus gitu ya. Karena kenapa? Itulah tadi pentingnya adanya tujuan hidup Kak Ria. Jadi makanya kita sama-sama mencermati gitu ya kehidupan sekarang. Memang kita pribadi masing-masing harus punya tujuan, harus punya goals gitu. Betul. Ya, harus punya impian yang harus kita gapai di 5-10 tahun kemudian itu kalau kita sudah menjadi dewasa harus apa gitu ya. Kita harus punya di mindset kita gitu Kak Vi, dan harus kita usahakan. Kita gak bisa bilang oke tenang aja nanti juga rezeki kalau ada nyampe juga rezeki ikut
0: rezeki gak kemana-mana gitu ya Kak Gajah.
1: Gak gitu lagi, rezeki kita harus dicari gitu Kak Ari.
0: Benar.
1: Ya, kalau rezeki gak kemana-mana dan kita gak berusaha mencari gak akan sampai ke kita.
0: Iya.
1: Gitu ya, rezeki itu memang harus dicari kemana-mana.
0: Betul.
1: Supaya goals kita, tujuan realitas kita itu tercapai. Gitu ya.
0: Tapi gak boleh juga tinggi-tingginya.
1: Gak boleh, makanya tadi
0: takut
1: sesuai
0: kecewa,
1: kapasitas gitu ya, sesuai kapasitas.
0: Ini kebanyakan tinggi-tinggi ujungnya kecewa.
1: Bener, jangan
0: rusak
1: pula,
0: juga kan
1: jangan pula tingginian gitu ya, di luar jangkauan dari kita.
0: Bener.
1: Nah itu nanti itu namanya apa namanya, tujuan abal-abal lah ya. Karena gak sesuai dengan keadaan kan.
0: Bener.
1: Gitu ya. Jadi memang yang harus kita perbaiki, memang setiap manusia yang harus ada tujuan, tujuan hidup gitu ya, tapi sesuaikan dengan keadaan. Makanya tadi kalau misalnya hari ini belum baik, besok kalau bisa lebih baik gitu. Jangan sampai kita di posisi yang sama gitu Kak Ari.
0: Ada tipsnya enggak Inga? Supaya tidak stres dengan pola-pola untuk bisa menerima diri itu.
1: Oke. Triknya itu sebenarnya kita enggak bisa terpisah dengan konsep agama ya Kak Ari. Balik lagi ke situ. Kehidupan kita ini akan sampai tujuannya kalau kita kaitkan dengan keagamaan. Sejalan dia Kak Ri. Jadi dia gak bisa berdiri sendiri juga.
0: Betul.
1: Gitu ya. Gak bisa kita bilang karena agama kita bagus kita akan menjadi orang yang kaya di masa depan, gak juga Kak Ri. Gitu ya. Tapi dengan bekerja dengan baik gitu ya, kemudian menjalankan semuanya dengan baik gitu ya, diimbangkan dengan keagamaannya yang baik, ya mudah-mudahan goals atau tujuan realitasnya tercapai Kak Ri. Nah tipsnya seperti apa? Ya tentu tadi ya kita menerima gitu ya. Ya kalau menerima tentu kita tidak protes dengan keadaan.
0: Betul.
1: Apapun yang terjadi sama hidup kita gitu ya, baik atau buruk, terima dulu. Yang buruk belum tentu buruk gitu. Terkadang kita menganggap saat itu buruk Kak Ri. Tapi ternyata ada kebaikan-kebaikan di masa depan.
0: Hikmahnya ya jadinya.
1: Gitu ya. Tapi kadangkala kita di awal protes gitu.
0: Betul.
1: Kak Ri. Kenapa kita dilahirkan seperti ini, diciptakan seperti ini, dan keadaan yang seperti ini.
0: Benar.
1: Makanya saya bilang, kalau misalnya dia dalam keadaan sementara Kak Ria, tidak lama dalam keadaan yang seperti itu, terkungkung namanya Kak Ria dengan keadaan seperti itu, kalau tidak lama tidak jadi masalah Kak Ria, karena itu proses normalitas gitu ya.
0: Ada batasnya.
1: Ada
0: ya?
1: Batasnya.
0: Paling kalau yang dianggap normal itu berapa?
1: Oke. Paling kalau semenjak harusnya gitu Kak Ria, semenjak dia mulai
0: dapat kejadian misalnya
1: ada kejadian gitu ya, ketika misalnya anggap kayak tadi gitu ya contohnya anak broken home misalnya, dalam setahun dua tahun dia masih merasakan hal yang
0: berkecambuk gitu, ya.
1: Berkecambuk gitu Kak Ri. Harapannya kalau dia sudah mulai dewasa usianya gitu Kak Ri, dia sudah bisa menerima keadaan misalnya begitu ya. Atau memang kalau usia remaja itu kan usia galau gitu ya.
0: Benar.
1: Otomatis segala keadaan yang terjadi di dalam diri dia itu berkecambuk gitu ya. Tapi balik lagi Kak Ri, remaja tidak semua remaja itu galau. Ada juga remaja yang memang sudah matang di usia remaja gitu Kak Ri. Artinya dia balik lagi, keadaan yang terjadi sama diri dia, dia terima seutuhnya, sehingga menjadi pribadi yang lebih baik di masa dewasanya. Gitu.
0: Keren.
1: Artinya memang kita tidak boleh menyalahkan keadaan itu. Jadi tipnya begitu Kak Ri. Yang pertama, kita tidak boleh menyalahkan keadaan. Ya. Menyalahkan ke siapapun Kak Ri. Orang terdekat, orang tua, bahkan Tuhan gitu ya, tidak boleh. Karena kita balik lagi, diciptakan atau dipertemukan dengan keadaan buruk, itu belum tentu diburuk di masa depan.
0: Benar.
1: Akan ada banyak kebaikan-kebaikan yang kita temukan jikalau kita menerima dengan baik keadaan itu.
0: Benar.
1: Gitu ya. Jadi kita jangan protes dulu gitu ya di awal. Kalau protesnya hanya sebentar sih gak masalah Kak Ri, itu normalitas keadaan perasaan kita gitu ya.
0: Benar.
1: Tapi kalau terjadi larut sampai usia dewasa,
0: Membentuk diri seperti itu,
1: itu yang salah Kak Ri. Karena tadi dia akan menjadi pola perilaku yang muncul di masyarakat seperti itu, dan menjadi karakter dia Kak Ri. Dan karakter yang buruk yang dinilai oleh masyarakat.
0: Betul,
1: gitu ya. Nah, jadi kalau bisa apa yang sulit di sekarang, nah di masa depan jangan terjadi seperti itu lagi gitu ya, diperbaiki gitu ya. Atau kalau misalnya status keluarga yang begitu diperbaiki, dibangun hubungannya, komunikasinya dijalan dengan baik gitu ya. Jangan hanya protes dengan keadaan gitu Kak.
0: Wah keren ya, jadi ternyata tujuan realistis itu bukan berarti kecil ya Inga ya, tapi sesuai dengan kemampuan dan kondisi kita sendiri.
1: Benar.
0: Ya. Dan ini Inga udah ada yang masuk ya, ada yang bertanya. Ntar ini Cici di Seluma, Inga sayo sering merasa minder kalau lihat kawan-kawan sudah sukses lebih dulu. Apa tipsnya supaya saya bisa menerima diri saya sendiri?
1: Oke. Kira-kira itu usia dewasa ya Kak Ria?
0: Kayaknya
1: begitu ya,
0: ya.
1: Kalau melihat teman-temannya sukses gitu ya. Oke, baik. Kalau kita selalu membandingkan, gak akan pernah selesai Kak Ria. Sampai kapanpun. Gitu ya. Setiap pribadi kita itu berbeda kapasitasnya. Ada yang memang sukses didukung oleh keluarga dan fasilitas yang cukup.
0: Benar.
1: Ada juga yang sukses karena perjuangan. Balik lagi menerima gitu Kak Ria.
0: Yeah.
1: Menerima keadaan yang buruk di masa lalu sehingga diperbaiki di masa depan. Ada juga orang yang memang keadaannya seperti itu tapi bertahan gitu Kak. Nah, balik lagi. Jadi kalau kita minder gitu ya dengan orang-orang yang sukses, ukuran sukses itu apa sih sebenarnya Kak Ria?
0: Iya ya.
1: Masing-masing kita berbeda.
0: Berbeda ya.
1: Gitu ya.
0: Oh, ada yang berseragam suksesnya kan.
1: Ada yang sukses buka usaha. Misalkan, itu
0: iya,
1: juga sukses
0: bener.
1: Kak Ari. Jadi sukses, indikator sukses itu sebenarnya apa?
0: Iya.
1: Balik lagi, masing-masing kita berbeda Kak Ari.
0: Mm-mm.
1: Ada yang sukses menurut kita dia punya mobil gitu ya, sudah pakai mobil, kita masih pakai motor, orang sukses.
0: Oh iya.
1: Itu ukurannya berbeda Kak Ari. Kalau kita menganggap ih dia sudah punya mobil, saya
0: sukses
1: belum.
0: Sukses nih berarti nih.
1: Sukses dia daripada saya gitu.
0: Iya, benar-benar.
1: Balik lagi, berarti kita minder dengan keadaan kita.
0: Mm-mm.
1: Padahal memang ya dia punya kemampuan lebih untuk bisa beli kendaraan roda 4 gitu Kak Ari.
0: Benar.
1: Kita belum sampai di situ. Balik lagi konsep penerimaan dia Kak Ari.
0: Iya.
1: Jadi kalau kita merasa minder terus dengan keadaan orang lain yang lebih, enggak akan pernah tuntas. Hidup kita enggak akan pernah selesai.
0: Wah.
1: Dan kita tidak menerima keadaan kita gitu kan. Karena kita selalu membandingkan dengan orang lain. Nah, apakah itu normal? Kalau sudah dewasa Kak Ari, tidak.
0: Oh, tidak ya?
1: Enggak. Karena kita sudah dewasa harusnya sudah matang secara emosional.
0: Benar.
1: Dan
0: ya?
1: Itu sudah terlewati Kak Ari. Jangan sampai kita merasa minder lagi. Gitu ya. Karena suksesnya orang, masing-masing orang, masing-masing pribadi itu berbeda.
0: Berbeda.
1: Dan kemampuan masing-masing kita juga berbeda. Jadi tidak perlu ya kalau usianya sudah dewasa, membandingkan kita dengan orang lain. Orang lain menganggap kita sukses, orang lain sukses, kita belum. Ukurannya apa dulu gitu?
0: Oh, gitu.
1: Balik lagi ke situ. Gitu ya, Kak Ria. Jadi memang jangan pernah mengukur sepatu orang lain dengan sepatu kita gitu.
0: Iya, enggak sama.
1: Enggak sama. Gitu, Kak Ria. Enggak akan pernah sama gitu.
0: Maksa, ya.
1: Maksa.
0: Iya. Ya.
1: Jangan maksa gitu ya. Nanti kalau maksa, goals kita berbeda lagi, tujuan kita berbeda lagi, Kak. Gitu ya.
0: Nah, gitu ya. Ya Cici di Seluma. Jadi udah dibantu pertanyaannya, udah dijawab sama Inga Manarsi ya. Dan terima kasih ya Inga sudah
1: sama-sama
0: mengasih informasi ke Cici. Semoga bermanfaat ya, Ci ya. Dan kita balik lagi enggak kalau bicara tentang penerimaan diri ini, banyak sekali yang ngomong kalau mudah diucapkan tapi sulit dipraktekkan, ya kan? Nah, sebenarnya langkah yang sederhana apa yang bisa kita lakukan sehari-hari untuk melatih bisa penerimaan diri ini?
1: Oke, emang sulit ya?
0: Iya.
1: Kata orang sih mudah gitu ya, mudah diucapkan tapi sulit untuk
0: dipraktekkan,
1: gitu ya. Oke. Dia akan tumbuh dan berkembang dan siap, Kak Ari, seiring dengan perkembangan usia kita juga.
0: Oh, gitu.
1: Sewajarnya dan sebaiknya, semakin dewasa kita, kita akan menerima keadaan itu. Tidak lagi menuntut kenapa, ada apa, dan
0: mengapa.
1: Tidak ada lagi pertanyaan itu, Kak. Sehingga yang harus kita lakukan adalah perbaiki. Balik lagi.
0: Balik lagi perbaiki.
1: Jadi,
0: ya.
1: Ketika seseorang itu masih mempermasalahkan kejadian di masa lalu, dan dia seharusnya sudah berdiri lebih baik gitu ya, berarti ada yang salah di masa lalunya, Kak. Penerimaan dirinya ada yang salah. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Memang benar kata orang-orang, mudah kalau untuk ngomong, tapi kalau untuk melakukan sulit, benar. Tapi balik lagi, Kak Ari, kita mau berubah atau enggak dengan keadaan yang seperti itu.
0: Kalau mau coba atau enggak gitu,
1: bener,
0: ya.
1: Kalau kita ego seraknya, pertahanannya tinggi, Kak Ari, itu enggak akan sulit untuk berubah. Sulit dia untuk berubah, Kak Ari. Karena pertahanan diri. Saya memang dilahirkan begini. Untuk apa saya rubah? Itu pertahanan diri namanya, Kak Ari.
0: Wah, nggak bisa juga kayak gitu
1: bisa.
0: Ya.
1: Nggak akan berkembang kita,
0: kan. Iya, benar.
1: Dan tidak akan
0: pasrah banget kayak gitu.
1: Pasrah banget. Dan tidak akan menjadi orang yang lebih baik gitu,
0: bener.
1: Kak Ari. Gitu ya. Makanya kehidupan ini yang awalnya kita buruk, ya kita menganggap kita buruk. Tapi kata Tuhan kan setelah buruk ini, kalau kamu berusaha, dia akan menjadi lebih baik. Konsepnya berusaha gitu ya. Mau nggak kita berusaha untuk memperbaiki yang buruk ini gitu, Kak Ari.
0: Benar.
1: Kalau kita mau berusaha dan memperbaiki, ya Tuhan juga tidak tidur rasanya, Kak Ari.
0: Iya,
1: tahu dia usaha kita gitu ya. Dan suatu saat kita akan mencapai goals itu lagi, tujuan lagi, Kak Ari. Balik lagi itu, apa yang kita impikan, kita tanamkan diri kita gitu ya. Saya pernah, ini ada istilahnya 5 cm, Kak Ari. Ada filmnya itu ya,
0: 5
1: cm ya. Itu film yang bagus.
0: Benar.
1: Saya, Kak Ari ya.
0: Aku juga suka itu.
1: Itu bagaimana kita mencapai impian. Dan impian itu taruh di hati dan pikiran kita, Kak Ari. Sedekat itu gitu, Kak Ari. Dan itu hanya di dalam diri kita gitu. Tidak perlu orang lain tahu dulu tentang impian kita, tentang tujuan kita gitu ya. Cukup hati dan pikiran kita. Cukup itu hanya ada di dalam diri kita. Dan kita lakukan berusaha sehingga lebih baik di masa depan gitu, Kak Ari.
0: Keren ya. Tapi kalau bagi contoh lah dikit, Inga, kalau misalnya contoh nyata ya, misal kayak di lingkungan Inga, mahasiswa atau orang-orang yang berhasil menjaga dan melewatkan penerimaan diri ini.
1: Oke, baik. Ada contohnya juga ini, Kak Ria. Kebetulan memang kalau mahasiswa konseling kan
0: banyak ya
1: kejadian-kejadian yang ditemukan gitu, Kak Ria. Tapi balik lagi, saya melihat ada memang momen satu mahasiswa gitu, Kak Ria. Ya, keadaannya memang secara ekonomi gitu ya, tidak mendukung untuk menempuh pendidikan perguruan tinggi gitu ya, pendidikan lanjut gitu ya. Tapi dengan tekad yang kuat, Kak Ria, tekadnya seperti apa yang dilakukan, Kak Ri? Dengan jualan, pulang kuliah dia jualan, Kak Ri. Atau bahkan ke kampus dia jualan, Kak Ri. Termasuk saya sendiri gitu ya, tertarik untuk jajan membeli dagangannya gitu ya. Karena kenapa? Masakannya enak, Kak Ri, gitu ya. Nah, dia punya prinsip juga, Kak Ari, yang bagus. Ibu, apapun keadaan saya mau berubah. Walaupun ekonomi keluarga saya boleh dikatakan kurang katanya ya, tapi saya punya impian. Artinya yang pertama dia sudah menerima dulu keadaan dia, Kak.
0: Betul.
1: Bahwa dia harus memperbaiki keadaannya gitu ya. Walaupun secara ekonomi kurang. Dia dengan berdagang, berjualan, kemudian berusaha mendapatkan beasiswa. Sekarang udah dapat beasiswa, Kak Ri.
0: Wah, keren.
1: Gitu ya. Dan tetap jualan juga walaupun beasiswanya ada gitu ya. Karena beasiswa itu kan per semester.
0: Iya.
1: Dapatnya gitu ya. Tapi hariannya kan harus ada. Gitu ya, untuk aktivitas tugas dan lain-lain gitu ya. Dengan cara berdagang tadi, Kak Ri. Malu enggak dia? Ibu tanya, saya pernah tanya gitu ya. Malu enggak kamu sebagai laki-laki berdagang? Enggak dong, Bu, katanya gitu ya.
0: Jarang ya lah seorang cowok ya.
1: Jarang. Udah jarang mahasiswa yang begitu, Kak.
0: Iya, misalnya gitu cewek ya. Kan yang jualan gitu.
1: Ini cowok gitu cowok. Ya. Bukannya saya pas ditanya, kenapa harus malu, Bu? Saya punya impian yang harus saya punya capai gitu ya. Harus ada yang sesuatu yang saya perbaiki dalam kehidupan saya. Sehingga untuk saat ini saya harus berusaha lebih baik dengan cara begitu. Jualan gitu ya. Dengan teman-temannya. Sampai saya bilang gini, kamu gak takut kekurangan jam tidur gitu ya. Tugas kuliah kamu gimana, aman gak? Tugas kuliah aman, Bu, alhamdulillah, katanya. Tapi saya memang setelah tugas kuliah selesai, saya buat dagangan saya sampai tengah malam bahkan gitu ya. Tapi memang jam tidur saya berkurang. Tapi gak apa-apa, katanya. Karena saya punya impian, saya punya tujuan, saya punya goals yang harus perbaiki di masa mendatang. Wah, itu saya sampai terenyuh gitu ya, mahasiswa tersebut.
0: Okay. Keren.
1: Sampai hari ini saya melihat perilaku dia, Kak Ria, benar-benar menunjukkan keseriusan bahwa harus ada impian yang harus dia capai. Dan dia tidak merasa malu dengan keadaan itu, Kak.
0: Keren. Di era yang seperti ini bener, ya maksudnya ya, bener, kan?
1: Di era yang sudah yang...
0: Canggih banget.
1: Dan jarang kita temukan, bener. Gitu ya.
0: Apalagi anak-anak muda yang malu ya jualan. Wah, itu prinsipnya keren.
1: Keren banget, Kak Ari. Sehingga saya juga terenyuh, okay. Kita support gitu ya. Dan bahkan kita juga begini, ya sudah nak, kamu ini aja dagangan ke teman-teman, gak apa-apa Bu, katanya kan. Ini juga alhamdulillah teman-teman support kok, katanya kan. Dia punya lingkungan teman-teman yang support juga, Kak Ari. Jadi lingkungan kelas dia itu tidak ada yang sifatnya merendahkan, bahkan ditolong gitu ya, dagangannya supaya cepat habis gitu, Kak Ari.
0: Lingkungan positif, lingkungan juga jadinya positif, ya.
1: Karena memang teman-temannya daya juangnya tinggi juga, Kak. Teman-temannya di kelas itu gitu ya. Termasuk memang bagaimanapun keadaan dia support diri untuk lebih baik gitu, Kak Ari. Wah, itu keren sih menurut saya, yeah, gitu, Kak.
0: Salut.
1: Ya. Salut. Karena banget. Anak muda yang zaman sekarang tuh kalau sudah ketemu sulit biasanya dia kan mundur gitu ya.
0: Tapi aja.
1: Ini enggak, Kak Ari. Dia harus berusaha gimana caranya yang sulit itu supaya tidak sulit lagi, dia akan berusaha menjadi lebih baik gitu, Kak.
0: Luar biasa.
1: Itu luar biasa, Kak Ari.
0: Jadi
1: itu
0: banyak banyak sekali ya hal yang praktis yang bisa kita terapkan juga. Bener, bener, salah Kak, satunya ya. Tadi itu yang penting ada prinsip, berusaha
1: bener
0: untuk mencapai tujuan, betul, ya. Betul. Waduh, jadi terapkan mulai sekarang di sana ya. Jangan lupa juga untuk penerimaan diri, bukan pasrah aja.
1: Bukan. Terima diri bukan pasrah ya, Kak Ari. Tapi bagaimana kita berusaha lebih baik untuk merubah keadaan itu.
0: Tapi justru Kak, ini bisa menjadi pijakan kuat ya, Inga ya, untuk melangkah lebih jauh. Nah, kalau terakhir nih Inga ya, motivasi dan pesan-pesannya untuk yang dengarkan tuh di sana, boleh.
1: Untuk adik sanak kita dimanapun berada ya, Kak Ria, mulai dari sekarang gitu, Kak Ria, sebelum terlambat gitu ya, terima keadaan kita seutuhnya. Tapi bukan pasrah gitu.
0: Betul.
1: Ya, harus diiringi dengan berusaha dan yakin bahwa usaha kita tidak tersia-sia. Jangan lupa kalau kita hanya mengandalkan duniawi kita akan capek kalau kita tidak imbangi dengan urusan akhirat. Gitu ya, maka dari itu imbangi antara dunia dan akhirat. Insya Allah cita-cita kita atau impian kita akan tercapai gitu, Kak Ari. Jadi artinya jangan menyerah dengan keadaan, berusaha lebih baik sehingga kehidupan kita menjadi orang yang lebih baik juga. Dan kurangi membanding-bandingkan dengan keadaan orang lain gitu ya. Kurangi untuk merasa minder. Karena kalau minder itu gak akan selesai urusannya dengan kehidupan di masa mendatang. Jadi sebaiknya terima diri kita, perbaiki, usahakan sehingga tujuan atau goals kita tercapai gitu, Kak Ari. Untuk sanak kita segalanya gitu ya.
0: Tuh ya di sana ya. Tuh dari Inga Minarsi. Jadi terima kasih untuk Inga Minarsi.
1: Sama-sama Kak Ri.
0: Atas waktu dan ilmunya dan di sana dari dialog hari ini ya kita belajar bahwa mencintai diri sendiri dan menerapkan tujuan hidup yang realistis adalah kunci penting ini ya untuk keselamatan mental kita juga. Dan jangan lupa untuk di sana setiap orang itu unik ya kan dengan jalannya masing-masing. Jadi terimalah diri apa adanya, syukuri, jangan lupa dan teruslah melangkah dengan tujuan yang jelas.
1: Benar.
0: Saya Ria.

0: Ada jenak di Dinkes Kota Bengkulu meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan sebaran abu vulkanik akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau. Masyarakat diminta segera mendatangi fasilitas kesehatan terdekat jika mengalami gejala gangguan pernapasan ataupun gejala kesehatan lainnya. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, Nelly Hartati, mengatakan himbauan tersebut disampaikan sebagai langkah antisipasi untuk menjaga kesehatan masyarakat, di mana secara geografis Bengkulu masih memungkinkan terdampak sebaran abu vulkanik apabila kondisi angin membawa material debu ke wilayah Sumatera. Untuk mengantisipasi paparan masyarakat yang beraktivitas di luar rumah dianjurkan menggunakan masker serta kacamata pelindung. Karena paparan debu vulkanik dapat menimbulkan sejumlah gangguan kesehatan mulai dari batuk, pilek, sesak nafas, mata perih hingga iritasi pada kulit. Kondisi tersebut perlu diperhatikan untuk bagi kelompok apalagi yang rentan seperti balita, lansia, ibu hamil serta penderita asma, ispa dan penyakit paru lainnya. Kabar berikutnya, di sana kekeringan menjadi salah satu permasalahan yang diwaspadai petani di Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, seiring curah hujan yang belum kunjung turun. Kondisi tersebut dikhawatirkan mengganggu musim tanam dan berdampak terhadap ketersediaan air untuk lahan pertanian. Kepala Dinas Pertanian Bengkulu Tengah, Helmi Yuliandri, menyebut sejumlah lahan pertanian berisiko mengalami keterbatasan air apabila kondisi kering terus berlangsung. Saat ini terdapat dua jaringan irigasi yang menjadi penopang kebutuhan air bagi pertanian di wilayah tersebut. Namun langkah antisipasi terhadap potensi kekeringan masih perlu diperkuat agar ketersediaan air tetap terjaga dan produktivitas pertanian tidak terganggu. Helmi Yuliandri mengatakan Dinas Pertanian Bengkulu Tengah akan berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai untuk membahas langkah antisipasi serta kebutuhan irigasi di Kecamatan Pondok Kelapa. Koordinasi tersebut diharapkan dapat menghasilkan langkah yang tepat dalam menjaga pasokan air bagi lahan pertanian. Jadi kulan kabar kita untuk pukul 12 waktu Indonesia Barat, di sana info lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jalobat.rri digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tabui dari Sumatera Barat. Tabui adalah bahasa Arab yang memiliki arti kata tabut atau mengarak. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di pantai barat Sumatera Barat yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara tabui ini digelar setiap hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Upacara tradisi ini menjadi simbol dan bentuk ekspresi rasa duka yang mendalam dan rasa hormat umat Islam di Pariaman, Sumatera Barat.
1: Berendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

Seorang pemuda bangun pagi-pagi agar dia bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Dia berpakaian rapi, mengambil air wudhu, lalu berangkat menuju ke masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, tiba-tiba saja dia jatuh terpeleset sehingga pakaiannya menjadi kotor oleh tanah. Lalu, pemuda itu pun bangkit membersihkan baju dan sarungnya yang kotor, lalu kembali ke rumah untuk menggantinya dengan pakaian yang lain. Sesampainya di rumah, dia mengganti baju dan sarungnya yang kotor, kemudian mengambil air wudhu lagi dan berangkat ke masjid lagi. Tapi di tengah perjalanan, dia terjatuh lagi di tempat yang sama. Dia pun kembali bangkit, membersihkan pakaiannya yang kotor, lalu pulang untuk menggantinya dengan pakaian lain, lalu berwudhu lagi dan berangkat lagi ke masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, tepat di tempat dia terjatuh, dia melihat seorang laki-laki menunggunya dengan membawa sebuah lampu. Pemuda itu pun menyapa lelaki yang membawa lampu itu dan menanyakan identitasnya. Lelaki itu menjawab, "Aku melihatmu terjatuh dua kali di tempat ini ketika hendak menuju ke masjid. Jadi aku membawakanmu lampu untuk menerangi jalanmu hingga sampai ke masjid." Si pemuda mengucapkan rasa terima kasihnya atas kebaikan si laki-laki pembawa lampu. Lalu mereka pun berangkat bersama-sama menuju ke masjid. Sesampainya di masjid, pemuda itu mengajak lelaki pembawa lampu untuk masuk dan sholat subuh berjamaah. Tapi lelaki itu menolak. Pemuda itu beberapa kali meminta si lelaki untuk masuk dan sholat bersamanya. Tapi lelaki itu tetap menolak permintaannya. Lalu pemuda itu bertanya mengapa si lelaki tidak mau masuk dan sholat bersama. Lelaki itu menjawab, "Saya adalah setan." Pemuda itu sangat terkejut mendengar jawaban si lelaki yang ternyata adalah setan. Lalu setan itu meneruskan ucapannya, "Saya melihatmu berjalan menuju ke masjid, lalu kamu terjatuh. Ketahuilah bahwa aku yang telah menjatuhkanmu, supaya kamu pulang dan tidak jadi pergi ke masjid. Tapi ketika kamu pulang, membersihkan dirimu, lalu berangkat lagi ke masjid, Allah mengampuni semua dosa-dosamu. Lalu aku menjatuhkanmu untuk yang kedua kali, tapi itu tidak membuatmu membatalkan niatmu untuk pergi ke masjid. Karena itu Allah mengampuni dosa-dosa semua orang yang ada dalam rumah tanggamu. Saya menjadi takut apabila saya menjatuhkanmu untuk yang ketiga kali, Allah akan mengampuni dosa-dosa semua orang sekampungmu. Oleh karena itu, saya membawakan lampu agar kamu tidak terjatuh lagi." Jangan biarkan setan menang dalam tindakannya. Jangan urungkan perbuatan baik yang telah kita niatkan, karena betapa besar pahala dari perbuatan baik yang sulit kita laksanakan itu.

Membahagiakan orang lain adalah amalan yang paling dicintai Allah. Bahkan amalan ini lebih besar daripada melakukan ibadah iktikaf sebulan penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia, dan pekerjaan yang paling dicintai Allah adalah menggembirakan seorang muslim, atau menjauhkan kesusahan darinya, atau membayarkan hutangnya, atau menghilangkan laparnya. Sungguh, aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa membantu saudara-saudara kita, memasukkan kebahagiaan di hati-hati mereka, sehingga Allah memberikan kebahagiaan kepada kita di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan, 'Seandainya aku lakukan demikian dan demikian.' Akan tetapi, hendaklah kau katakan, 'Ini sudah jadi takdir Allah. Setiap apa yang telah Dia kehendaki pasti terjadi.'" Karena perkataan "lau" seandainya dapat membuka pintu setan.

3 kesalahan karena berburuk sangka. Umar bin Khattab adalah khalifah yang selalu berjalan tengah malam untuk mengetahui keadaan kota dan keadaan rakyatnya. Dengan inspeksi langsung, Amirul Mukminin kedua ini dapat mengetahui kondisi rakyatnya secara sebenar-benarnya. Masa telah lewat malam saat beliau melewati sebuah rumah yang dari luar terdengar seorang pria di dalam rumah sedang asyik tertawa. Semakin beliau mendekat, beliau juga mendengar suara gelak tawa wanita. Khalifah Umar bin Khattab mengintip rumah tersebut lalu memanjat jendela dan masuk ke rumah tersebut. Beliau menghardik pria tersebut dengan berucap, "Hai hamba Allah, apakah kamu mengira jika Allah akan menutup aib dirimu sedangkan kamu berbuat maksiat?" Pria yang dihardik tersebut tetap tenang dengan lalu menjawab tuduhan Umar dengan berkata, "Wahai Umar, jangan terburu-buru. Mungkin hamba melakukan satu kesalahan, tapi Anda melakukan 3 kesalahan." Umar bin Khattab hanya terpaku. Si pria meneruskan bicara. "Yang pertama, Allah berfirman, jangan kamu mengintip mencari-cari kesalahan orang lain, dan Anda telah melakukan hal tersebut dengan mengintip ke dalam rumah hamba. Yang kedua, Allah berfirman, masuklah ke rumah-rumah dari pintunya, dan Anda tadi menyelinap masuk ke dalam rumah hamba melalui jendela. Dan yang ketiga, Anda sudah memasuki rumah hamba tanpa izin. Padahal Allah berfirman, jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu meminta izin." Menyadari bahwa dirinya juga salah, Umar lantas berkata, "Apakah lebih baik di sisimu jika aku memaafkanmu?" Lantas pria tersebut menjawab, "Ya, Amirul Mukminin." Umar pun memaafkan pria tersebut dan berpamitan pergi dari rumah tersebut.

orang soleh, dan pria pemabuk. Pada suatu ketika, Nabi Musa alaihissalam akan menemui Allah di Bukit Sinai. Seorang yang sangat soleh mengetahui hal tersebut dan mendatangi Nabi Musa. Ia berkata, "Wahai Nabi Allah, selama hidup ini saya telah berusaha menjadi orang yang baik dengan sholat, puasa, haji, dan kewajiban beragama lainnya. Saya banyak menderita karenanya. Namun itu tak masalah. Saya hanya ingin tahu apa yang Allah akan berikan kepadaku nanti. Tolong tanyakan kepadanya." Nabi Musa alaihissalam menyanggupi permintaan salah satu orang soleh tersebut, lalu meneruskan perjalanan menuju Bukit Sinai. Di tengah perjalanan, beliau terhenti karena ada pemuda pemabuk di pinggir jalan. Pemuda itu bertanya, "Akan kemana Nabi Musa?" Ketika Nabi Musa menjawab akan bertemu Allah di Bukit Sinai, pemabuk itu berkata, "Aku adalah peminum. Aku tidak pernah sholat, tidak puasa, atau amalan soleh lainnya. Tanyakan kepada Allah, apa yang dipersiapkan untukku olehnya nanti?" Nabi Musa menyanggupi permintaan yang cukup aneh tersebut untuk menyampaikannya kepada Allah. Sekembalinya dari Sinai, ia menyampaikan jawaban Allah untuk orang soleh tersebut. Allah memberikan pahala besar dan hal yang indah. Si orang soleh tersebut menanggapi biasa saja dan dia mengatakan bahwa ia telah menduga hal tersebut. Sedangkan ketika bertemu si pemabuk, Nabi Musa menyampaikan bahwa pemuda itu akan diberikan tempat yang paling buruk. Ketika mendengar ucapan Nabi Musa, pemabuk itu berdiri dan justru menari-nari dengan riang gembira. Nabi Musa pun heran, kenapa pemabuk itu justru gembira, padahal ia dijanjikan tempat yang paling buruk. Beliau bertanya kepada pemabuk itu, "Ada apa gerangan hingga segembira itu?" "Alhamdulillah, saya tidak peduli tempat mana yang telah Tuhan persiapkan bagiku. Aku senang karena Tuhan masih ingat kepadaku. Aku pendosa yang hina dina. Aku dikenal Tuhan. Aku kira tidak seorang pun yang mengenalku," jawab pemabuk itu dengan rasa bahagia yang terpancar di wajahnya. Namun, setelah beberapa waktu, nasib keduanya pun berubah. Justru orang yang soleh berada di neraka dan si pemabuk berada di surga. Nabi Musa yang takjub bertanya kepada Allah. Demikian jawaban Allah. "Orang yang pertama dengan segala amal solehnya tidak layak memperoleh anugerahku, karena anugerah tidak dapat dibeli dengan amal soleh. Orang kedua itu membuatku senang karena ia senang dengan apapun yang aku berikan kepadanya. Senangnya karena pemberianku menyebabkan aku senang kepadanya."

10 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membuat tepung untuk suami dan anak-anaknya, kelak Allah akan tetapkan baginya kebaikan dari setiap biji gandum yang diadonnya, dan juga Allah akan melebur kejelekan serta meningkatkan derajatnya. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang berkeringat ketika menumbuk tepung untuk suami dan anak-anaknya, niscaya Allah akan menjadikan antara neraka dan dirinya 7 tabir pemisah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang meminyaki rambut anak-anaknya, lalu menyisirnya, dan kemudian mencuci pakaiannya, maka Allah akan tetapkan pahala baginya seperti pahala memberi makan 1000 orang yang kelaparan dan memberi pakaian 1000 orang yang telanjang. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membantu kebutuhan tetangga-tetangganya, maka Allah akan membantunya untuk dapat meminum telaga Kautsar pada hari kiamat nanti. Wahai Fatimah, yang lebih utama dari seluruh keutamaan di atas adalah keridhaan suami terhadap istri. Andai kata suamimu tidak ridho kepadamu, maka aku tidak akan mendoakanmu. Ketahuilah Fatimah, kemarahan suami adalah kemurkaan Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita hamil, maka malaikat memohonkan ampunan baginya. Dan Allah tetapkan baginya setiap hari 1000 kebaikan, serta melebur 1000 kejelekan. Ketika seorang wanita merasa sakit akan melahirkan, maka Allah tetapkan pahala baginya sama dengan pahala para pejuang Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang istri tersenyum di hadapan suaminya, maka Allah akan memandangnya dengan pandangan penuh kasih. Wahai Fatimah, di saat seorang istri membentangkan alas tidur untuk suaminya dengan rasa senang hati, maka para malaikat yang memanggil dari langit menyeru wanita itu agar menyaksikan pahala amalnya, dan Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita meminyaki kepala suami dan menyisirnya, meminyaki jenggotnya, dan memotong kumisnya serta kuku-kukunya, maka Allah akan memberi minuman yang dikemas indah kepadanya, yang didatangkan dari sungai-sungai surga. Allah pun akan mempermudah sakratul maut baginya, serta menjadikan kuburnya bagian dari taman surga. Allah pun menetapkan baginya bebas dari siksa neraka, serta dapat melintasi siratal mustaqim dengan selamat.

Pada suatu saat, kita akan bertemu dengan sebuah babak kehidupan di mana kita berhadapan dengan orang yang hanya berpikir tentang dirinya dan tidak sedikit pun berpikir tentang kita, walaupun kita telah mencurahkan perhatian untuknya. Pada suatu saat nanti, kita akan bertemu dengan sebuah babak kehidupan di mana kita berhadapan dengan seseorang yang tega menipu kita, padahal telah sekian lama kita tulus membantunya. Pada suatu saat, kita pasti bertemu dengan sebuah babak kehidupan di mana kita berhadapan dengan orang yang membenci dan memusuhi kita, walaupun kita telah memperlakukan mereka dengan penuh cinta dan persahabatan. Tak usahlah terlalu dikeluhkan, sampai menguras semua energi yang kita miliki. Sesungguhnya, dalam babak-babak kehidupan tersebut, Allah tengah mengajarkan kita bahwa tidak semua yang kita lakukan itu terbalaskan dengan baik di dalam kehidupan dunia ini. Yakinlah bahwa dengan segala keadilannya, Allah akan melipat gandakan balasan kebaikan yang kita lakukan, terlebih yang kita bungkus dengan kesabaran dan keridhaan. Tak usahlah direspon dengan negatif, biarkanlah kisah berlanjut apa adanya. Setelah kita berupaya dengan cara terbaik, ditambah dengan doa yang terbaik. Pada saat itu, belajarlah untuk bangkit dan semakin yakin bahwa Allah bersama kita. Tak usahlah terlalu larut dalam kesedihan. Sesungguhnya, melalui babakan-babakan itulah, Allah mendidik hati kita untuk hanya bergantung kepada Allah. Yang penting, yakinkan bahwa bukan kita yang egois, bukan kita yang menipu, bukan kita yang membenci dan memusuhi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ada sana pukul 13 tepat nanti kita akan mendengarkan untuk program siaran berjejaringan nasional bersama RRI Pro 4 Jakarta dan juga bersama dengan RRI Pro 4 Bandung. Jangan kemana, tetap dengan terus RRI Pro 4 Bengkulu, suara budaya Bengkulu.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Perempat dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ajuritiyah di siang hari ini ya, di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Network, Perempat Jakarta, dan hari ini barengan Perempat Bandung ya. Buat Abang Po, pendengar Perempat dan juga pemirsa RRI Net yang hari ini mudah-mudahan sih kita doain ya dalam keadaan sehat ya di hari ini, di hari Senin tanggal 7 September 2026. Kalaupun ada saudara-saudara kita dan juga kita sendiri Abang Po, pendengar Perempat yang ada di Jawa Barat, terus juga Lampung, Banten, Bengkulu, Sumatera Utara, Kalimantan, dan juga di Sulawesi juga yang sempat terjadi atau juga terdampak dari asap ataupun abu dari erupsi, kita tetap jaga kesehatan, warga jaga warga ya, pendengar Perempat dan juga pemirsa RRI Net, warga jaga warga, warga jaga lingkungan. Di hari ini kita seperti biasa kita bakal ngomongin soal budaya, bakal cerita-cerita terkait budaya di hari ini bersama dengan Perempat Bandung yang sudah tersambung nih sama Teteh Nugelis yuk, ayah Teh Rosyanti. Assalamualaikum, kumadamang Teh Rosyanti.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pangesto, damang pisan, Bang Jo, gimana kabarnya Bang Jo?
2: Baik, sehat juga ya. Sehat, tapi kita tetap kudu pakai masker ya Teh ya.
3: Benar. Aduh nyampe ke Jakarta Bang.
2: Nyampe, di sana kagak nyampe, katanya nyampe di sono.
3: Di sini juga nyampe, kemarin info udah sampai ke Cianjur yang cukup agak tebal tuh. Itunya abunya iya.
2: Siap. Karena kan di sini juga banyak apartemen-apartemen kan ya. Ayu juga kosannya lantai 3, lantai 4 kena juga kita. Berasa gitu.
3: Iya betul.
2: Ya pokoknya kita saling jaga-jaga aja ya pemirsa RRI Net dan juga pendengar Perempat. Teh, hari ini kita bakal bahas apa sih Teh? Tadi takut salah sebut kan ya. Takut salah baca itu apa tuh?
3: Nah, ini jadi judulnya ini Ear Kukolear Bang Jo.
2: Oh, tadi kirain ear-nya tuh ear, kuping. Salah baca.
3: Jadi, ear, kukolear gitu ya. Ear, kukolear Bang Jo. Oh, gitu. Jadi ini kita bakalan ngobrolin satu pagelaran yang sudah dilaksanakan nih Bang Jo, tepatnya pada bulan Juni di tahun ini ya. Nah, pagelaran ini Bang Jo ini cukup sangat menarik banget karena di pagelaran tersebut itu menampilkan satu alat musik Sunda yaitu tarompet Bang Jo. Jadi tarompet Sunda yang biasanya ada dipakai cuman di kesenian pencak silat aja. Nah, dalam Ear Kukolear ini tarompet pencak silat ini lintas generasi Bang Jo yang menjadi identitas fenomenal dalam populasi tarompet pencak di Jawa Barat dan Banten. Nah, jadi di pagelaran itu nanti seperti apa Bang Jo, kalau pengen tahu nanti bisa langsung tanya ngobrol sama narasumber kita.
2: Boleh,
3: Bang Jo.
2: Siap, dan nanti juga pendengar Perempat, pemirsa RRI juga bisa menghubungi Perempat Bandung ya Teh ya, buat ngobrol-ngobrol. Betul. Ya berapa nomornya Teh di Perempat Bandung?
3: Iya, kalau mau telepon boleh melalui nomor 022-721-8075.
2: Oke, siap. Tapi nanti ya pendengar Perempat dan juga pemirsa RRI Net di menit 30 ya. Dan sekarang sudah hadir juga ya di sana ya, di studio ya narasumber kita. Assalamualaikum, selamat siang sarang saha yuk Teh.
3: Nah, boleh memperkenalkan diri cerah Kang.
4: Teros, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, rampes.
4: Hatur nuhun Teros dan RRI Bandung juga RRI Pro Jakarta yang pada saat ini memberikan kesempatan pada saya pribadi. Nah, perkenalkan saya di sini sebagai narasumber ya, nama Dede Yanto. Atau sering di apa ya dipanggil sama teman-teman itu Dede Empet karena sebagian bas, sebagian besar praktisinya memainkan trompet.
3: Kang Dede Empet, ahli, pemain trompet nih yang generasi muda yang cukup wah luar biasa deh Bang Jo.
2: Siap dah kalau gitu, dan udah kenal juga ya pemirsa Arena dan juga pendengar Perompat untuk narasumber kita di siang hari ini ada Kang Dede dan juga sudah ada Teh Ros di Perompat Bandung. Dan silakan deh Teh, kita mulai untuk obrolan di siang hari ini dan nanti menit 30 kita istirahat dulu satu lagu dan kita buka untuk line interaktifnya. Mangga atuh Teh, silakan.
3: Baik, atuh nuhun Bang Jo di RRI Jakarta, baik pendengar di seluruh Nusantara dalam acara siaran budaya siaran berjaringan nasional dalam Suara Budaya Nusantara kali ini RRI Bandung akan ngobrol-ngobrol nih tentang satu alat musik tradisional Sunda yaitu tarompet ya. Di sini sudah ada narasumber kita yaitu Kang Dede Yanto SSN. Beliau adalah seniman pemain tarompet yang sangat luar biasa. Nah, kita akan ngobrol tentang Ear Kukolear ya. Kang Dede, ini cukup genjleng ya, atau dalam bahasa Indonesianya itu cukup sangat fenomenal sekali ya pagelaran Ear Kukolear. Mungkin bisa dijelaskan langsung sama Kang Dede, pagelaran Ear Kukolear itu apa yang menginisiasinya, kemudian hasil dari pagelaran tersebut apa yang diharapkan oleh Kang Dede?
4: Baik Tera, satu nuhun. Saya akan sedikit menjelaskan apa itu Ear Kukolear. Diambil dari kata Ear itu, kalau di bahasa Sunda itu cukup booming ya Teh. Mungkin kalau sekarang zamannya viral mungkin.
3: Viral.
4: Ear di situ, ngambil dari situ katanya. Dan kemudian ada kalimat kolear. Kolear itu adalah sebagian kata yang sering dipopulerkan oleh sekelompok kenang penca yang disajikan oleh tarompet. Kolear di sini adalah sebuah melodi yang sering dilantunkan oleh tarompet dalam konteks atau pertunjukan kenang penca atau pencak silat. Saya di sini mencoba menginisiasi karena melihat fenomena sekarang tarompet penca itu bukan hanya di kelompok kenang penca saja, tapi memang sudah menjalar atau menjamur di berbagai genre musik yang populer di Jawa Barat khususnya, sehingga saya ingin menyuguhkan atau menampilkan beberapa pertunjukan trompet yang berbagai jenis genre, berbagai jenis pertunjukan dan sajian yang dikemas sehingga tarompet bukan hanya lagi berkembang dalam konteks tradisi saja, tradisi, tapi bisa berkolaborasi dengan musik-musik populer yang lainnya.
3: Iya.
4: Itu mungkin secara garis besarnya dan apa yang saya harapkan secara pribadi adalah tarompet penca di sini memang memiliki daya jual yang cukup tinggi. Karena sama seperti alat musik yang lainnya, memiliki sistem nada, memiliki mungkin kapasitasnya untuk kesenian apa, tapi tarompet saya lihat lebih fleksibel, lebih luas, dan bisa dieksplor sedemikian rupa sehingga bisa bisa digabungkan dengan kesenian apapun gitu, yang di luar kesenian tradisional.
3: Baik, berarti bukan hanya lintas generasi tapi lintas genre juga yang biasanya tarompet itu tarompet Sunda adanya di pencak silat, tapi tadi seperti Kang Dede katakan bahwa sekarang sudah mulai berkolaborasi dengan genre musik yang lainnya. Dan pendengar di mana saja Anda berada perlu diketahui bahwa tarompet Sunda saat ini sudah hit sekali untuk pagelaran pop Sunda, kemudian dangdut. Ini sekarang sepertinya wajib harus ada alat musik tarompet ya, lagi hits banget ya. Tapi Kang Dede, ini kan untuk tarompet bermain di genre musik yang lainnya dengan nada dasar yang begitu luasnya, sementara yang biasanya di pencak silat yang tangga nada pentatonis dan lain sebagainya, begitu nadanya juga mungkin tidak terlalu luas tidak. Nah, apakah memungkinkan tarompet ini bisa betul-betul mengiringi lintas generasi lintas genre yang memerlukan nada dasar yang lebih banyak?
4: Betul, karena selama saya mungkin berbicara saat ini adalah hasil beberapa proses perjuangan saya pribadi yang memang sejak tahun 98 belajar trompet. Memang dari tahun 2000 pertama yang menginisiasi tarompet digabungkan dengan alat musik barat seperti keyboard, kita dan seterusnya. sehingga selama proses itu saya mendapatkan beberapa apa namanya ilmu juga, sehingga trompet sangat mudah ternyata diaplikasikan dengan berbagai musik yang unsur pendampingnya, karena kalau di pentatonis itu mungkin terbatas ya, kalau di musik atau penjadian trompet karena lubangnya ada 7 itu, sehingga bisa mendekati ke musik barat. Sehingga sangat memungkinkan untuk menggunakan atau menyajikan beberapa melodi yang di luar pentatonis, yang menjadi apa ya, sebuah hal yang memotivasi saya pribadi bisa mengeksplor lebih luas khususnya tentang trompet.
3: Baik, berarti mungkin kalau misalkan membutuhkan tangga nada yang lebih luas, apakah tarompetnya harus ada banyak dengan berbagai tangga nada, atau bisa dengan satu tarompet saja yang bisa memainkan berbagai tangga nada?
4: Nah, ini juga sesuai dengan konteks yang saya sajikan dalam EAR Kukolear tadi, karena ada nilai edukasi juga untuk para praktisi khususnya yang memang selama ini menjadi sebuah fenomenal sekali di musik-musik yang beredar di Jawa Barat. Saya pikir trompet cukup satu saja. Jadi bisa dieksplorasi, bisa dimainkan dengan berbagai sistem tangga nada. Tapi kembali lagi ke personal atau mungkin ya kemampuannya kita terbiasa atau tidak. Karena yang biasa di mungkin musik tradisi itu adalah cukup satu tangga nada saja. Tapi kalau untuk musik barat karena banyak penyesuaian-penyesuaian sehingga kalau kalau kita belajar sangat luas untuk mengeksplor itu sangat memungkinkan sekali. Jadi cukup satu trompet yang seperti saya alami itu bisa ternyata tanpa menggunakan trompet lain.
3: Baik, berarti ini bergantung kepada skill pemain tarompetnya. Ya, kalau misalkan berganti tarompet yang begitu banyak dengan berbagai tangga nada, mungkin penjariannya bisa sama saja, hanya ganti tarompetnya. Betul. Tapi di sini satu tarompet berarti menggunakan betul-betul skill dari pemain tarompetnya.
4: Betul.
3: Yang bisa dari satu tarompet ini memainkan berbagai tangga nada. Wow, luar biasa. Nada dasar ya, nada dasar. Nah, mungkin pemirsa, pendengar di seluruh Nusantara juga ingin tahu nih, Kang Dede, mungkin bisa diperlihatkan langsung. Kebetulan Kang Dede sekarang membawa alatnya. Perbedaan mungkin sedikit saja tarompet pencaksilat yang aslinya dan untuk melodi tarompet ketika sudah dieksplorasi. Nah, boleh nih.
4: Nah, ini mungkin kalau ada yang belum tahu seperti apa sih bentuknya tarompet pencak itu, termasuk pada jenis alat tiup yang memiliki lubang nadanya adalah ada 7 dan menggunakan sumber suaranya yang disebut dengan empet atau mungkin kalau untuk di saksofon ada reed-nya. Ini sumber suaranya, makanya kalau tidak ada empet itu tidak akan bunyi trompet pencak itu, beda dengan trompet di musik barat.
3: Gitu.
4: Kalau trompet musik barat itu memang pure menggunakan dari getaran bibir saja yang diaplikasikan menggunakan tarompet. Nah, kalau tarompet pencak, sumber bunyinya dari empet ini yang terbuat dari daun kelapa yang sudah kering.
3: Baik.
4: Ini yang menjadi apa ya, sumber atau nyawanya tarompet, kalau tidak ada ini tidak akan bunyi.
3: Baik. Cocok banget nih Kang Dede juga disebut Kang Dede empet ya. Kalau enggak ada Kang Dede empet enggak akan bunyi kayaknya. Tarompetnya.
4: Ya, mungkin ini sebutan dari beberapa generasi karena di mungkin sejak zaman SMKI dulu dan ISPI ada yang tim apa namanya senior-senior saya yang di apa namanya dilandi atau dikatakan empet juga. Empet kemudian.
3: Iya betul.
4: Karena mungkin bidangnya sering memainkan trompet.
3: Baik. Jadi pendengar ya, bukan hanya Kang Dede saja yang ada di landi empet, ada juga seniman-seniman lainnya yang juga pernah di landi atau sampai sekarang juga di landi empet gitu ya, karena memang kesehariannya adalah pemain trompet. Cik atuh kumaha cenah Kang Dede upami kalau ini teknik bermain tarompet untuk kendang pencak.
4: Seperti yang disampaikan Teros, yang namanya untuk kenang pencak itu ya paling menggunakan sistem nada pentatonis. Baik salendro, pelog atau yang seterusnya.

0: Oh, itu untuk pencaksilat ya.
1: Oh, pencaksilat. Biasanya nah, disajikan dalam apa namanya repertoar padungdung.
0: Padungdung. Ya. Itu bermainnya bersama kendang.
1: Bersama
0: dan
1: kendang.
0: Alat musik yang lainnya?
1: Ada bende.
0: Ah, ada bende.
1: Kumpul kecil ya.
0: Oh, baik. Itu kalau pencaksilat tiga alat ya.
1: Iya, tiga.
0: Tiga alat, baik. Nah, kalau sekarang perbedaannya dengan ketika melodi tarompetnya sudah di kolabnya, dieksplorasi.
1: Sesuai kebutuhan, misalkan kita mau menyajikan lagu apa tuh, misalkan yang tangga dananya diatonis.
0: Iya.
1: Ya, kita tinggal pertama yang harus dipahami adalah menguasai lagunya dulu. Misalkan lagu apa yang akan kita sajikan, terus apa dulu baru diaplikasikan dalam trompet.
0: Oh, baik.
1: Satu seperti ini.

0: Oh, seperti itu.
1: Baik, itu lagu ini ya. Dare besame mucho. Ternyata bisa juga ya tarompet untuk memainkan lagu-lagu yang di luar lagu Sunda gitu ya. Oh, baik. Nah, sulit enggak Kang Dede untuk ketika misalkan pemain tarompet yang biasanya dari pencaksilat atau lagu-lagu pentatonis untuk belajar bisa mengeksplor ke tangga nada yang diatonis itu lama enggak kira-kira kalau belajarnya, susah enggak?
0: Sebetulnya karena dalam trompet itu sudah terbiasa menggunakan nada apa namanya? Lubang nada yang ada tujuh itu, saya pikir tidak terlalu sulit kalau sudah biasa main trompet. Tapi yang perlu proses mungkin pemahaman bagaimana musik barat itu, sejauh mana pemahaman dari musik barat itu, karena harus mungkin ada ya kapasitas atau keahlian dalam menguasai sistem musik barat. Kalau yang di analoginya hanya daminatila, kemudian memainkan lagu-lagu yang di luar tradisional, mungkin ya sangat kesulitan atau mungkin kurang pas lah sedikit. Tapi kalau memang sudah terbiasa mendengar atau menyanyikan lagu-lagu populer, kemudian dia sudah bisa main trompet, itu tidak akan lama.
1: Tidak akan lama, baik.
0: Tinggal menyesuaikan penjarian.
1: Iya, menyesuaikan penjarian dan kembali lagi ke pemain trompetnya, betul-betul skill personalnya. Baik, Bang Jo. Mungkin Bang Jo mau ada yang ditanyakan dari sekian banyak tadi yang sudah dijelaskan.
2: Pas mainin tarompetnya teh ada nggak kedengeran kalau di Jakarta, mungkin boleh dideketin lagi ke mic.
1: Boleh. Oh nggak kedengeran.
2: Jadi pengen ditanya gitu, boleh diminta diulang.
1: Boleh.
0: Mungkin dari yang tradisional.
1: Dari tradisional dulu, coba yang pencak silat.
2: Tuh masih putus lagi teh.
1: Enggak ada
2: putus lagi, ntar takutnya yang
1: Kenapa ya? Coba
2: kalau suaranya Akang masuk. Oke, ini masih kosong, tapi mungkin di kalau buat pendengar Perompat atau pemirsa RRNet yang dengar via RRI Digital, channelnya Perompat Bandung pasti denger ya.
1: Oh gitu. Wah, sayang banget padahal Bang Jo. Aduh,
2: tadi
1: ini
2: kok kayak mirip-mirip kayak saksofon gitu bunyinya.
1: Nah, memang iya Bang Jo.
2: Jadi kok ada sekilas-sekilas masuk sih teh gitu.
1: Iya.
2: Pengen nanya, itu apakah kok kayak saksofon ya? Itu bener. Kenapa bisa begitu tuh? Kang, apakah bentukannya atau bagaimana tuh?
0: Kalau untuk hampir sama dengan saksofon atau klarinet mungkin ya, yang lainnya juga memang seperti itu Kang. Jadi untuk karakter bunyinya hampir sama dengan saksofon, dengan klarinet, dengan alat musik trompet yang lainnya. Cuman ya sedikit perbedaan karena mungkin tekstur organologinya yang berbeda. Kalau saksofon mungkin dari besi, ya. Kalau ini kan dari kayu. Jadi suaranya ya lebih ke unsur kayak kayu seperti apa.
1: Dan Bang Jo, ini nih kalau saksofon itu kan dia ada di alatnya itu ada udah di organologi itunya udah gampang banget udah untuk pindah-pindah nada ya. Ada yang tinggal dipencet ininya nanti akan berubah. Nah, kalau tarompet ini nih Bang Jo, ternyata memang benar-benar itu ngandelin skill penjarian dari si pemainnya dan kemudian tiupannya. Itu dari tiupannya sendiri, udaranya harus segimana, kekuatannya harus segimana. Nah itu akan berubah suaranya begitu, Bang Jo.
2: Itu kayak ada lubang-lubang kayak suling gak sih? Kalau majuin deh, boleh gak ke kamera biar di pemirsa RRNet bisa ngeliat gitu ya pemirsa RRNet ya bentuknya ya. Jadi masih ada lubang-lubangnya.
1: Berapa tuh lubangnya?
0: Ada tujuh
1: Bang Jo.
0: Hampir sama kayak recorder lah.
2: Iya. Tadi juga pas pause pertama dikeluarin, kok kayak ininya Squidward ya?
1: Klarinet. Klarinet. Squidward yang di SpongeBob.
2: Siap ya. Itu tadi pertanyaan dari saya sih ya. Tapi nanti buat pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat bisa bertanya, berinteraksi barengan kita. Tapi nanti sabar dulu. Mungkin boleh di-mention lagi ya nomornya Perompat Bandung berapa nih teh.
1: Boleh ya. Nanti kalau yang mau nanya-nanya sama Kang Dede boleh melalui nomor 022-721-8075.
2: Oke. Tapi nanti ya pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet abis ini setelah lagu yang kita puterin berikut ini. Jangan kemana-mana ya. Tetap di mari di Perompat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM, Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat, kembali lagi ya barengan Ayah Joritia dan bersama Teh Ros di Perompat Bandung.
2: Iya.
1: Teh, sekarang kita angkat line interaktif ya barengan pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet. Nanti kalau udah ada di sana kita boleh angkat dulu Teh yang masuk di Perompat Bandung Teh. Apakah udah
2: boleh.
1: Ada?
2: Boleh. Ini teleponnya ke apa, bukan ke nomor yang bisa mengudara nih Bang Jo. Jadi tadi udah disebutin ya, teleponnya boleh ke 0227218075.
1: Oke.
2: Jadi kalau yang telepon ke satunya lagi ini enggak bisa mengudara nih Bang Jo. Okay. Jadi buat yang mau telepon ke Bandung melalui nomor 0227218075.
1: Oke, okay, nomor yang itu ya, pendengar Perompat sama pemirsa RRNet, bukan yang lain ya. Iya, biar gampang Abang Po udah ikutin aja rule-nya kita.
2: Ada yang masuk nih, Bang
1: boleh
2: Jo.
1: Kita angkat dulu Teh Ros.
2: Halo.
3: Halo. Selamat siang, Teh di Bandung.
2: Selamat siang.
3: Perompat Kumaha Teh Ros Yanti geulis.
2: Alhamdulillah damang.
3: Mang pangestrinya Cik Duriah.
2: Oh, Cik Duriah. Baik, Cik Duriah. Kang
3: sehat-sehat Karos ya.
2: Iya, alhamdulillah Cikgu.
3: Jadi ya, saya jalan-jalan ke Bandung.
1: Iya, silakan Cikgu, silakan dipercepat ya Cikgu ya.
3: Yanti. Benar ya?
2: Betul, betul.
3: Ini temannya Kak Karos terus yang cantik-cantik. Nah, Tete Ros, Mak, Tete aduh. Sama Kang saya, sama sebenarnya Kang Dede.
2: Betul, Kang Dede.
3: Dede, kumaha Kang Dede, sampurasun.
2: Sampai.
3: Sampai begitu kalau orang Jawa Barat bilangnya ya.
2: Betul.
3: Kan.
2: Betul.
3: Dengan Cik Duria nih. Memang temanya bagus sekali nih. Her, Her. Kalau sudah kata ucapan Sundanya, Her ya.
2: Er, Er.
3: Boleh, Ha.
2: Er. Ya.
3: Lihat terong. Pencak. Tidak, bukan pencak lintas. Generasi, apa namanya, yang menjadi identitas ya.
1: Iya, Cikgu. Boleh punten dipercepat aja, Cikgu, langsung ke pertanyaan.
3: Populasinya, apa, trompet pencak yang ada di Jawa Barat ya, dan Banten, atau gitu ya. Nih, Kang Dede, ya. Memang kalau kita berbicara dengan trompet nih, apa namanya ya, nama trompet panca atau sering disebut dengan trompet pencak ya, yang pencak ya ucapannya, merupakan instrumen musik tiup tradisional khas Sunda ke Jawa Barat. Nah, seperti apa nih karakter apa namanya, karakteristik organogol atau struktur instrumen ya, ada empat kalau nggak salah ya, benar ya, empat bagian utama itu empet, malet, tuling atau batang, lawong, begitu ya,
4: betul.
3: Nah, itu belajar bahasa Sunda, tetap mau kemahas. Nah, itu memang harus ya, ada empat ini nih, yang tadi saya sebutin ini. Ada empet, ada pelet, ada suling, atau batang, alon. Nah, yang satunya ini seperti apa di identitas fenomena populer lah, lintas generasi, yang pengiring utama pencaksilat, tadi udah dipaparannya, identitas kesenian rakyat-rakyat, ya kan? Pasti ada tuh, ada senang reak-reak, itu apa ya?
2: Kesenian.
3: Si apa namanya, kasih tahu dong seperti apa gitu tanggapannya. Kan ingin tahu dong ke Koteros, mau kasih tahu. Itu pertanyaan dari Cik Guria, karena apa namanya, ingin tahu namanya budaya-budaya ini kan, kita ingin bahasa Sunda, jadi apalagi dengan bahasa Indonesia nanti diartikannya dengan Kang Dede. Terus buat Kang Dede, karena kita mengucapkan menyambut hari ulang tahun RRI ke-81, saya kasih pantun.
4: Boleh.
3: Pantunnya begini. Buah mangga manis rasanya.
2: Cakep.
3: Sama nanti di hari Selasa. Tercinta panjang umurnya, terus mengabdi untuk bangsa. Itu saja menyambut
2: ulang tahun. Terima kasih.
1: Terima kasih, Cik Guria.
3: Dede, Bang Jojo. Terima kasih banyak. Pokoknya selamat siang menjelang sore bagian timur.
2: Sampurasun, rampe. Baik,
1: iya,
2: Cik Guria tuh. Langsung dijawab atau
1: langsung
2: gimana?
1: Langsung dijawab dulu aja, Teh.
2: Baik, langsung dijawab aja dulu katanya Kang Dede. Baik. Tadi lebih tepatnya singkatnya adalah karakteristik dari organologi tarompet ya. Gitu. Jadi dari 4 tadi, 4. Apakah harus ada semua nih?
4: Betul. Gitu. Nah, kalau untuk berbicara tarompet secara utuh memang sebetulnya bukan 4, ada 5 ya.
2: Oh, baik.
4: Yang pertama itu adalah ribnya atau empet ini dapat dicopot. Kemudian ada ini namanya waringin. Ini misah antar waringin dengan paletnya. Sebetulnya fungsinya adalah untuk menutupi mulutnya aja biar kelihatan secara keseluruhan mungkin. Kemudian ada kedua, ketiga ada palet, dan ke berikutnya ada suling atau tangkal laras kalau sering mengistilahkan. Dan ada lawong. Ini sebetulnya tanpa lawong juga bisa berbunyi. Cuman tidak akan bagus mungkin dari sistem nadanya. Contoh
2: berbedanya.
4: Nah, jadi ada yang tidak lengkap sebetulnya. Kalau untuk bunyi saja bisa, meskipun tanpa suling bisa juga, tapi kan tidak mungkin karena harus memainkan beberapa unsur nada. Jadi harus lengkap juga semuanya. Nah, kalau untuk berbicara karakter tadi sudah disampaikan, kalau untuk karakter bunyi sih hampir sama ya, baik trompet penca maupun trompet yang sudah dieksplorasi dengan musik yang lain, bunyinya pasti seperti itu. Tapi yang lebih identik di musik penca itu adalah pertama trompetnya berdiameter lebih kecil, atau nadanya lebih tinggi ya, karakternya juga lebih nyaring juga. Kalau yang sering saya eksplor ketika menggunakan atau bergabung dengan musik-musik modern ya, disesuaikan sehingga tidak terlalu nyaring,
2: tidak terlalu nyaring,
4: tidak
2: bunyinya
4: terlalu dop juga, sehingga karakter trompetnya masih tetap terdengar original, tapi juga tidak mengganggu telinga juga yang segitu signifikan. Kalau trompet dulu di penang penca itu pasti nyaring trompetnya,
2: lebih bunyinya, nyaring ya bunyinya ya,
4: karena mungkin melihat sejarah zaman dulu kan tidak ada sound system ya, bagaimana caranya bunyi trompet bisa terdengar?
2: Bisa terdengar jauh gitu ya.
4: Itu mungkin dari perjalanannya seperti itu.
2: Baik, Bang Jo. Sudah terjawab.
1: Iya, Teh. Siap. Di sana sudah ada telepon lagi atau gimana, Teh?
2: Ada lagi nih, Bang. Mau diterima dulu di sini, Bang?
1: Boleh.
2: Baik, kita terima lagi. Halo, selamat siang.
5: Halo, Assalamualaikum. Tadi pun.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
5: Eh,
2: iya, Bang Edo.
5: Bang Jo, assalamualaikum Bang Jo.
1: Waalaikumsalam, Abang. Ya pun, gimana kabar, sehat?
5: Alhamdulillah sehat, lagi dapat sembuh debu nih.
1: Iya. Iya, pakai masker ya Bang Edo ya.
5: Siap.
1: Siap deh.
5: Apa adalah narasumber?
1: Boleh.
2: Kang Dede.
1: Ayah Kang Dede, iya.
2: Kang Dede empet.
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Apapun. Ya pun.
4: Iya.
2: Iya. Gimana Bang Edo?
5: Itu kan yang dibawa itu apa namanya, trompet ya?
1: Tarompet.
5: Ya deh, saya nanya itu aja deh. Nah, untuk generasi yang sekarang ini, ada gak sih untuk membuat-membuat alat-alat tradisional seperti trompet, seperti yang diceritakan tadi ada berapa, 4 atau 5 ya? Ada gak sih pengrajinnya gitu, itu satu.
1: Okay.
5: Nah, yang kedua, adakah alat-alat kayak trompet itu di apa sekarang kan udah canggih ya, ada piano, ada gendang. Kalau di modif dicampurin itu susah nggak mainnya gitu aja?
1: Baik,
4: terima kasih.
5: Terima kasih.
1: Sami-sami.
5: Yang belakang Jakarta ding. Bang Jo, makasih Bang Jo.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya pun. Bang Edo di Bandar Edo. Lampung ya.
1: Iya.
2: Jadi tadi pertanyaannya, apakah ada pengrajin tarompet ya generasi mudanya saat ini begitu? Ya.
4: Langsung dijawab saja.
1: Iya.
4: Untuk generasi sekarang justru lebih banyak teh yang apa pengrajin, karena melihat populasi trompet di Jawa Barat semakin berkembang, sehingga malah yang pengrajin-pengrajin yang sudah tua, yang zaman dulu sudah sedikit mulai berkurang sebetulnya. Nah, sekarang sudah lumayan banyak bermunculan para generasi muda sekarang yang mungkin belajar atau membuat trompet yang kebutuhannya untuk trompet penca, mungkin karena trompet yang bisa tadi digabungkan dengan pop Sunda dan yang lainnya. Alhamdulillah masih banyak populasi pengrajin trompetnya masih ada.
2: Dan generasi muda juga masih. Gitu Bang Jo. Kalau pertanyaan yang kedua tadi dari Bang Edo sudah dijelaskan tadi di awal oleh Kang Dede ya Bang Jo, bahwa trompet sekarang ini memang sudah lintas genre juga, tadi sudah dijelaskan bahwa sudah berkolaborasi dengan alat musik modern lainnya, alat begitu.
1: Musik pop gitu ya tadi ya.
2: Betul.
1: Tapi ini kalau boleh diceritain, tarompet itu adanya dari tahun berapa sih Kang Dede atau Teh Ros gitu?
2: Boleh Kang Dede?
4: Ya mungkin karena saya pribadi lahirnya mungkin ya di tahun sekitar 80-an ya Teh. Jadi mungkin secara data faktualnya mungkin kurang pasti ya tanggal tahun berapa. Tapi yang jelas menurut cerita dari para sepuh atau mungkin dari para maestro-maestro yang terdahulu, adanya mungkin tarompet penca itu perkembangannya sama dengan adanya kesenian pencaksilat. Dan pencaksilat itu mungkin lahirnya di masa penjajahan zaman dulu. Dari mulai adanya peradaban mungkin sudah ada itu bela diri. Adanya kenang penca setelah masa penjajahan zaman dulu sampai sekarang. Menurut cerita, kalau kenang penca dulu itu di Jawa Barat khususnya adalah hanya sebatas metode saja. Bagaimana caranya orang Sunda belajar silat agar tidak terlihat oleh para penjajah? Karena zaman dulu menurut cerita tidak boleh belajar pertahanan atau bela diri. Karena mungkin ada beberapa regulasi, tapi orang Sunda itu yang cerdiknya bagaimana belajar silat tapi tidak kelihatan sedang belajar silat adalah
1: iringan kenang penca. Iringan musiknya itu ya.
2: Dibalut atau dibungkus dengan jenis kesenian begitu.
1: Iya, dikira kesenian.
4: Padahal itu adalah jurus,
2: latihan
4: untuk bela diri.
2: Untuk bela diri. Oh begitu Bang Jo.
1: Bapak mungkin orang zaman dulu atau penjajah kiranya kita lagi nari tuh.
4: Iya nari.
1: Karena ada musik-musik ya.
2: Benar. Cerdas banget ya. Para leluhur kita itu
1: mantep
2: karun-karun kita itu emang udah cerdas pinter gitu Bang Jo.
4: Ada kalimat apa ibing ya ibing penca sama pencak silat. Kalau pencak silat itu biasanya lebih ke tarung ya, tahanan atau tradisi. Tapi kalau ibing itu hanya kalau di orang Sunda disebutnya adalah kembangnya saja atau gerak tanpa perlawanan,
2: tanpa sendiri.
4: Kelihatannya mungkin keindahan geraknya saja. Padahal di situ mengandung beberapa nilai.
1: Begitu sejarahnya ya dengan
4: perompet-perompet ya. Sebetulnya pasti panjang kalau berbicara sejarah.
2: Bakal panjang lagi ya ini.
1: Kita enggak kita enggak cukup ini satu jam doang ya. Harus dua jam ya. Teh, ini sudah ada beberapa pertanyaan dari WhatsApp-nya Perompak Jakarta. Kita baca langsung aja ya dua-duanya ya. Ada Pak Tupar di Yogyakarta yang mau bertanya, lagu-lagu yang dimainkan itu hanya khusus untuk lagu-lagu berirama Sunda ataukah lagu Jawa juga bisa Kang Dede? Tolong nanti diperdengarkan gitu ya. Untuk yang pertama ini dari Pak Tupar ya. Untuk keduanya dari Pak Orik di Jember, apakah tarompet penca itu bisa juga untuk mengiringi alunan musik dangdut tahun 1980-an, 1990-an? Kemudian apakah sudah ada event tahunan dari Disbudpar Jawa Barat dalam hal melestarikan tarompet penca? Gitu, siap. Emang gak tuh, Kang?
4: Boleh, yang pertama dulu teh apa tuh?
2: Dari
1: Pak Tupar.
2: Siapa tuh?
1: Pak Tupar.
2: Pak Tupar di Yogyakarta ya. Bang Jo, tadi apa sih pertanyaannya?
1: Lagu-lagu yang dimainkan itu hanya khusus tema berirama Sunda atau lagu Jawa
2: juga bisa gitu. Nah, gitu.
4: Boleh. Untuk lagu tadi sudah dibahas juga, sebetulnya trompet bisa sangat fleksibel memainkan lagu apapun tergantung kemampuan pemain trompetnya itu sendiri yang mampu memainkan atau tidak atau memiliki hafalan lagu tersebut atau tidak. Kalau masalah nada dasar atau nada sistem nada bisa menyesuaikan. Jadi memang kalau idealnya itu menggunakan atau untuk sajian-sajian musik Sunda. Tapi saya pikir kalau Sunda sama Jawa tidak terlalu jauh untuk pendekatan sistem nadanya. Tapi bahkan trompet ini saya coba eksplor bukan hanya lagu Jawa, tapi lagu Barat pun saya sering melakukan atau sering mengeksplorasi sehingga ya pasti bisa menyajikan lagu-lagu Jawa gitu.
2: Baik. Begitu selanjutnya yang dari Pak
1: Orik.
2: Pak Orik ya di Jember. Tadi pertanyaannya kalau nggak salah, apakah trompet ini bisa mengiringi lagu dangdut di era
1: 80-an, 90-an gitu ya? Iya, betul.
4: Hampir sama ya Teh.
1: Kurang lebih sama ya.
4: Kurang lebih sama. Jadi apalagi di Jawa Barat sekarang, di Bandung itu kesenian elektron atau dangdut itu sudah pasti menggunakan trompet pencak. Sehingga ya bisa menyajikan lagu-lagu dangdut, tapi yang sekarang berjala, apa berkembang itu hanya seakan-akan tempelan saja. Tidak ada part bagian khusus trompet seperti apa namanya, fungsinya suling, bagian suling, bagian mandolin dan seterusnya. Tapi bisa disajikan oleh trompet, misalkan melodi suling diambil oleh trompet, melodi gitar diambil oleh trompet, bisa semuanya. Tapi mungkin tadi ke apa namanya, kelihayan atau personalnya skillnya sejauh mana bisa menyanyikan lagu tersebut. Kalau untuk berbicara nada atau lagu 80 sangat bisa,
2: sangat memungkinkan bisa, kembali lagi ke personal skillnya begitu.
4: Betul. Terus tadi saya dengar kalau berbicara dengan kegiatan rutin ya Teh, yang disajikan oleh ya ini sebetulnya sedikit miris juga ya kalau berbicara regulasi di dengan pemerintah karena berbagai alasan. Tapi yang jelas sampai saat ini untuk perkembangan-perkembangan musik tradisi yang ada kaitannya dengan trompet itu masih hanya sebagian kecil saja Teh. Contohnya untuk melestarikan seni kenang pencak itu alhamdulillah masih ada. Tapi untuk khusus di bidang trompet pencak, baik yang trompet tradisi atau trompet yang ada perkembangan atau eksplorasi, belum ada. Malah yang saya inisiasi tadi dengan Air Kokolear itu menjadi apa ya, gebrakan pertama sebetulnya. Sehingga semua kalangan pemerintah, para dinas-dinas terkait, mungkin mereka satu sisi ada potensi atau konten baru lah yang harus diangkat dari budaya-budaya kita sebetulnya. Nah sampai saat ini belum ada sebetulnya untuk khusus di bidang trompet. Malah saya sering melakukan dengan komunitas saya sendiri, ada kegiatan edukasi atau pelatihan-pelatihan, ada workshop dan seminar, yang sumbernya mungkin bukan hanya orang Bandung, tapi dari luar negeri juga. Alhamdulillah masih berjalan sampai saat ini. Malah bulan Oktober mereka datang dari Amsterdam untuk belajar trompet.
2: Luar biasa.
4: Yang masih berkembang di internal dengan pemerintah belum ada kayaknya, belum ada yang menginisiasi ke arah situ.
2: Baik. Dan ini perlu apa ya, kita jadi satu yang harus diapresiasi ya Bang Jo. Betul. Ternyata tarompet ini sudah menarik apa para warga dari luar Indonesia ya, dari warga negara lain, untuk mereka mau lo belajar begitu Bang Jo, untuk bisa bermain tarompet begitu.
1: Iya, jadi punya daya tarik sendiri ya untuk apa namanya, mendatangkan wisatawan juga nih Teh Rosni untuk belajar seni musik gitu.
2: Iya,
1: alat musik yang ada di Bandung.
4: Alhamdulillah sudah 3 tahun berjalan rutin. Pertama saya yang datang ke Amsterdam, mereka tertarik datang ke Bandung untuk belajar tarompet pencak.
1: Emang itu ya, kita emang apapun itu kita kudu jemput bola dulu, baru nanti akan berjalan, orang bakal tertarik gitu ya. Semangat dah buat Kang Dede dah. Kapan semangat itu Kang nanti Kang?
4: Kenapa?
1: Kapan nanti itu?
4: Rencana belajar di bulan Oktober.
2: Oh, Oktober. Bulan Oktober katanya Bang Jo. Mereka akan datang nih ke Bandung ya?
4: Ya, ke Bandung.
1: Siap. Dan kita doain aja deh ya pendengar perempat, pemirsa internet, biar gak cuma di Bandung aja tapi di seluruh Indonesia ya. Banyak bule yang mau main ke Indonesia belajar alat musik juga ya. Selain lihat seni tari ya.
2: Bang Jo juga kalau mau ini, mau pengen bisa tarompet, ikut aja bulan Oktober tuh.
1: Bisa ya, deket ya kita ya, naik bus ya.
2: Bareng aja sama yang orang-orang bule itu Bang Jo. Ya siapa tahu kan
1: bisa kita deket ntar naik bus dan biar cepet ya.
2: Benar.
1: Siap. Sudah ada telepon lagi Teh di sana Teh?
2: Belum ada Bang.
1: Belum ada ya sudah. Berarti ini juga kita kayaknya bakal masuk ke sesi terakhir di Teh.
2: Sesi terakhir ya Bang Jo ya.
1: Karena sudah menit 54 juga. Baik. Mungkin ini bisa jadi penutup dari Kang Dede gitu ya. Harapannya mungkin ya Teh ya, atau apa gitu ya. Betul. Dari pembahasan kita di hari ini Mangga tuh.
4: Terima kasih Bang Jo, Teh Ros. Dari saya pribadi sebagai pelaku atau praktisi tradisional khususnya di bidang tarompet pencak, ya harapan lebih luas itu adalah kenapa saya menginisiasi membuat sebuah konsep pertunjukan AR Kokolear, karena ada sebuah ide atau gagasan yang ingin dituangkan kepada publik, karena semua pasti mengandung nilai yang harus dipertahankan dan perlu dipublikasikan. Yang kedua, harapan lebih besarnya adalah budaya kita di khususnya di Jawa Barat lebih kuat dan lebih terjaga lagi. Jangan sampai momen atau peluang-peluang yang mungkin bisa dijadikan mungkin nantinya pertunjukan atau bisnis diambil alih oleh bangsa asing.
2: Betul.
4: Karena kita sendiri jangan merasa jadi tamu di negara kita sendiri. Bahkan kita punya potensi yang cukup luas. Oleh karena itu, dengan konsep yang saya buat di AR Kokolear, mudah-mudahan jadi gerbang pertama untuk bagaimana caranya Tarompet Penca bisa terus tembus kepada, ya, harapan besar pasar musik industri dunia. Saya harap seperti itu, karena tanggapan orang asing cukup bagus juga. Kenapa di bangsa kita sendiri tidak ada yang menjaga seperti itu. Nah, itulah harapan-harapan yang lebih luas. Dan yang terakhir dari saya, mungkin untuk para generasi sekarang atau praktisi tarompet yang sekarang booming lah banyak acara dengan berbagai genre musik, mudah-mudahan ini menjadi sebuah momentum yang bersifatnya edukasi. Jadi jangan sampai main trompet di luar konteks pencaksilat itu hanya tempelan saja, tapi mudah-mudahan menjadi nilai edukasi yang betul-betul dipelajari gitu. Sehingga tune-nya atau musiknya atau sistem nadanya itu dipelajari sehingga ada nilai di situ. Seimbang musik tradisi dengan musik populer, bukan hanya trompet mah bagian ini aja lah. Tapi tidak bisa berganding dengan trompet musik-musik yang
2: lain. Musik yang lainnya gitu.
4: Perlulah ada nilai-nilai edukasi di situ, ada perkembangan yang harus update lah gitu. Karena penjarian yang tadi, jangan sampai banyak nada dasar, banyak trompet juga. Bisa menggunakan satu trompet, kembali berarti personal skillnya harus diperhitungkan.
2: Ini benar-benar ya. Ini nanti Kang Dede, mungkin untuk para pemain tarompet yang ada di Sunda ini ya, generasi sekarang, boleh nanti ngobrol langsung ke Kang Dede, gimana caranya biar bisa main tarompet dengan satu tarompet dengan bisa mengasah skillnya untuk jadi lebih baik lagi dan lebih berkualitas begitu ya Kang Dede. Begitu ya. Bang Jo.
1: Siap. Jadi mudah-mudahan nih apa yang disampaikan bisa jadi ini juga ya, buat tambahan lagi buat kita pendengar perompet, pemirsaannya tetap ya, kita sama-sama kembangin lagi nih potensi-potensi yang ada di wilayah kita masing-masing gitu. Apapun itu ya, mau tarian kek, budaya kek, tradisi, alat musik gitu ya, biar semakin lestari lagi, jangan sampai hilang lah kalau bisa ya. Kang Dede, terima kasih untuk ceritanya di hari ini, dan juga Teh Rose, terima kasih untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perompet FM Suara Budaya Nusantara. Sekali lagi terima kasih, sehat-sehat, assalamualaikum.
2: Terima kasih kembali Bang Jo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, pemirsa RNet dan juga pendengar Perompet, kita juga kudu gantian ya sama program-program lain di Radio Visual RNet, dan kita ketemu lagi ya di episode berikutnya di Perompet FM Suara Budaya Jakarta. Jodi itu pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 97,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Ada senak masyarakat Kota Pangkudan sekitarnya diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi sebaran abu vulkanik akibat aktivitas Gunung Krakatau. Pula pergerakan angin berpotensi membawa material debu halus melintasi wilayah Sumatera Selatan hingga Bengkulu. Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi melalui Dinas Kesehatan mengingatkan masyarakat untuk melakukan langkah antisipasi terutama guna mencegah gangguan kesehatan akibat paparan abu vulkanik. Debu vulkanik dapat mengiritasi saluran pernapasan mata dan kulit kelompok rentan seperti balita, lansia, ibu hamil serta masyarakat yang memiliki asma dan penyakit paru menjadi kelompok yang perlu mendapat perhatian lebih. Warga diimbau menutup rapat pintu dan jendela rumah serta mengurangi celah masuknya udara dari luar. Debu yang menempel pada lantai maupun perabotan sebaiknya dibersihkan menggunakan lap basah agar tidak kembali berterbangan. Masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan setelah terpapar abu vulkanik dihimbau segera mendapat pemeriksaan di fasilitas pelayanan kesehatan terdekat terutama jika gejala yang dialami semakin berat. Kabar berikutnya di sana, Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPTD kelas 3 Bengkulu melakukan survei lalu lintas harian rata-rata untuk mendata jumlah kendaraan angkutan barang yang keluar masuk wilayah Provinsi Bengkulu. Survei dilakukan di jumlah titik strategis di antaranya Jembatan Timbang Lubuk Linggau, Lubuk Sumpur, Ruas Kaur menuju Lampung, serta jalur Kepahyang menuju Pagar Alam. Berdasarkan hasil pendataan sementara, jumlah kendaraan angkutan barang yang keluar masuk Bengkulu diperkirakan mencapai sekitar 2.000 kendaraan setiap harinya. Kepala BPTD kelas 3 Bengkulu, Dinda, mengatakan hasil survei diharapkan dapat menjadi dasar bagi Kementerian Perhubungan dan pemerintah daerah dalam merealisasikan pembangunan terminal barang. Dengan adanya terminal barang, aktivitas bongkar muat diharapkan tidak lagi dilakukan di sembarang tempat yang berpotensi mengganggu kelancaran lalu lintas, di mana penataan tersebut juga diharapkan dapat mengurangi risiko kecelakaan dan meningkatkan

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompek Bengkulu, FM 91,7 MHz, Suara Budaya, Nusantara.

91,7 FM RRI Perempat Bengkulu, suara budaya Bengkulu. Adik sana. Jadi tetap hati-hati dan waspada juga untuk yang lagi di jalan, karena mungkin abu vulkanik takutnya akan memasuki wilayah Sumatera dan Bengkulu. Adik sana, jadi tetap prepare dulu dari sekarang, usahakan membawa kacamata atau pelindung mata, pacak juga bisa untuk mempersiapkan maskernya sebelum takutnya nanti harganya digoreng. Semoga tidak ya adik sana ya. Semoga tidak ada kepanikan, yang penting semua tetap aman dan juga tetap stay safe untuk di lingkungan kita masing-masing. Berdoa juga untuk saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah, semoga diberi ketabahan dan juga segera bisa melewati fase untuk sesi ini.

Ada senang gak ada Bang Rico yang sudah hadir di line WhatsApp kita, request lagu Ninggal Tato dari Dori Harsa. Jadi cocok adik senang lagunya, langsung aja kita putarkan Dori Harsa dengan Ninggal Tato.

Berendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu. Ritual Adat Tunggu Rusun. Ritual ini merupakan sebuah tradisi masyarakat suku Serawai, salah satu suku yang menempati Provinsi Bengkulu. Upacara tersebut dipimpin oleh para tetua adat. Terdapat beragam jenis makanan seperti telur rebus, lemang bambu kecil, daun sirih, ketan hitam dan putih, serta beberapa makanan lainnya diletakkan pada sebuah tempat sesaji. Sesaji tersebut dibuat menjadi 4 bagian. Bagian pertama diritualkan di mata air. Bagian kedua diritualkan di jalan utama desa. Bagian lainnya diritualkan di pintu masuk desa. Dan bagian terakhir diritualkan di rumah warga. Setelah tiba di tempat yang telah ditentukan, ritual adat dipimpin oleh tetua kampung untuk meminta doa pada Tuhan Yang Maha Kuasa dan mendoakan roh leluhur.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Zairin, lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, 28 November 1906. Ayahnya Zakaria Bahri berasal dari Bengkulu, ibunya Aminah dari Minangkabau. Zairin menyelesaikan pendidikannya di Sekolah Tinggi Hukum Jakarta pada 1936 dengan gelar Doktor Hukum Adat. Saat itu, dia berhasil mempertahankan disertasi berjudul Derjang yang membahas adat istiadat Rejang di Bengkulu. Hal ini mengantarkannya sebagai seorang ahli hukum adat. Pada April 1946, Zairin diangkat sebagai residen Bengkulu, merangkap wakil gubernur militer Sumatera Selatan. Dua tahun setelah pengangkatannya, Belanda kembali melancarkan agresi militer 2 pada 1948. Atas perintah Zairin, pasukan TKR berhasil menghancurkan seluruh jembatan yang ada di keresidenan Bengkulu hingga perbatasan Padang, Palembang, dan Lampung. Hal itu dilakukan untuk menghambat serbuan dan gerak maju pasukan Belanda. Saat menjadi wakil gubernur muda Provinsi Sumatera, ia mengeluarkan kebijakan pencetakan uang kertas karena langkanya mata uang Republik Indonesia. Dengan adanya uang kertas Zairin, roda perekonomian rakyat, khususnya keresidenan Bengkulu, bergerak lagi. Bahkan, uang kertas tersebut berlaku hingga Lampung. Zairin juga dikenal sebagai pemikir besar. Tahun 1956, ia terpilih sebagai anggota Dewan Konstituante sampai 1959. Ia ikut mendirikan Partai Persatuan Indonesia Raya bersama Wongso Negoro dan Rusino. Dalam kapasitasnya sebagai wakil partai, Zairin diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri pada Kabinet Ali Sastroamidjojo 1953 sampai 1955. Selesai terjun di dunia politik, Zairin menjadi guru besar hukum adat dan hukum Islam di Universitas Islam Jakarta, perguruan tinggi hukum militer, dan pendidikan tinggi ilmu kepolisian. Zairin meninggal 11 Desember 1975 di Jakarta, lalu dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Pemerintah Republik Indonesia menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Zairin berdasarkan SK Presiden Republik Indonesia tertanggal 13 Agustus 1999. Namanya juga diabadikan menjadi nama salah satu universitas di Bengkulu, yakni Universitas Profesor Dr. Zairin SH.

0: Game-game aku nyanyi iki.
1: Berendo Siang, Rompat RRI Bengkulu.

107,4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Semangat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.
1: Rencana Satpol PP Kota Bengkulu terus mendorong pendekatan humanis kepada kalangan pelajar melalui program Satpol PP Kota Bengkulu Sahabat Pelajar. Upaya tersebut dilakukan oleh Satpol PP Kota Bengkulu Dr. Sahat Maruli Tua Situmorang saat menyapa para pelajar di pagi hari sekaligus memenuhi undangan SMA N8 Kota Bengkulu untuk menjadi pembina upacara. Dalam kesempatan tersebut, Sahat didampingi personel prabawa. Selain memberikan pembinaan kepada para pelajar, ia juga memberikan apresiasi kepada petugas upacara yang dinilai telah menjalankan tugas dengan sangat baik. Sahat mengatakan kehadiran Satpol PP di lingkungan sekolah tidak hanya berkaitan dengan penegakan ketertiban, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun komunikasi dan kedekatan dengan pelajar. Dalam kegiatan tersebut, Sahat juga memberikan apresiasi kepada petugas upacara SMA N8 Kota Bengkulu yang dinilai telah melaksanakan tugas dengan baik. Apresiasi tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi bagi pelajar untuk terus meningkatkan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab. Jadi kalian buka kabar kita untuk pukul 15 waktu Indonesia Barat ada sana sekaligus menutup perjumpaan kita di Brendo siang. Nanti bakal ada penyiar selanjutnya yang bakal ngawin adik sana di Brendo petang. Pakas pamit undur diri, selamat siang, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info lengkap bisa adik sana baca di rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
0: FM Budaya Bengkulu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berendo Petang, Perempat RRI Bengkulu.
2: Saatnya melah bedangdut.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Sore di sana segalonyo, senang rasanya saya dan Arpan Rahman untuk sore hariku ngawani di dalam acara dangdutan kita petang hariku. Teruskan tugas Mas Bagas ya. Bagas itu tadi lah ngawani sejak jam 10 sampai jam 15. Kelak kita live TikTok di sana dangdutan ya. Melapu dangdut tu requestan lagu dangdut di 08 11 78 16 54, baca di aja atau juga lewat TikTok lah, baca 16 sama jam 17 nanti. Kini kok kita dengarkan terus lagu-lagu pilihan yang telah kami siapkan.

0: Oi, cu.
1: Hah, apa?
0: Cerah nih anjak yang buku tuh. Banyak hasil tako anak iko.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu koboy.
0: Lah, bukannya nako iu tidak boleh, cu. Kan iu lampir punah gini, ko.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Lah, saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau iu tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga iu tu.
1: Ai, biarlah pula, Cik. Ngapu sibuk nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, cu.
1: Ngapu bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, cubo?
1: Ah, apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan, goh.
1: Ah,
0: kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal terganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Oh, alangkah ngerinya kalau laut kok kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, cu.
1: Ya udahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
2: Pro 4 FM.

pencerah jiwa. Pesan ayah pada putrinya. Seorang ayah bercerita kepada putrinya, "Kemarin aku bertemu teman-temanku. Mereka dengan bangga menceritakan anak-anaknya yang baru selesai S3. Ada yang baru saja datang dari Jerman menghadiri wisuda anaknya. Ada yang bangga karena anak semata wayangnya sudah menjadi dokter. Ada yang bangga karena anaknya menjadi direktur dan manajer. Ada yang bangga karena anaknya menjadi pemenang cover girl. Ada yang bangga karena anaknya menjabat asisten manajer. Ada yang bangga karena anaknya menjadi fashion designer." Ayah hanya mampu tersenyum dan mengucap selamat kepada mereka semua. Bukan karena ayah iri ataupun kecewa. Bukan pula karena ayah ingin berada di posisi mereka. Melainkan karena ayah bangga memiliki putri seperti dirimu. Yang hatinya tak pernah terpaut oleh dunia. Yang matanya tak pernah tergiur oleh emas mutiara. Yang pribadinya ayah doakan mampu menjadi anak soleha. Ayah tak pernah memintamu untuk mampu menjadi mereka atau bahkan melebihi mereka. Karena ayah sadar kebahagiaan dunia tak akan membahagiakan selamanya. Cukuplah menjadi putri yang selalu ayah cinta. Dengan kesederhanaan dan hijab syar'inya, dengan ketaatanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, dengan ketaatanmu pada suamimu saja. Cukuplah kau tutup auratmu, cukuplah kau jadikan Al-Quran sebagai teman hidupmu, cukuplah doamu untuk selalu untukku. Duhai putriku, cukup jadilah wasilah untukku dan ibumu meraih surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak perlulah kaya terlalu berlebih di dunia, cukup mudahkan kami menuju surganya. Maka ayah akan selalu bangga memilikimu. Cukuplah ketakwaanmu pada Rabbmu, mudahkanlah kami menuju surga dengan akhlakmu. Jangan seret ayah dan ibumu

pencerah jiwa. Rumus kedamaian hati. Suatu hari sedang berlangsung pameran lukisan yang menampilkan karya para pelukis-pelukis muda di seluruh penjuru negeri. Acara tersebut memang dilaksanakan setiap tahun dengan tema yang berbeda-beda. Tahun ini tema yang diusung adalah kedamaian. Tidaklah mengherankan jika ruang pamer dipenuhi oleh lukisan-lukisan tentang pedesaan yang tenang atau suasana pegunungan yang sejuk. Beberapa juga memperlihatkan suasana taman teduh dengan bunga-bunga yang indah dan kupu-kupu yang menarik. Kecuali ada satu yang sangat kontradiksi, sebuah lukisan yang menggambarkan suasana badai ombak di laut yang menakutkan, serta latar belakang langit gelap dan kilatan petir menyambar. Sungguh bukan pemandangan yang damai sama sekali. Sang pelukis pun kemudian dihadirkan untuk menjelaskan kepada para pengunjung apa korelasi dari karyanya itu. Bapak-bapak sekalian, perhatikan sebuah batu karang di pinggir pantai tersebut. Lihatlah lebih seksama lagi, di tengah batu itu ada sebuah lubang kecil dengan seekor burung yang sedang berdiam di sana. Memang betul, dalam lukisan tersebut ada sebongkah karang yang diterjang ombak dari belakang. Namun burung mungil yang berdiri di dalam cekungan batu tersebut tampak tidak terusik. Sang pelukis melanjutkan penjelasannya. Bapak dan ibu sekalian, dunia di sekeliling kita tidak pernah bisa tenang. Begitulah kenyataannya. Kalau kita menunggu suasana tenang untuk mencari kedamaian, maka kapan kita bisa merasa damai? Semakin lama apa yang diutarakan pelukis muda itu semakin menarik. Yang perlu kita lakukan adalah mencari sebuah lubang batu yang cekung untuk kita berlindung. Di sanalah kita akan mendapatkan kedamaian hati, betapapun gemuruhnya suasana di luar sana. Alangkah tepatnya apa yang disampaikan sang pelukis muda. Hidup kita memang terkadang dikelilingi kegaduhan. Kondisi keseharian kita tidak selamanya sejuk dan teduh. Maka orang yang menunggu dunia ini damai agar hatinya juga tenang, tentu akan lama sekali penantiannya itu. Oleh karena itu, Al-Quran mengajarkan kita untuk senantiasa berzikir, mengingat Allah siang dan malam. Mari kita simak dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi damai. Zikir adalah perlindungan bagi kita. Zikir akan mewariskan ketenangan dan keteduhan dalam hati. Banyak orang tidak merasa damai bukan karena ia tidak tinggal di pedesaan atau hidup di pegunungan, melainkan karena ia jauh dari zikir mengingat Allah.

0: pencerah jiwa. Hari Jumat dan surat Al-Kahfi.
1: Adik sana, selamat sore. Terima kasih masih bersama kami. Kita tuntaskan lagu-lagu yang bernuansa Islami. Selamat melaksanakan ibadah sholat asar. Adik sana, kami yang mungkin baru saja tiba dari perjalanan atau mungkin sempat baru selesai gawiannya. Atau ada yang pai bangun jadi tidur. Ha, siapa tahu pai lagi saking ngelitaknya begawi di sana ya. Pukul 15 lewat 52. Berikut dari sana kami akan ajak sanak kamu, kami sekalonyo nganyakan lagu-lagu dangdut kembali. Dan kelak ya jam 16 itu akan ajak di sana live untuk melah bedangdut lewat TikTok. Ah, request lagu di sana kelak paca ya. Silakan nanti di sana yo yang enggak bergabung. Kami tunggu dalam acara melah pedangdut di TikTokan tiap hari Senin jam 16 sampai jam 17 waktu Indonesia Barat. Kita bergoyang lagi, Bang Jago.

Anisana memperingati Hari Pelanggan Nasional. Sejumlah pelaku UMKM di Bengkulu terus mendorong peningkatan pelayanan yang prima, berkualitas, dan ramah kepada konsumen. Hal itu disampaikan dalam dialog interaktif Bengkulu Menyapa Pagi yang menghadirkan pelaku UMKM sebagai narasumbernya. Honor sahabat kita, Neneng mengatakan pelanggan merupakan bagian penting dalam keberlangsungan sebuah usaha karena menjadikan konsumen yang secara rutin membeli produk. Menurutnya, keberadaan pelanggan harus menjadi perhatian utama pelaku UMKM agar usaha tersebut terus berkembang dan bertahan dalam persaingan. Hadirin sekalian, kabar kita pukul 16 waktu Indonesia Barat dan selamat sore.

0: Adi sana, selamat sore dan terima kasih masih bersama kami di RRI Pro 4 Bengkulu. Dan Adi sana, setelah tadi kami sampaikan kabar kita pukul 16, cak biasa Adi sana kita ko setiap hari Senin jam 16 sampai jam 17 di RRI Pro 4 Bengkulu ko kita melah pedangdutnya lewat TikTok. Nah, live TikTok Adi sana, dak? Kalau biasanya tidak, kalau Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, itu tidak. Nah, tapi kalau hari Senin kok, 1 jam, 16 sampai jam 17, live TikTok gitu di Prompek Bengkulu. Jadi, selamat sore, sanak-sanak kami segalanya, ya, muncul, inga, adeng-adeng, pokowo, pokoknya yang segalanya, yang suku dengan dangdutan, sikulah tempatnya di sana, di Prompek Bengkulu. Live TikTok, kan dangdut gitu kan bukan cuma anak kecil ayam anak muda aja jemu tuwo njak dulu di sana ada sana hobi galo untuk dangdutan ko kita asak ngane lagu dangdut seidak suku cak man orang pasti palak bergoyang dikitnya. Ah, apalagi sana-sana kita hobi dangdut ditunggu nian live TikTok kita melaba dangdut setiap Senin 1 jam tiap petang ko di sana. Nah, dengan saya Dang Arpa Rahman, ada teknisi juga kawan kami di sini untuk ngawani sanak-sanak kami, boleh nanti bergabung di rekuasa lagu dangdut 0811 78 16 54. Nah, jangan lupa di sana sekali lagi 0811 yang dak WA yo 0811 78 16 54 dengan saya Dang Arpan Rahman. Ajri juga udah siap di sini teknisi kami risiko di sana. Atau Dang aku nak nelpon langsung pacak polo di sana. Nelpon langsung di mana Dang? Di 0736 73 2 1 9 9 4. Dang ulang lagi Dang langsung 0736 73 2 1 9 9 4. Asa di sana pecet kah kering-kering risiko saya terima di sana ndak lagu apa pokoknya tinggal milih ya kita klak terima galo lagunya tinggal dengarkan di rumah. Nah, channel banyak bergabung ke sana di TikTok itu, selamat bergabung. Aa, ini banyak nih yang lah bergabung sanak-sanak kita nih, kami pokoknya tunggu ya, request lagu boleh ataupun kirim-kirim salam boleh, nanti kita bacakan kalau. Kami ucapkan sekali lagi selamat sore dan selamat bergabung dalam acara Melah Bedangdut di RRI Prompek Bengkulu.
1: Saatnya Melah Bedangdut. Joget kita. Gitu.

Nah, di sana sambil nunggu sana-sana gitu nelpon ataupun WA di acara melabodang.co, kita dengarkan di sana satu lagu pembuka kita untuk live TikTok melabodangdut di Perempek Bengkulu dengan saya Dangar Parahman dan juga Pak Jadisiko. Ada satu lagu nih semangat gitu ya.

Oke, lagu pertama kita di sana, lagu itu sama-sama ningkan ada Vita Alvia, Simalakama. Oh, kalau Simalakama bahasa kita di sana, bingung tidak milih ke sana, tidak? Kecil orang Simalakama, apa artinya? Dimakan mati, bak. Ini dimakan mati, mak. Ah, bingung di sana. Kalau kita di maksud dengan lagu Vita Alvia aku tadi, bingung nih, cak mana Simalakama. Tapi maksud lagu tadi agak lain juga di sana. Pasti kita punya makna tersendiri. Lah banyaklah bergabung kok dak. Ada si Zui so cute. Oh, kede selamat sore. Ini banyaknya loh, udah banyaknya apa perempek Bengkulu kok. Selamat sore kak. Si Zui so cute yo. Selamat sore juga. Salam dangdut gitu. Ada nyamik nih, ramai kandang, siap. Kita ramekan, kita dangdutan kudai gitu, pening pala, lita-lita begawi ini peci dangdutan, selesai kalau geleng-geleng pala, jempol kaki bergoyang-goyang kalau gitu. Salam dari Perempek Bengkulu, yang lagi live, selamat sore. Ada juga yang lah bergabung, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore dari fans RRI Perempek Makassar, Bunda Aufa. Bunda Aufa, selamat sore. Kapan-kapan main ke Bengkulu, kita tunggu di Bengkulu ya. Soalnya Bunda Alfa ini bisa nyanyi nih, pacak penyanyi kok ada. Riko Tanah Fatah, Riko. Selamat sore. Ini fan RRI Perempek Bengkulu kok tidak ketinggalan. Riko Tanah Fatah hadir, rekos lagunya Bukan Sembarang Lelaki. Dari Hasan Madur, makasih. Siap. Bukan Sembarang Lelaki. Ya, itu berarti... lelaki ini antum Mas Riko, dak? Apakah pintar? Apakah dia ganteng? Apakahnya hebat? Pokoknya ada plus kalau bukan sembarang lelaki. Lelaki banyak, tapi bukan sembarang lelaki, Mas Riko tadi, dak? Nah, makasih Mas Riko, lagunya kita nanti carikan Mas Riko ya. Ada Muhammad Ariski, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Mas Rizki. Loh, kok dia nengok sih? Dia hobi dangdut canya Mas kami ini. Nah, ini hobi yang suka main burung. Yang suka main burung, terutama burung kenari, ini suhunya nih. Beliau kok selain bidang kesehatan, dia pacak juga di sana masalah burung nih. Usaha burung dia nih. Buka depot juga nih. Oke Mas Rizky, mudah-mudah lancar. Cak Mano, kenari gitu aman? Menang gak kemarin lomba di Bali Buntar? Siap Pak, iklankan Pak. Siap. Yang tidak mau lomba kenari ya pasti tahu deh Mas Rizky ini. Apalagi kawan-kawan kita kecamania. Jangan lupa malam nanti ada acara belajar Sumba berdendang dan Horas Tapinoli. Oke Mas Riko, nanti malam itu Mas Riko acara berdendang dengan Kak Sopi. Inga Sopi, Inga Sopi lah siap, player lah siap nanti. Ditunggu Mas Riko bergabung. Request lagu juga boleh juga ya. Nah, sementara kini lah jam 16 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Ada Bapak Rizky, request lagu Sonia Pak. Oke. Sonia. Lagu tuh Sonia tuh agak sedih juga tuh, dak? Kita siapkan Rizky, lagunya kita siapkan. Ditunggu. Hobi juga dia ternyata lagu dangdut ya. Lagi di mana Mas Rizky? Lagi di rumah? Apalagi di kantor atau lagi di perjalanan, jam-jam Ceko biasanya lagi mandikan burung gak sih ku? Oke deh, ada Senin nih, ada lomba di KPR Senin ya, kawan-kawan kecamania. Jadi sana selendang dutan kawan-kawan kita ini banyak yang hobi burung di sana, ada? Tuh kawan-kawan gitu. Sambil dengar lagu, sambil kerja Pak, biar gak ngantuk Pak. Oh, lagi begawe dia. Dia begawe kalau dulu ya, tapi entah kalau kini. Di Rumah Sakit Bayangkara. Tapi banyak juga deh. Di Rumah Sakit Bayangkara, Mas Rizky gitu nih. Dak? Ya, kenal dengan Mas Rizky orang manggilnya. Kemudian juga siapa-siapa kawan-kawan kita yang banyak yang bergabung ya. Di WA kita baca dulu nih. Kawan-kawan kita ada yang WA ya. WA nih. WA belum ada banyak lewat TikTok nih di sana. Karena TikTok langsung nih. Kapan-kapan. Sekarang di Tol Bengkulu, Pak. Oh, di Tol Bengkulu. Oh, dia lagi di Tol Bengkulu di sana. Jadi yang belum pernah ke Tol Bengkulu,
coba ke Tol Bengkulu nanti ketemu dengan Mas Rizky. Ada kalau kenal kata Mas Rizky ada potongan. Ah, potongan dikit Mas Rizky dak. Sekarang di Tol Bengkulu Pak. Oke deh. Nah, sembari saya nyari lagu requestan Riko Tanah Patah sama Mas Rizky, kita dengarkan satu lagu dulu ya. Nanti udah lagu ini kita lanjutkan lagu-lagu respon Riko Tanah Patah dan juga Mas Rizky. Yang baru bergabung di live TikTok di RRI Perempat Bengkulu, selamat sore. Jam koha pokoknya. Salam dangdut, salam budaya. Satu jam dengan saya Dangar Parahman sampai kelak jam 17 waktu Indonesia Barat. Nah, kita dengarkan dulu lagu sebelum lagu Riko dan juga Mas Rizky tadi di sana. Dang Arpan Rahman punya Kopi Lambada. Oh, sama-sama kita ningkan.

0: Melah Bedangdu. Joget kita.
1: Oke, ada sana. Terima kasih masih bersama kami. Tentunya di acara Melah Bedangdu live TikTok di kesempatan sore hari ini. Nah, kita dengarkan langsung lagu requestan Riko Tanah Patah di sana. Yo yang bergabung, selamat bergabung. Aduh Hasan Madur, bukan sembarang lelaki.

Untuk yang pai masuk di TikTok kita juga selamat sore di sana, ya. Jadi untuk dangdutanku kami informasikan setiap hari, ya, setiap jam 15 sampai jam 17. Tapi untuk live TikTok cuma hari Senin jam 16 sampai jam 17.

Oke, untuk Sizu request lagu. Oke deh, kita baca dulu nih. Request tabola boleh boleh dadang. Boleh. Lagunya tanggung tuh ya. Kita siapkan lagunya ya. Tabola, baca dulu nih. Sizu ya, kita siapkan dulu nih. Sekarang tol Bengkulu tadi ya. Oke tuh. Di tol Bengkulu apa kabar yang di tol Bengkulu? Kawan-kawan Madreski juga.

0: Oke deh, selamat sore segala. Jadi sana dan kita lanjut lagi requestan Mas Rizky tadi ya. Dia nak nganyingkan lagu Muksin Alatas dengan judul Maya. Nih ya. Untuk si Zu nanti ya, lagunya kita siapkan tamola. Kita sama-sama dengarkan. Kita sama-sama nganyingkan di pertemuan bulu nih. Selamat nganyingkan untuk Maya.
1: Di mana?
0: Di mana Maya?

Lagu Maya Muksin Alatas, lagu gala cukup lama di sana, dak. Tapi masih juga eksis di zaman kini, dak. Karena kita masih juga sering nganing-nganing jema lagu di kondangan, di pesta. Itu lagu Maya. Maya, jangan kau tinggalkan diriku. Nah, karena di sana, yo. Kita pacak ngungkapan perasaan kita lewat lagu. Lagu kerinduan, misalnya betapa hati rindu. Nah, ini salah satu lagu musim latar sekarang. Ungkapan perasaan.

Oke, Mas Rizky, sama-sama Mas Rizky, terima kasih kembali lah ngandingkan lagunya, lah bergabung, selamat bekerja, hati-hati, salam dengan kawan-kawan di situ. Sampai ketemu lagi nanti gitu, di Gantangan.

Oke, lagu dari Maya ya. Maya, jangan kau tinggalkan diriku. Oke deh. Siapa yang di sini yang suka lagu dangdut tadi sana? Petang-petang kau ikut dangdutan sama-sama. Yang ingat-ingat muncul-muncul sambil masak di rumah. Sambil nganingkan lagu dangdut. Nah, gitu si Zu, kita langsung nganingkan lagu requestannya Tabola Bali. Kita peci-peci.

Baik, ini sana. Terima kasih masih bersama kami dalam acara dangdutan yo. Belah bedangdut. Reko selagu dangdut pacak di 0811 7816 1544 atau di live TikTok itu. Tuh. Lah banyak kawan-kawan kita bergabung. Selamat sore. Terima kasih lah singgah, lah mampir, lah nengok ya. Kawan-kawan juga sudah ngasih bunga ataupun ya pokoknya jempol. Dukungan untuk RRI Perempat Bengkulu. Ataupun nganyikan aja, sedang nganyikan kita lah radio aja juga selamat sore. Dengan saya Dengar Rahman sampai ke jam 17 untuk dangdutannya. Ini ada Tabola Bali, si Zu tersawar rekos lagu sudah kita hadirkan. Ada yang juga WA pribadi nih, Dang Arpalaman. Selamat sore lagi nganingkan radio, katanya. Petang hariko, tetap semangat ya. Ini nak minta dianingkan lagu Fata Morgana. Fata Morgana itu lagunya sedih di sana, nak. Kata sering aku nganingkan, tapi aku nak nganingkan petangko tolong diputarkan. Siap. Tuh. Lagunya sedih di sana. Siapkan tisu di sana.

Janji Isdahlia ra. Siap. Wis. Tepucat kita ngani ke lagu Fata Morgana pada sana. Lagunya sendunan pulu. Aduh, kalimat-kalimatnya ini kalau kita resapi.

ya tertitik dengan pula ya mato kita di sana ngandengkan itu. Apalagi kita sedang ngalami nian tuh, ditinggalkan bini, tinggalkan mete, atau dicampakkan kawan. Hei dem, utang banyak, aih selesai di sana. Ndek lekok tisu tuh sebungkus, caknya dua bungkus sampai pajak juga. Payung hitam tuh ya Stalia di sana, lagunya sedih kali ini nih. Payung hitam nih bukan main pula di sana. Caknya ibaratnya milih ya, ini dia dipilih aja mau gitu nih. Payung hitam Iis Dahlia. Kita cari korai, sebentar yo. Iis, manalah Ayu Iis nih tadi ndak nyanyi nih. Iis Dahlia, payung hitam. Korai di sana, kita dengarkan sama-sama lagunya lah keruan gitu. Ini siapa nih, lagu payung hitam tat, rekos lagu one, oh. Lagu penghitam tat siap. Ini request laguan, lagu raib. Oh lagu raib. Kita siapkan. Yang lanang. Oh yang lanang. Wow, oke deh. Bang Arpan joget dong. Nah ya joget lah kena keruan. Nyanyi langsung. Nggak ceramah lah. Ngaji langsung juga. Ah, main futsal main apa namanya teman tekraw langsung. Tapi kalau joget nih, kita nih antara dulu. Ini dia pacar Udim. Atau bergerak Udim, lo kemasukan gitu. Lagu khusus untuk Ustadz Dori Setiawan. Uy, porko, porko nih ya. Lagunya khusus untuk Ustadz Dori. Kita siapkan kalau lagu-lagunya terdak. Payung hitam yang lanang, aduh apa. Payung hitam versi cewek, cowok. Kalau udah aduh, di sekolah. Aduh apa? Oke deh. Payung hitam. Oh, versi lanangnya. Jadi. Kita ajukan Wan Suwang. Selamat ngandikan dari sana. Payung hitam kita lantak gore ini. Nah. Dapat lagu Dori Setiawan ya. Jogo, kelak kita adakan ya. Lagu raib, siapkan.

Mirip Ustadz yang sering khutbah di Masjid Al-Jihad Perumahan Kemiling Asri Pertama. Cacap. Ketahuan gitu. Biasanya kita pakai kopiah, pakai jubah. Hari ini izin kurai gitu. Izin kurai, dangdutan kurai gitu. Kita lagu dangdut kurai. Hagiko. Kalau enggak agak dalak peluang kurai gitu. Salam, selamat sore.

Baik adik sana, para kancil-kancil segalanya, kawan-kawan, yang hobi lagu dangdut, lagu ko lagu payung hitam, payudem kita nih kan, dengan versi cowoknya di sana, ada padik pulo boleh nih. Jadi di sana kalau kita mungkin ditinggalkan kekasih kita, ditinggalkan pasangan atau sendiri kit, apa cila lagu ini? Minimal kita ada kalau ada bunyi ada bini. Ini lagi di dapur itu, mungkin ini tidak masakkan kita kopi, ini tidak masakkan kita gulai, kita pecikan payung hitam, kata kita. Oke deh, ada juga lah dari Setiawan, spesial Ustadz, dari apa judul lagu yang kamu nyanyikan di Padang Serai itu. Nah, itu apa itu kira-kira itu? Ku tahu, selamat sore jelang malam bang, penyiar, salam kenal bang, salam kenal ku tahu. Ah. Rekas lagu bang, penyesalan. Iya, ngapa lagu sedih galau nih? Nyesal, aku nak nanya dulu kalau nak keputarkan. Nyesal ngapo? Ada cerita apa di kemakunya kau nyesal tuh? Nyesal apa nyesal? Ini kita aninkan dulu ya. Boleh di selamat sore bang dari Kepahyang hadir. Yogian Syaputra. Yogi, selamat sore Yogi. Ku tahu nyesal kawin lagi bang. Sudah. Nyesal kawin lagi, apa nyesal lambat kawin ini? Oke, di pojong kebersamaan dari sana, caknya tidak banyak kita lahir ke lagu nih yo, karena waktu kita sampai jam 17. Nih lagu kok lagi terakhir nih kita dengarkan sama-sama. Aduh lagu dangdut, Raib. Oh, Raib Bunga. Caknya bunga desa nih di sana, ada. Lagu sama-sama nih, lagu pemungkas dari sana yo. Tuh, lagu Raib Bunga. Mohon maaf dapat lagi mutar ke lagu dari sana yo. Terima kasih atas kebersamaannya. Sehat selalu. Jago dari sana, jago-jago juga gitu. Kena keluar rumah pakai masker, debu vulkanik ini sana. Debu galau. Anak-anak kita, bini-bini kita, bini satu aja, bini kita. Kalau bini-bini banyak bini. Istri kita, keluarga kita ingatkan saudara-saudara kita keluar pakai masker. Debu vulkanik di sana. Kelak kita batuk-batuk gitu.

Di sana dengan berakhirnya lagu Raib Bunga Desaku, tuntas sudah kebersamaan kita untuk dangdutan petang hariko. Live TikTok yang di 40. Terima kasih kebersamaannya di sana. Saya doakan sana-sana kami sekalian sehat, umur panjang, rezeki lancar, keluarga sakinah, mawaddah warahmah segalanya, dan salam dangdut. Ya, jangan lupa live TikTok setiap hari Senin dari jam 16 sampai jam 17 waktu Indonesia Barat. Terima kasih yang telah bergabung di TikTok yo. Terima kasih banyak. Aa, selamat sore, selamat nyantai. Yang bergawe selamat bergawe. Yang mungkin lah tidak balik, selamat kembali ketemu dengan keluarga tercintanya. Sampai jumpa.

0: Prompar FM.
1: Adisana, demikianlah acara Melambang Dangdut kita petang hariku. Terima kasih atas kebersamaannya. Dangar Parhaman, pastikan kawan di sana-sana kami kelak sampai jam 20 waktu Indonesia Barat. Selamat sore, tetap di Prompar Bengkulu.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Oi, Jo.
1: Nah, apa?
0: Cerah nih anjak yang buku tuh. Banyak hasil tangkau anak kau.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu cowboy.
0: Lah, bukannya nakau iu tidak boleh, Jo. Kan iu lampir punah gini, kau.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Lah, saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, Cu?
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau nyu tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga, iu tu.
1: Ai, biarlah pulo, Cik. Ngapu si bunian ke iu ko? Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, Cu.
1: Apa bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, cuba?
1: Ah, apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan ko.
1: Ah,
0: kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal terganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Oh, alangkah ngerinya kalau laut ko kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, cu.
1: Ya udahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
2: Sembilan 1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.
1: Di sana, terima kasih masih bersama kami di Perempat Bengkulu, dan kini pukul 17.46. Nah, kini gue musim apa dah, abu vulkanik kece orang di sana. Mungkin kita banyak batu-batu, flu, atau suara hilang. Nah, suara yang tiba-tiba terdengar parau atau serak dapat bertahan selama beberapa hari di sana. Terutama waktu terjadi gangguan pada pita suara. Kondisiko berkaitan dengan perubahan getaran atau penutupan pita suara sehingga suara yang dihasilkan terdengar kasar.
2: Weh, benak kemana?
1: Oh, terganggu di sana ketika cek. Lemah, berat, beda aja biasanya. Salah satu penyebab yang paling umum adalah laringitis akut. Nah, peradangan pada laring ataupun kotak suara yang dapat membuat pita suara membengkak, infeksi virus pada saluran pernapasan seperti pilek, serta penggunaan suara secara berlebihan dapat menjadi pemicunya. Nah, dikutip dari laman National Health Service pada Minggu 6 September 2006, laringitis sebelumnya muncul secara tiba-tiba dengan dapat memburuk dalam 3 hari pertama. Jadi kondisi itu biasanya pulih dengan sendirinya dalam waktu yang 1 hingga 2 minggu, sehingga suara parau selama beberapa hari masih dapat terjadi dalam proses pemulihan. Suara membutuhkan pita suara yang dapat menutup dan juga bergetar dengan baik ketika udara dari paru-paru melewatinya. Jadi ketika pita suara mengalami pembengkakan ataupun iritasi, proses getaran tersebut berubah. Kualitas suara pun dapat terdengar parau. Nah, kalau di sana selengkapnya di sana baca di rri.co.id.

Ketika salah satu atau ketua suku dia meninggal atau sudah tidak bisa menjalankan aktivitasnya sebagai ketua suku, baru oleh anggota suku itu meminta kepada Ina Ama Lasiolat atau Raja Lasiolat itu untuk melaksanakan kegiatan kabetusing.

0: Kabatushi, ritual adat yang masih terus dilaksanakan setiap pergantian para ketua suku, khususnya dari Kecamatan Lasiolat di Atambua, Kabupaten Belu.
1: Kabatushi itu adalah sebuah prosesi ritual adat yang berupa pengukuhan kepada para ketua suku oleh raja atau naik Inaama Lasiolat. Inaama Lasiolat ini sebagai pemangku adat tertinggi di wilayah Kenaian Lasiolat. Kabatushi merupakan semacam simbol kewibawaan. Upacara ini dilakukan secara terbuka kepada masyarakat adat supaya masyarakat tahu bahwa dirinya telah diberi suatu kuasa. Dia dinobatkan lewat ritual memberikan tanda berupa warna daripada sirip pinang atau darah dari sebuah hewan kurban taruh di dahinya, dan ketika dia mendapat tanda atau simbol itu, dia secara sah diakui sebagai ketua suku yang resmi diakui oleh seluruh anggota suku.
0: Lantas, siapa saja yang turut serta dalam melakukan tahapan prosesi Kabatushi?
1: Terlibat di dalam Kabatushi itu adalah raja, kemudian ada juga loro pago, kemudian ada juga tamu undangan. Ada tamu undangan yang ikut menyaksikan yang dianggap penting juga bisa terlibat di dalam, tapi dia tidak diberi kabatushi. Kemudian para anggota suku dan orang yang akan dinobatkan melalui ritual kabatushi itu. Mereka-mereka ini yang terlibat. Dan masyarakat yang lain bisa terlibat, tetapi dia tidak berada di dalam lingkaran penobatan itu, tetapi dia berada di lingkaran yang keduanya. Setelah semuanya selesai, mereka beramai-ramai turun ke tempat pelaksanaan dahur liban. Diawali dengan hasehawaka atau sapaan adat. Kemudian ada kedua itu karifos. Karifos ini adalah menghambur beras. Kalau dulu ada yang beras itu tidak ditumbuk, tidak digiling, tapi dikupas oleh manusia. Jadi beras-beras yang tidak patah, dia harus utuh. Dan beras itu dihambur ke atas sambil menyebut sampai 7 kali. Karena dianggap beras itu satu media penghubung antara manusia dengan Tuhan. Ucapan yang ketujuh, angka 7 bagi masyarakat, itu adalah yang paling tinggi, yang tidak bisa digapai dengan tangan manusia. Lalu pecara yang ketiga itu kontabati. Kontabati itu adalah doa. Tujuannya itu menyampaikan kepada leluhur dan memohon restu kepada Tuhan dan alam semesta, supaya Tuhan, leluhur dan alam semesta turut merestui kegiatan mereka hari itu. Kemudian sonofahi dan haturukran. Sonofahi itu menyembeli babi, haturukran itu darah babi yang disembelih ditumpahkan di tempat yang dianggap sangat sakral di dalam sadan atau situs itu sebagai lambang kesakralan ritual adat. Kemudian haleka hanekmatan. Hanekmatan ini anyaman, bentuknya untuk menyimpan daun sirih, untuk menyimpan pinang dan lain sebagainya dalam ritual-ritual adat. Haleka hanekmatan, bagian-bagian dari semua tempat yang dianggap sakral itu semuanya mendapat bagian dari itu. Tempat itu masing-masing satu. Wadah itu terbuat dari daun lontar, bisa juga terbuat dari pandan dan lain sebagainya.

untuk memberi kekuatan kepada para ketua suku agar mempunyai wibawa dan kuasa resmi dari raja dalam menjalankan peran dan tanggung jawab kepemimpinannya di setiap suku, inilah maksud diadakannya ritual Kabatusi.

0: وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وسنجزي الشاكرين.
1: Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa yang menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Quran Surat Ali Imran ayat 145.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyikirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alkisah kalimullah Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya ditimpa kekeringan. Hujan tak kunjung turun sepanjang tahun. Menghadapi peristiwa itu, Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya pun menggelar sholat untuk meminta hujan. Dalam kitab Anisul Mukminin disebutkan bahwa berkumpullah semua orang di sebuah padang. Nabi Musa alaihi salam lalu memastikan jamaahnya. Wahai Bani Israel, siapapun dari kalian yang ahli maksiat, keluarlah dari barisan ini, agar Allah segera menurunkan hujan, pinta Nabi Musa kepada umatnya. Tak ada seorang pun yang keluar dari barisan. Nabi Musa khawatir hujan tidak jadi turun karena ada orang ahli maksiat dalam jamaahnya. Mendapati tidak ada satupun yang keluar dari barisan, Nabi Musa pun lalu segera memulai sholat meskipun dihinggapi rasa was-was. Alhasil, seusai sholat, langit pun mulai mendung, pertanda hujan akan segera turun. Benar saja, seketika itu hujan turun. Nabi Musa pun heran, bagaimana bisa hujan turun? Padahal ia yakin pasti ada ahli maksiat yang masuk dalam barisan jamaahnya. Nabi Musa lantas mengadu kepada Gusti Allah. Ya Allah, engkau telah turunkan hujan, sedangkan engkau tidak mengeluarkan ahli maksiat yang ada dalam barisanku. Wahai Musa, orang ahli maksiat yang ada dalam barisanmu telah taubat nasuha kepadaku dan aku telah menerima taubatnya. Allah memberitahu Nabi Musa. Mendengar jawaban Gusti Allah, Nabi Musa lantas bertanya kembali. Kalau begitu, siapakah orang yang berbuat maksiat itu ya Allah? Aku ingin sekali mengetahuinya. Wahai Musa, bagaimana aku bisa membocorkannya kepadamu? Saat orang itu bermaksiat saja, aku tutup aibnya. Lalu bagaimana aku memberitahumu sekarang ia telah taubat kepadaku? Sangkal Gusti Allah. Jawaban Gusti Allah ini seolah menjadi ajwibah muskita. Jawaban yang membuat lawan bicara terdiam. Itulah sifat rahman Allah. Yang bermaksiat saja ditutupi aibnya. Bagaimana dengan yang bertaubat? Sudah tentulah Allah lebih rahman kepadanya. Wallahu a'lam.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak." Tiga kesalahan karena berburuk sangka. Umar bin Khattab adalah khalifah yang selalu berjalan tengah malam untuk mengetahui keadaan kota dan keadaan rakyatnya. Dengan inspeksi langsung, Amirul Mukminin kedua ini dapat mengetahui kondisi rakyatnya secara sebenar-benarnya. Masa telah lewat malam saat beliau melewati sebuah rumah yang dari luar terdengar seorang pria di dalam rumah sedang asyik tertawa. Semakin beliau mendekat, beliau juga mendengar suara gelak tawa wanita. Khalifah Umar bin Khattab mengintip rumah tersebut lalu memanjat jendela dan masuk ke rumah tersebut. Beliau menghardik pria tersebut dengan berucap, "Hai hamba Allah, apakah kamu mengira jika Allah akan menutup aib dirimu sedangkan kamu berbuat maksiat?" Pria yang dihardik tersebut tetap tenang dengan lalu menjawab tuduhan Umar dengan berkata, "Wahai Umar, jangan terburu-buru. Mungkin hamba melakukan satu kesalahan, tapi Anda melakukan tiga kesalahan." Umar bin Khattab hanya terpaku. Si pria meneruskan bicara. "Yang pertama, Allah berfirman, jangan kamu mengintip mencari-cari kesalahan orang lain, dan Anda telah melakukan hal tersebut dengan mengintip ke dalam rumah hamba. Yang kedua, Allah berfirman, masuklah ke rumah-rumah dari pintunya, dan Anda tadi menyelinap masuk ke dalam rumah hamba melalui jendela. Dan yang ketiga, Anda sudah memasuki rumah hamba tanpa izin. Padahal Allah berfirman, jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu meminta izin." Menyadari bahwa dirinya juga salah, Umar lantas berkata, "Apakah lebih baik di sisimu jika aku memaafkanmu?" Lantas pria tersebut menjawab, "Ya, Amirul Mukminin." Umar pun memaafkan pria tersebut dan berpamitan pergi dari rumah tersebut.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

07 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Selamat malam Manisana, taguling-taguling ya. Nah, sedangkan tayangan kita pada pukul 18.50 menit waktu Indonesia Barat. Manisana, Gunung Anak Krakatau kini telah berkembang menjadi krisis regional ya. Ancaman tidak lagi terbatas di radius kawah, melainkan telah melumpuhkan alur penerbangan serta mengancam keselamatan jutaan warga di Pulau Jawa dan juga Sumatera. Angka-angka berbicara secara telak. Di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sejak sebanyak 209 penerbangan lumpuh dan 22.798 penumpang terlantar. Kebijakan penutupan sejumlah bandara pendukung harus dilakukan demi keselamatan penerbangan. Pertanyaannya, krusialnya hari ini sebagai seberapa tangguh kesiapan kita menghadapi eskalasi dampak yang terus meluas. Bahaya ini bersifat destruktif dan bergerak cepat dipicu oleh ketinggian erupsi, arah angin, serta tekanan atmosfer. Data Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika menunjukkan bukti nyata abu vulkanik membumbung hingga 50.000 ke arah barat dan 20.000 kaki ke arah timur. Wilayah terdampak ini meluas secara masif meliputi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Lampung, Bengkulu hingga perairan strategis sekitarnya. Nah, ini informasi kami sampaikan dari rri.co.id. Tetap waspada di sana ya, mudah-mudahan ini cepat terselesaikan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Prom 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Di tengah gemuruh hutan Aceh, sebuah bencana bersejarah pernah terjadi. Kala itu banjir bandang terjadi 14 September 2015. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun akibat bencana tersebut, warga desa harus mengungsi akibat rumah mereka terendam. Sejak kejadian tersebut, sejumlah perempuan di Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Banda Meriah, Provinsi Aceh, bergerak. Mereka berinisiatif melindungi hutan yang telah rusak. Terutama di pinggir Wih Sungai Gile, para perempuan tangguh ini telah menembus tradisi dan menjadi ranger perempuan pertama di Provinsi Aceh, diberi nama Empu Utan, yang berarti penjaga hutan dalam bahasa Aceh. Mereka bukan hanya sekedar penjaga, tetapi juga simbol keberanian dan keteguhan hati perempuan di dunia konservasi alam. Empu Utan dengan tekadnya yang kuat telah menunjukkan bahwa kawasan hutan tidak hanya menjadi ladang kerja bagi laki-laki, mereka membuktikan bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati. Dengan keahlian mereka dalam navigasi hutan dan pengetahuan mendalam tentang ekosistem lokal, Empu Utan menjadi teladan bagi generasi perempuan di Aceh.

Ca'ai Mangoa adalah pesta adat setelah pendapuran benih padi di Halmahera Barat, Maluku Utara. Sa'i artinya adalah memasak, sementara Ngoa berarti anak. Namun upacara ini tidak diartikan secara harfiah sebagai memasak anak, karena ini merupakan pesta yang gembira dan berlangsung selama 3 hari 3 malam saat padi yang ditanam sudah berumur 2 atau 3 minggu.

Adik sana selamat malam dan tentunya masih bersama Arpa Rahman pukul 19.36 menit waktu Indonesia Barat. Kami juga informasikan selamat melaksanakan ibadah sholat Isya untuk adik sana gitu yang sewaktu untuk wilayah Kota Bogor dan sekitarnya. Semoga hari ini apapun yang kita kerjakan berkah segala orang. Nah, di sana Satuan Polisi Pamung Praja Kota Bengkulu kembali melakukan penertiban reklame yang tidak memenuhi ketentuan peraturan daerah. Jadi penertiban dilakukan oleh Pelaton 2 Jaga Kota Bengkulu, Jaga Kota Satpol PP Kota Bengkulu pada hari Minggu kemarin. Jadi penertiban menyasar sejumlah reklame yang ditemukan tidak mematuhi ketentuan pemasangan serta belum memenuhi kewajiban pembayaran pajak reklame kepada pemerintah Kota Bengkulu melalui Badan Pendapatan Daerah. Jadi Kasatpol PP Kota Bengkulu, Dr. Sahut Maruli Tua, mengecek tidak tindakan tersebut merupakan bagian dari pengawasan terhadap pemasangan reklame di ruang publik. Nah, informasi itu kami sampaikan dari RRI.co.id.

0: jangannya asal main tuduh, main tangkap, dilihat dulu, kan gitu. Nah, kami ini kan khususnya petani, dari mana kami makan kalau nggak ada ini bikin ladang.
1: Sore, setelah jam 5, berangkat selfie. Anak saya itu disuruh pulang, kasih tahu di kampung, saya dikenjara orang.
2: Wajah pria parubaya itu muram ketika menceritakan hal ihwal penahanannya oleh pihak berwajib. Antonius, warga desa Kemawen, Kecamatan Montalat, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, harus mendekam selama 21 hari di balik jeruji besi Kejaksaan Negeri Muara Teweh sebelum penangguhan penahanannya dikabulkan.
1: Kalau kami di situ kan turun-menemurun, membakar ladang itu kan dibatas dulu. Nggak mungkin yang bakar sembarangan.
2: Antonius, pria 51 tahun itu, hingga kini masih berstatus tahanan kota. Antonius terjerat hukum dengan tuduhan melakukan pembakaran lahan milik sendiri seluas 1,3 hektar pada September 2019. Ayah empat anak itu dipaksa mengaku menjadi pelaku pembakaran.
1: Jangan yang menanya, malah-malah menyuruh ngaku. Kalau sampean tidak ngaku, tanah sampean diambil, sampean itu ditahan gitu. Jangan aku bilang gitu, saya nggak tahu urusan apa itu.
2: Antonius divonis 1 tahun penjara dan denda Rp50 juta atau jika tidak mampu membayar, diganti hukuman penjara 3 bulan. Antonius adalah peladang tradisional yang kemudian memilih bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan anak istrinya. Kasus hukum yang ia hadapi membuatnya sangat terbeban.
1: Ini minta tolong aja bagaimana orang pemerintah yang di atas bisa menolong saya seperti ini. Temakan pikiran saya di kampung.
2: Advokat untuk kasus hukum Antonius, Yubendri, mengatakan upaya pembelaan terhadap Antonius sebagai masyarakat adat yang telah dikriminalisasi akan terus dilakukannya.
3: Nantipun kalau putusan kasasi menguatkan atau membebaskan, kalau dia tetap menguatkan, tidak dia harus balik ke tahanan sebentar. Tetapi kita gimana upaya supaya tetap nggak ditahan selama proses PK kembali. PK itu pemeriksaan ulang.
4: Dari awal lagi.
3: Ibaratnya buka bukti baru, ada temuan baru, hakim baru. Baru kita clear di situ.
2: Antonius bukan satu-satunya peladang miskin yang berhadapan dengan pihak berwajib karena kasus kebakaran hutan dan lahan. Ada pula Arbinus, peladang tradisional dari Desa Hajak, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, menceritakan saat ia dipanggil pihak kepolisian karena lahannya terbakar. Namun Arbinus lebih beruntung karena tidak sampai dijebloskan ke penjara.
5: Memang waktu itu kayaknya pihak kepolisian ini memang memaksa supaya kita harus memang mengakui. Tapi ya kenyataannya memang kita nggak membakar kan, dan memang itu memang dibakar tapi belum saatnya.
2: Arbinus mengaku memang telah membersihkan ranting dan dahan di tanah miliknya untuk dibakar 1-2 bulan kemudian. Namun baru seminggu setelah dibersihkan, lahannya justru terbakar. Menurutnya membersihkan dan membakar lahan sebelum mulai menanam padi sudah menjadi tradisi turun-temurun. Peladang tradisional lainnya dari Desa Hajak, Inet, berharap aparat penegak hukum tidak asal tangkap dan memperhatikan nasib orang kecil.
0: Untuk anak penegak hukum itu mudah-mudahan mereka bisa ngebantu. Kami yang masyarakat yang kecil bikin ladang ini harus dilihat dulu, jangannya asal main tuduh, main tangkap, dilihat dulu, kan gitu. Nah, kami ini kan khususnya petani, dari mana kami makan kalau nggak ada ini bikin ladang.
2: Ketika dikonfirmasi, Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, Kombes Pol Hendra Rokmawan, bersikukuh bahwa orang-orang yang ditangkap selama masa tanggap darurat bencana karhutla bukan peladang tradisional yang menerapkan kearifan lokal.
6: Alasannya terjadi pembakaran lahan secara masif, siapa yang tahunya? Anggota dewan bisa tahunya? DAD sampai demang adatnya sampai lurahan itu bertahunya atau tidak gitu. Tapi kalau selama masih tidak mengikuti prosedur kearifan lokal, nah, dan belum bisa dibuktikan sebagai peladang, ya tetap kita tangkap.
2: Sebanyak 105 tersangka perorangan dan 3 tersangka korporasi kasus kebakaran hutan dan lahan ditangani Polda Kalimantan Tengah dan jajaran pada 2019. Unsur kesengajaan dan unsur kelalaian dalam kasus ini dikenai pasal 187 dan 188 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menurut Ketua Umum Fordayak, Bambang Irawan, masyarakat adat di Kalimantan Tengah yang melakoni tradisi turun-temurun membuka lahan dengan membakar dijadikan kambing hitam kasus kebakaran hutan dan lahan.
4: Kalau kita bicara soal persentase cuma 0,00% kok petani. Penyebab asap dan kebakaran. Lagi pula kan yang dibakar itu secara terkontrol dan itu ladang mereka. Nah, lagi pula kalau kebakaran di lahan gambut itu pasti yakin bukan peladang itu.
2: Bambang menuding, bencana di Kalteng terjadi justru akibat pembukaan lahan besar-besaran oleh perusahaan besar swasta perkebunan sawit. Sementara itu, setelah melewati pembahasan yang cukup panjang, peraturan daerah yang mengizinkan peladang tradisional membuka lahan dengan cara membakar akhirnya disahkan pada 7 Juli 2020. Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Habib Ismail bin Yahya mengharapkan perda dapat mengakomodir kepentingan masyarakat adat, khususnya peladang tradisional.
7: Mudah-mudahan dengan adanya ini tidak ada lagi keluhan, tidak ada lagi yang mengatakan bahwa pemerintah menghalang-halangi kearifan lokal, tidak ada lagi mengatakan pemerintah tidak berpihak kepada masyarakat atau petani ladang ini.
2: Namun Wagub Habib Ismail menekankan, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tetap akan menuju ke arah kebijakan pembukaan lahan tanpa bakar atau PLTB. Dan PLTB tersebut akan bisa terwujud apabila ditunjang dengan sarana-prasarana pertanian modern. Oleh karena itu, pemerintah akan menyediakan segala sesuatunya agar transformasi ke pertanian modern bisa segera terwujud. Sementara itu, sekitar 8.300 lebih peladang tradisional di Kalimantan Tengah menyiapkan diri untuk memasuki musim tanam. Masyarakat adat berharap tetap bisa menjalankan tradisi membuka lahan dengan membakar tanpa adanya bayang-bayang jerat hukum. Septina Trisnawati, Tim Liputan RRI Palangkaraya melaporkan.

0: Capital.
1: Di sana, pemerintah Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu mencatat aktivitas identitas kependudukan digital IKD di wilayah IKO mencapai 11,2% atau 32.267. Sejak total 288.098 penduduk yang telah melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik. Untuk meningkatkan capaian tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu terus menggenjarkan aktivitas IKD bagi masyarakat yang telah memiliki KTP elektronik. Sementara di sana, Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu mengingatkan kewaspadaan penanganan kebakaran hutan dan lahan seiring maraknya kejadian kebakaran di daerah situ. Kepala Damkar Rejang Lebong, Andi, waktu dihubungi hari Minggu, mengejek peningkatan kewaspadaan dilakukan menyusul maraknya kejadian karhutla akibat pengaruh musim kemarau. Sana, sekian kabar kita kami sampaikan pukul 20. Sekaligus saya Irfan Rahman mohon pamit dari ruang dengarnyo. Ado ingat Sophia di sana di Berendo Malam sampai telah jam 24 waktu Indonesia Barat. Selamat malam dan tentunya bentar lagi di sana akan diawali dengan acara berdendang dengan ingat Sophia. Saya pamit dari sana yo, tetap bersama kami di Perempat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Perempat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Iya, selamat malam hari sanak segalonyo, tepatnya pada malam hari iko di Bedendang Belajar Sumba nih ada sanak bersama saya Inga Sofi yang nanti membersamai kita segalo selama 60 menit nih hari sanak segalo ya. Dan tentunya Bedendang di malam hari iko kita akan menyiarkannya secara langsung di RRI Pro 4 Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Dan tentunya di malam hari iko, kelak kita juga menerima telepon di 0736-7321-994 atau warik sanak juga bisa di 0811-7816-544. Kita awali dengan menerima telepon. Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Dengan Bedendang.
1: Apa namanya nih?
0: Halo,
1: Belajar Sumba Bedendang.
0: Iya, Belajar Sumba.
1: Dari Angga Yusuf di Jambi.
0: Halo, selamat malam Bapak yang dari Jambi. Dengan siapa ini Bapak? Ini Inga Sofi.
1: Dari Hamzah Yusuf.
0: Oh, Bapak Jambi. Dari Hamzah Yusuf. Apa kabar malam itu, Pak?
1: Ini dengan Mbak siapa ya?
0: Ini dari Inga Sofi nih, Pak Hamzah. Pak Hamzah salah satu fans juga ya di RRI Pro 4 nih ya?
1: Iya, sering masuklah di Pro 4 Bengkulu gitu ya. Tapi kalau di Pro 4 Jambi tidak mengikuti ini acara Belajar Sumba Bedendang.
0: Iya.
1: Acara sandiwara legenda.
0: Oke, Pak Hamzah dari Jambi nih. Kira-kira malam itu

0: apa yang nak disampaikan di berdendang belajar Sumba gitu, Pak?
1: Kalau belajar Sumba berdendang ini pertama sekali tentunya di tanggal 11 September nanti hari radio yang ke-81 ya. Ya, selamat dan dirgahayu RRI, ulang tahun RRI yang ke-81. Semoga jaya di udara, sekali di udara, tetap di udara selamanya.
0: Baik, terima kasih Bapak Amza dari Jambi. Tentunya requestnya juga kami ucapkan juga terima kasih nih ya, Pak Amza, yang sudah mengawali di malam hari ini bersama kita di RRI Pro 4 nih. Apa yang ndak lagu yang ndak kita request nih, Pak?
1: Lagunya lagu Jambi, Burung Kenek-Kenek.
0: Burung
1: Kenek-Kenek.
0: Burung Kenek-Kenek ya.
1: Iya, salam-salamnya pertama sekali untuknya Mbak. Selamat malam, selamat bertugas.
0: Baik, terima kasih.
1: Kemudian menuju ke daerah Lampung ya, ke Pro 4 Lampung. Di sana ada Mbak Jarwo, ada Atim Bolo-Bolo, ada Atu Atim. Kemudian kita ke Palembang, di sana ada Cik Sisi, ada Cik Eli, ada Cik Rudi juga, ada Cik Akbar. Kemudian ke Sungai Liat Bangka Belitung, di sana penyiarnya ada Mbak Rara, ada Mbak Iga, ada Mbak Rima, ada juga pendengarnya ada Kak Julia. Untuk yang di Jambi, pendengar malam ini ada penyiarnya ada Mbak Abang Andre. Kemudian pendengarnya ada Bondawati, Ekarisyanti, ada Wahudin, ada untuk semua lah yang ada di Jambi. Kemudian untuk yang di Bengkulu pertama sekali untuk Mbak Selamat malam, selamat bertugas. Kemudian ada Bang Riko, ada Ayah Puput, ada Mama Dadang juga ya. Untuk semualah di acara belajar Sumba berendang di 5 stasiun RRI. Di acara belajar Sumba berendang. Untuknya Mbak, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Hamzah dari Jambi nih. Request tadi Burung Kenek-Kenek. Bacanya kenek-kenek atau kenek-kenek ya? Iya, tentunya Pak Amzah dari Jambi mengawali sapa-sapa kita di berdendang belajar Sumba. Nah, tentunya di sana kami turut masih membuka atensi atau request untuk adik sanak untuk turut bergabung di berdendang belajar Sumba. Halo, selamat malam.
2: Halo, tuan rumah hadir.
0: Halo, selamat malam.
2: Ini dengan Riko Tanah Patah.
0: Riko, Dang Riko Tanah Patah. Baru sekali kola kami dengar jelas nian. Baru satu bulan, dua minggu kami di Pro 4 Kodang. Salam kenal dari Inga ya, Sopi ya, ya, nih, Dang. Ya, okay. Apa yang ndak Dang sampaikan malam hari Iko? Tentunya sehat ya, Dang, malam hari Iko.
2: Sehat walafiat. Untuk hari ini aku mau putarkan lagu dari ini aja ya, dari Kabupaten Mukomuko.
0: Mukomuko.
2: Yang judulnya ngajak orang tua makan bubu atau lun punyo manatung tating lah dapet cucung.
0: Oke, boleh diulang nih Dang Riko, judulnya apa?
2: Ngajar orang tua makan bubu.
0: Ngajarin orang tua.
2: Tinglah dapet cucung.
0: Pelan-pelan dikit, Dang. Ngajarin orang tua makan?
2: Makan bubu.
0: Makan tebu.
2: Bubu.
0: Bubur.
2: Salamnya yang dari Lampung ada Babang Tampan, Edo Mbah Jarwo.
0: Iya.
2: Di Lampung.
0: Mudah-mudahan didengar ya.
2: Ferry Leonardo sama Non Naria Harisma. kemudian yang dari Jambi Hamzah Yusuf, Wahudin Ibu Wati, penyiarnya Andre, Anur, terus yang dari Bangka Belitung ada penyiarnya Wanda Sona, Rara dan Ega, yang dari Palembang ada penyiarnya ada Yohan, Wadola, Cieli dan Robi, dan tuan rumah sendiri Dongayanto, Ayah Puput, dan Mak Dadang. Lagunya ngajar orang tua makan bubur.
0: Ngajarin orang tua makan bubur. Dang Riko, boleh nanya kami kok?
2: Ya.
0: Kenapa milih lagu Riko, Bang?
2: Ya karena kan lagu ini tentang sosial atau yang biasa disebut lagunya itu kan tentang apa yang disampaikan itu kan lagu ini adalah pesan dan makna yang sangat berarti bagi kita untuk menjaga orang kita yang sudah tua untuk bisa kalau kita kalau orang tua kita sedang sakit nggak bisa makan nasi tapi hanya bisa makan bubur saja.
0: Oke. Filosofinya dalam sekali ya lagu Kodak Dang.
2: Lun punya manatung, ada pecucung.
0: Oke.
2: Ditunggu lagunya ya.
0: Siap. Terima kasih, Dang Riko. Kira-kira siapa lagi nak dikasih salam nih? Titip-titip salam nih?
2: Salamnya untuk yang belum naikkan aja ya, yang dari Lampung dan Jambi, kasihan yang lagi nelpon. Saya sudah dulu ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam nih, Dang Riko. Dang Riko, tanah patah nih. Tadi request ngajarin orang tua makan bubur nih dari muku-muku. Adik sanak, tentunya dengan kehadiran donga kita yang sudah masuk dari Donga Hamzah dari Jambi dan juga Dang Riko dari Tanah Patah nih, membersamai adik sanak segalo di malam hari ini tentunya dengan berdendang belajar Sumba yang memang turut serta di belajar Sumba Iko selain Bengkulu, Lampung, Jambi, kemudian Sungai Liat dan Palembang. Dan untuk hari ini, tepatnya malam hari Iko, tentunya Bengkulu menjadi tuan rumah adik sanak yo di belajar Sumba berdendang. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa?
3: Sama Sisi di Palembang.
0: Sisi di Palembang. Oke, iya. Manggilnya kalau bahasa Palembang apa ya?
3: Kalau bahasa Palembang itu kalau cewek itu Cek Sisi.
0: Cik ya? Cek?
3: Iya, Cek Sisi.
0: Cek Sisi, Cek Sisi. Iya. Apa kabar malam Iko, Cek Sisi?
3: Alhamdulillah, kabarnya baik.
0: Oke, hari Iko, malam Iko kita berdendang ya, belajar Sumba nih, Cek Sisi ya. Apa yang bisa Cek Sisi ndak sampaikan di agenda berdendang gitu malam hari Iko nih?
3: Apa ya? Ya semoga semuanya sehat-sehat aja sih, sekarang kan musim kemarau, musim panas, semoga semuanya bisa jaga kesehatan, minum air putih yang banyak aja.
0: Kabar Palembang cak mano kini ya, kok?
3: Kabar Palembang ini masih kabutnya tuh masih banyak.
0: Kabut ya.
3: Kalau di Bengkulu gimana, ada hujan nggak?
0: Kalau sejauh Iko untuk beberapa minggu memang samo caknya kondisi di Bengkulu, cak di Palembang itulah. Belum ada setetes air untuk hujan. Amin ya. Tapi jangan sampai banjir dak, Cek. Cek Sisi, tahu kan kabar ada namanya vulkanik? Abu vulkanik. Di Palembang terasa dak di situ?
3: Kalau di Palembang sini jauh.
0: Oh, enggak kena ya?
3: Iya, enggak kena.
0: Oh, mudah-mudahan lah ya.
3: Iya, mudah-mudahan. Karena kan Bengkulu sama Palembang itu dekat, tapi kalau Lampung jauh. Semoga aja di Lampung tuh nggak ada musibah apa-apa gitu kan.
0: Amin, kita doakan semua bencana ini cepat berakhir ya, CCC ya. Semoga juga hujan cepat datang dan musim kemarau itu cepat berlalu, Dak Cek.
3: Iya.
0: Oke, okay. Cek Sisi, siapa yang tidak dikasih salam-salam kok titip-titip, nanya kabar atau request lagu?
3: Aku mau kirim dulu ya, buatnya tadi ada Bang Riko ya.
0: Oh, Bang Riko dulu. Tanah Patah.
3: Ya, selamat malam aja Bang Riko. Jemput juga terus siapa semua yang ada di Bengkulu ya. Di Jambi tadi ada Bang Hamzah Yusuf,
0: Hamzah
3: Bang
0: Yusuf.
3: Siawan ya, semua ada kabar ya. Ada Bunda Wati. Siapa lagi di sana, semua yang ada di sana ya, di Jambi. Di Palembang ada Mbak Eli, ada Bang Akbar, Mbak Banten, Pak Uzan, Irin, Rian, Ayu Kudari, selamat malam semua yang ada di Palembang. Di Jambi ada Mbak Julia, bareng teman-teman di sana ya. Di mana lagi, di Lampung ya. Ada Bang Sampan, Mbak Jarwo. Semua ada yang ada di Lampung ya.
0: Oke. Semua aja. Mudah-mudahan didengar semua ya dengan ading-ading yang ada disebutkan tadi, Dak Cici?
3: Insya Allah dengar. Semoga kabar semuanya sehat.
0: Oke, okay, lagu atau request yang bisa Cek Sisi ndak?
3: Lagunya lagu ini Yasaman.
0: Cak mana Cek?
3: Lagu Yasaman.
0: Yasaman. Yasaman iko judul atau nama penyanyi?
3: Itu judulnya itu. Oh, Yasaman.
0: Yasaman iko.
3: Dari Palembang.
0: Lagu khas Palembang ya. Oke, okay, apa lagi nih Cek Sisi? Di situ tidak do mengalami di Palembang kondisinya sama Iko tadi tidak diceritakan tadi tentang Iko dak kondisi yang masih kering dak?
3: Sebagian wilayah ada yang kekeringan. Tapi alhamdulillah kalau di sini aman-aman aja.
0: Oke.
3: Suara aku delay, bingung nih.
0: Dikirimnya
3: buat semua aja buat RRI, Perempat dan seluruh RRI di Indonesia. Selamat hari ulang tahunnya.
0: Siap, terima kasih. Iya, terima kasih Cek Sisi.
3: Mbak yang siaran selamat bertugas ya, terima kasih.
0: Terima kasih kembali Cek Sisi, waalaikumsalam nih. Adik sanak tentunya Cek Sisi telah menghadiri di Belajar Semua Berdendang nih. Kami salam sapa dulu untuk adik sanak yang ada di Lampung, kemudian juga Jambi, Sungai Liat dan Palembang nih adik sanak. Tentunya membersamai di Berdendang Belajar Sumba nih ya. Dan tentunya masih semangat malam hari iko untuk mendengarkan sajian lagu-lagu daerah Nusantara nih. Kami sekali lagi menyapa dari adik sanak dari Lampung, Jambi, Sungai Liat, kemudian juga Palembang. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam, Cik Inga si Sopi.
0: Halo, Inga Sofi, dengan siapa Iko?
4: Orang Bengkulu lah, orang Bengkulu Tengah tu, bayar pupuk.
0: Siapa lah kau dak? Caknya familiar suara kau.
4: Bayar pupuk.
0: Ah, itulah, kami kau ndak main tebak-tebakan malam gini kau.
4: Kalau sepi hari berobek lah, ayah pupuk
0: tu lah. Ayah pupuk, yo.
4: Aku sampai patah.
0: Kenal kan ayah puput deke Iko? Siapa namanya kok? Dang Riko, terus Dang Hamzah Jambi tadi, terus Cek Sisi yang biasa yang galak inilah.
4: Iya, kalau belajar tuh mau berdentang tempat-tempat itulah. Lepas dari Lampung tuh kan orang tampan, pacar wo. Iya, kalau Cek ingat Sisi tadi kan sama Eli itu kan rutin.
0: Apa kabar nih ayah puput?
4: Alhamdulillah sehat. Kita baru perdana telepon rumah berdendang kok.
0: Biasanya berang deda.
4: Bang pacar sadom, pacar satu tuh. Tapi kalau ya seniornya tuh Haryandika.
0: Aduh, nyu Haryandika sebelah kami ini lad. Ya puput.
4: Oh, iya tapi.
0: Yo.
4: Ah,
0: apa tuh kira-kira ya?
4: Lagu buku-buku Riko kan lagu.
0: Ah, ngikut-ngikut kayak Riko. Lagu muku-muku.
4: Aku enggak lagu lebong.
0: Lagu lebong jadi juga. Jangan ngikut-ngikut. Caknyola lala kompak nih ya. Ini kayak dang Riko tadi. Kita muku-muku juga ya puput.
4: Begulu ada request Palembang ado tu Jambi ado.
0: Dah usah lah lagi muko-muko tadi tu lah dang Riko maso ya puput juga muko-muko.
4: Ayah puput lagu request lagu lebong.
0: Ah, apa kira-kira judul lagu lebong ko dang Riko?
4: Judulnya banyak judulnya.
0: Ah, apa kira-kira? Salah satu je dak, kan pencet-pencet tu je lah dak.
4: Korban dunia maya judulnya.
0: Apa ya?
4: Korban dunia maya.
0: Wah, korban dunia. Korban dunia maya. Iko memang dari Lebong ya?
4: Ada aku request itu korban dunia maya itu.
0: Ya puput, boleh kami nanyo?
4: Versinya Tina, siapa tuh? Orang Lampung asli.
0: Oke. Ayo puput. Boleh kami nanyo kok? Hah? Boleh nanyo sedikit dak?
4: Agak bisa
0: sikit aja kami nak nanyo ngapo niko milih judul lagu Korban Dunia Maya dengan segala judul yang ada lagu lebong kok.
4: Mau dengar aja enggak ada arti itu ininya enggak ada
0: enggak ada sejarah ya cuman mau minta itu aja gitu ya
4: karena cukup nanti kan mungkin ada orang lepon tuh lagu bakal itu kan. Nah, jadi Palembang ado, Bengkulu ado, tuh Jambi ado, Lampung aku, Payah Puput. Salamnya.
0: Oke. Ado lagi dak? Nak salam-salam deke. Siapa namanya kawan kami kok namanya Haryandika.
4: Kalau probe itu yang tertuanya tuh
0: senior aku nih Andioni di sini nih.
4: Arpa Rahman yang tertua penyiar tuh.
0: Ado nih yang berdua tuh di sebelah kami nih.
4: Dulu si cantik bariri, baiknya Siti.
0: Oh lah tidur lah lelok lah tuh malam kok.
4: Di kanteng baru tuh Bang Bajas, Bang Kamal.
0: Udah tidur kalau lah malam, lelok kalau tuh bertiga tuh.
4: Pertama sekali Bang Jumpi tuh.
0: Terima kasih ayah puput.
4: Yang di Riko terdapat Tamak Dadam Nah, di Jambi ada Hamda Yusuf, ya ada Mudawati, ya ada Wahudin, ya ada Mang Ajum, ya ada Sinawan di situ ya. Penyanyi yang aku keruan tu siapa?
0: Irma. Ayah puput di Benteng enggak? Ayah puput? Hah? Ayah puput di Bengkulu Tengah.
4: Bengkulu Tengah.
0: Nah, ayah puput di Bengkulu Tengah tuh pernah hujan enggak kira-kiranya?
4: Enggak ada hujan.
0: Belum pernah sekalipun.
4: Enggak ada hujan karena Kabupaten Bengkulu Tengah itu kan Bengkulu Utara itu kan dekat sama Bengkulu Kota itu kan. Sama enggak hujannya kabut-kabut tebal kabut asap tuh lah.
0: Mudah-mudahan kita doakan segala dak.
4: Ya.
0: Tidak berkepanjangan.
4: Ya, pokoknya apa aja diturun oleh Allah tuh berkah semua. Yang di Lampung ada Setiawan, ada Mbak Jarwo, pokoknya di Bangka Bintung tuh ada situasinya sama Julia ya. Nah, yang di Palembang tadi ada Inga Siti, ada Mbak Eli, ada Mbak Siti Akbar ya. Nah, buat semua yang tanpa terjual yang mendengar suara kita berdua dapat salam dari Yaput, salam sejahtera ya. Selamat tugas, semoga terkabul.
0: Terima kasih Ayah Puput.
4: Itu aja, terima kasih atas waktunya ya.
0: Iya, selamat malam Ayah Puput. Makasih yo udah terus stay mendengarkan RRI Prompat nih. Ayah Puput apalagi khusus untuk belajar Sumba berdendang yo, Ayah Puput yo.
4: Wassalamualaikum
0: warahmatullahi. Waalaikumsalam. Selamat malam Ayu Puput, selamat istirahat. Iya, dengan Ayu Puput tadi juga telah membersamai ke belajar Sumba berdendang nih. Kita angkat lagi telepon. Halo, selamat belum. Halo, selamat malam.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa, Bapak? Ini saya dengan Inga Sofi.
5: Palembang.
0: Palembang. Oke, dengan siapa?
5: Akbar di Palembang.
0: Dengan siapa, Pak?
5: Akbar di Palembang.
0: Oke, kalau pria panggilannya?
5: Pating Mamang jadi.
0: Mamang, Cak. Cek ikut dak?
5: Cek jadi juga, Cek Akbar boleh.
0: Cek Akbar ya, oke. Ya. Cek Akbar, salam kenal dengan saya, Inga Sopi nih, di ya. Berdendang Belajar Sumba nih.
5: Apa kabar di sana tuh?
0: Di sini alhamdulillah sehat walafiat, walaupun kering, terus ada juga kabar kena dikit lah, namanya abu vulkanik. Cek mana di Palembang kabarnya, Cek Akbar?
5: Tapi debu itu tidak ada.
0: Oh, nggak ada. Alhamdulillah, ada. Tapi masih kering juga situ, dak, Cek?
5: Iya, kering juga nih. Sawah ini kering. Ini kan pertanian sawah di sini, padi. Kalau tidak bantuan pompa air itu, mungkin nggak panen.
0: Gitu. Oh, ada juga lah mulai di ini kan, distribusi, dak, Cek?
5: Iya, ada bantuan itu kan kita beli pompa air.
0: Mandiri itu, dak, Cek?
5: Mandiri itu enggak ada bantuan dari pemerintah belum ada.
0: Oke. Okay. Kita doakan Pak pemerintah bisa mendengar ya, bisa membantu masyarakat di situ ya yang terkena dampak kekeringan, dak, Cek?
5: Iya, iya.
0: Oke, Cek Akbar, apa yang bisa titip-titip salam dekat keluarga, kerabat kerja atau yang keluarga-keluarga yang ada di 5 provinsi kok?
5: Dengar Rimoni tadi, siapa yang terakhirnya?
0: Ayah Puput. Ayah Puput nih, Cek Akbar dari Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu nih.
5: Ya, itu Ayah Puput, ayah salam kenal dari Akbar. Sudah dari Riko tadi kan, Riko kan. Riko, sudah tuh ada Pak Amza Yusuf di Jambi kan.
0: Iya, ada Cek Sisi.
5: Abdullah di sana, sudah ada Adi Caraka gitu kan, di Jambi. Ada Mang Iwan Setiawan, ya. Satu Rika Jambi juga, ada Pak Omang Udin, Pak Wati juga, ada Julis juga di Jambi kan, dan kawan-kawannya sudah tuh ada di Palembang, ada Sisi, ada Cik Eli Gando, kan? Ayah Sebari juga kan, ada Ian Sudirman, Cik Aswin dan Cik Asmi, Pak Ugan juga kan, Adi Pitung juga. Kalau di Lampung ada Abang Tampan, Aldo, Mbak Jarwo, kawan-kawan juga di Bangka Bali itu ada Mbak Yulia dan Mbak Jarwo, Mbak Sakamura. Itu aja dulu itu Mbak ya.
0: Oke, Cek Akbar, makasih ya udah bergabung itu bersama kita ya. Di malam hari ikut tentunya ya, selamat istirahat ya Cek Akbar ya.
5: Ya untuk Mbak.
0: Nah, minta lagu apa ini kira-kira?
5: Salam sehat.
0: Salam sehat, terima kasih Cek Akbar. Iya.
5: Kalau pulang hati-hati Pak ya.
0: Makasih banyak nih Cek Akbar. Terima kasih.
5: Kalau balik hati-hati.
0: Terima kasih dan sekali itu. Lagi. Cek Akbar. Oh udah putus nih. Oke. Adik sanak segalo tentunya barusan Cek Akbar sudah masuk dari Palembang nih. Banyak banget nih yang masuk ini di Belajar Semua Berdendang. Oke. Kita tahan dulu untuk publis lagu. 1, 2, 3. Oh, belum masuk. Oke, adik sana tentunya segalonya di Belajar Sumba Berdendang ini. Kami kembali menyapa adik sana yang ada di Lampung, Jambi, kemudian Sungai Liat, dan Palembang. Lampung dengan 88,5 MHz dengan frekuensinya. Dan Jambi di 99,2 FM. Sungai Liat di 103,9 FM. Dan di Palembang di 88,4. Nah tentunya adik sanak Belajar Sumba kita bergabung di 5 provinsi dan Bengkulu malam iko tentunya menjadi tuan rumah di Belajar Sumba Berdendang. Ada lagi dak kira-kira yang masuk dak dangarpan? Biar sekaligus aja kita hidupkan musiknya. Oke, adik sanak juga segalonya
6: Kami turut mengucapkan selamat malam yang sudah mulai beristirahat nih segalo di malam hari Iko. Dan tentunya buat juga adik sanak yang di RRI yang sudah hampir terus berjibaku untuk mengemas rangkaian-rangkaian kegiatan hari menjelang hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 yang nanti puncaknya di tanggal 11 September 2026. Udah lama lagi dah di sana yo. Nah, tentunya rangkaian yang tadi pagi ataupun tepatnya hari Iko ada rangkaian kegiatan cerdas tangkas berpikir cabang olahraga domino. Nah, Iko tapi di internal. Besok badminton. Kemudian juga besoknya lagi ada lomba karaoke sambungan. Dan puncaknya di hari radio nanti di hari Jumat, tepatnya di 11 September 2026. Tentunya di sanak segalo panitia kami ucapkan tetap semangat yo untuk mengemas segala rangkaian kegiatan-kegiatannya, jangan kenal lelah. Dan juga adik sanak segalo yang ada di RRI Bengkulu juga mari kita turut memeriahkan rangkaian kegiatan-kegiatan yang untuk kita segalo-galonya, untuk kebersamaan yang memang rangkaian ini menjadi salah satu bentuk ya adik sanak untuk membersamai solidaritas kita segalo yang ada di RRI Bengkulu. Masih bersama kami berdendang di Belajar Sumba, kira-kira ada lagi gak yang masuk ya, biar sekaligus. Kita nantikan dengan adik sanak segalo yang nanti tetap stay di 0736732994 atau di 0811781654.

0: 1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Halo, selamat malam dengan Inga Sofi berdendang belajar Sumba. Siap, putus. Kita musik lagi ya.

Ya, di sana tentunya kami akhiri di belajar sumba berdendang pada malam hari ko di sana di tepatnya Senin 7 September 2026 ya di sana. Kita berjumpa kembali di hari Senin mendatang. Dan tentunya kami ucapkan terima kasih kepada adik sanak yang telah berpartisipasi di belajar sumba berdendang ini, adik sanak yo, dari Dang Hamzah, kemudian Dang Riko Tanah Pata, Cek Sisi, terus Ayah Puput dan Cek Akbar. Kami haturkan ucapan terima kasih sekali lagi yang telah bergabung di berdendang di belajar sumba pada malam hari ini. Kami juga aturkan ucapan terima kasih kepada adik sanak yang ada di Lampung, Jambi, Sungai Liat dan Palembang yang juga telah turut bergabung di belajar sumba berdendang.

0: Capital. Ya, di sana di informasi kabar kita tepatnya pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat di Senin 7 September 2026 di mana pemerintah kembali memperpanjang penutupan sejumlah bandara termasuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang terdampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Penutupan diperpanjang hingga tengah malam pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat untuk memastikan seluruh fasilitas bandara aman digunakan. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, petugas masih perlu membersihkan runway, taxiway, dan apron dari abu vulkanik. Operator maskapai juga membutuhkan waktu untuk membersihkan pesawat yang terdampak abu vulkanik. Informasi selanjutnya di sana, di kabar Kito, sebanyak 9 atik pelajar dari perguruan keluarga pencaksilat Nusantara Kabupaten Kaur siap berlaga di turnamen pencaksilat Indonesia Open 2026. Ajang bergengsi tersebut akan berlangsung di Padepokan Pencaksilat TMII Jakarta Timur 14 hingga 21 September 2026. Pelatih KPSN Kaur Maliki Akbar mengatakan 9 atlet yang diberangkatkan terdiri dari 7 putra dan 2 putri. Seluruh atlet masih berstatus pelajar dan akan bertanding di kelas masing-masing sesuai ketentuan pertandingan. Menurutnya, persiapan menghadapi Indonesia Open 2026 telah dilakukan sejak awal tahun, di mana para atlet menjalani latihan intensif secara rutin selama kurang lebih 8 bulan untuk meningkatkan kemampuan fisik, teknik, dan mental. Demikian di sana, informasi kabar kita di pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Iya, dengan Horas Tapanauli nih malam hari ini bersama saya Ingo Sofi. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa?
1: Yang dari Jambi.
0: Oh, Pak Amza.
1: Iya.
0: Iya, gimana Bapak?
1: Alhamdulillah, baik. Ya.
0: Ini dalam Horas Tapanauli nih, Pak Amza.
1: Lagu Tapanauli ya.
0: Mm-mm.
1: Kalau lagu Tapanauli, bui-bui dari, siapa ya lupa sudah namanya, dari Maya Gadii.
0: Bui-bui?
1: Iya, bui-bui dari Maya Gadii. Ada ya?
0: Kita coba dulu ya. Kalau
1: ya, sebelumnya salam-salam dulu ya, pertama sekali untuk Mbak, selamat malam.
0: Iya, terima kasih Pak Amza.
1: Dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusan.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Bahaya dan musibah. Kemudian adanya Mama Dadang, ada Bang Rito, ada Ayah Puput, untuk semua sampai terkecuali dari yang pertama hingga yang terakhir. Lagunya ada ya.
0: Kita coba cari dulu ya Pak Amza.
1: Kalau udah ada ganti yang lain. Ada ya.
0: Mudah-mudahan ada nih Pak Amza.
1: Ya, untungnya Mbak, selamat malam sama Mbak. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali Pak Amza. Tentunya terima kasih sudah membersamai di malam hari ini ya Pak Amza dan adik sanak segalo di Horas Tapanauli. Dan tentunya lagu Horas Tapanauli tadi selama 60 menit membersamai adik sanak segalo di malam hari Iko. Dan nanti dari Pak Amza tentunya kami putarkan dengan judul Bui-Bui. Kalaupun tidak ada, kelak kami ganti dengan judul yang lain ya Pak Amza. Jangan merajuk lah Pak Amza. Oke. Kita masih bersama adik sanak segalo di pukul 21 lewat 15 menit waktu Indonesia bagian Barat di Horas Tapanauli ya.

0: Compar FM.
1: Iya, di sana tentunya di 91,7 MHz RRI Pro 4 dengan Horas Tapianuli. Di malam hari ini di sana di 91,7 MHz. Tentunya hari sana masih bersama kami di malam hari ini. Tentunya sudah ada yang beristirahat nih di sana yo. Namun yang masih mendengarkan lagu ini kami ucapkan selamat masih selamat mendengarkan di Horas Tapianuli bagi adik sanak ataupun Amang Boru, Inang Boru dan Tulang ataupun Nang Tulang, Mama Tua yang masih setia stay di RRI Pro 4 nih di Budaya Nusantara khususnya malam hari Iko dalam program Horas Tapianuli. Nah, tentunya hari sanak juga bisa bergabung bersama kami di 0736732194 atau di 0811786544. Dan dengan Horas Tapianuli ini nanti kebersamaan kita sampai tutup siaran ya hari sanaknya hingga pukul 2. Maksud kami mohon maaf bukan habis sampai tutup siaran tapi hingga pukul 23 waktu ini bagian barat nih. Nah, untuk adik sanak segalo yang warga Sumatera Utara ataupun di luar Sumatera Utara yang memang hobi mendengarkan lagu-lagu dari Sumatera Utara ya. Tapi banyak terkenal itu adik sanak di Danau Toba. Nah, mari kita dengarkan segalo buat Amang Boru, Inang Boru, Mak Tuo dan Tulang dan segala keluarga dari Sumatera Utara terdengarkan lagu-lagu selamat mendengarkan dari sajian lagu di RRI Pro 4 nih Horas Tapianuli. Saya juga Margo, saya baru harian jini adik sanak segala dan tentunya masih menemani kebersamaan kita di malam hari ini. Dan tentunya di tampilan lagu-lagu yang kami sajikan bisa menyejukkan hati adik sanak apalagi menjelang istirahat di malam hari itu.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Iya, Rizanak tadi lagu dari Kota Medan ya, Rizanak yo di Horas Tapanuli yang masih membersamai Rizanak di malam hari iko. Horas Tapanuli nanti berakhir pukul 23 waktu Indonesia bagian barat. Kami sapa kembali buat Rizanak segalo yang malam hari ini masih setia menemani kami di Barendo malam yang di dalamnya tentunya di pukul 21 lewat 49 menit nih di Horas Tapanuli. Nah, tentunya di Horas Tapanuli ini tentang semua lagu-lagu budaya dari Sumatera Utara nih buat keluarga besar kami dari Sumatera Utara dan keluarga besar Amanginang yang ada di Bengkulu nih segalonyo. Kemudian juga dari keluarga besar baik itu dari Tapanuli Utara, Selatan, kemudian juga dari Nias ya, tetap nanti ditampilkan lagu-lagu budaya dari nuansa Sumatera Utara. Nah, tentunya masih membersamai Arik Sanak dengan mode istirahat ya di malam hari itu. Tentunya tidak luput juga kami ucapkan selamat malam buat Arik Sanak segalo, kemudian juga untuk itok kami nih dan juga Inang Sonti. Mungkin mudah-mudahan bisa mendengarkan lagu-lagu nuansa Batak atau dari Tapanuli Utara, dari Sumatera Utara juga yang bisa membersamai istirahat Arik Sanak segalo dan Amang Inang, Mak Tua, Opung, Doli, Opung Boru yang memang masih setia mendengarkan lagu-lagu dari khas Sumatera Utara.

07 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

26 waktu Indonesia bagian barat nih, ada ke Sanakyo. Dan tentunya kami mengucapkan selamat istirahat buat adik Sanak Segalo yang kini memang sudah mulai waktunya untuk beristirahat, dan juga buat adik Sanak yang mulai berberes yang dari pagi tadi hingga sore hari pun malam Miko masih membuka lapak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan juga untuk adik Sanak yang sedang ada di jalan raya ataupun sedang mengemudi, diharapkan tidak dalam kondisi mengantuk ya, dan tetap berhati-hati di mengendarai kendaraan agar bisa maksimal nanti sampai dengan selamat tujuan ya, adik Sanak ya. Nah, tentunya di adik Sanak yang sedang di dalam perjalanan bisa berhati-hati dengan mematuhi rambu-rambu lalu lintas, dan tentunya kondisi di malam hari itu sudah sangat lengang dan tentunya tidak dengan menggunakan balap-balapan ya, gaya-gaya balap-balapan. Nah, tentunya masih bersama kami nih di Horas Tapanuli yang di sana di budaya Nusantara, khusus untuk keluarga, kerabat ataupun teman-teman Segalo yang berasal dari Sumatera Utara ataupun juga yang memang fans banget dengan lagu-lagu dari Sumatera Utara ataupun lebih tepatnya di keluarga di Medan yang memang saat ini masih setia mendengarkan lagu-lagu di Horas Tapanuli. Dan tentunya kami hadirkan selama 2 jam nih, dari pukul 22 bukan maksud kami pukul 21 waktu Indonesia bagian barat ya, selama 2 jam dan berakhir nanti pukul 23 waktu Indonesia bagian barat nih, ada sanak. Dan bersama kami masih di Ngasofi di Berendo Malam ya, ada sanak yo. Dan lebih tepatnya kami juga mengucapkan selamat malam buat teman-teman yang ada di RRI Bengkulu yang masih setia di program 1 ataupun di program 2. Teman-teman yang masih setia di calling di malam hari Iko. Dan juga besok kami juga perlu menginformasikan masih ada kegiatan-kegiatan dalam rangka hari radio, memperingati hari radio nih di ke-81 yang nanti puncaknya tepatnya pada tanggal 11 September nih, anak-anak. Besok masih ada dalam perlombaan di badminton, kemudian lomba karaoke, dan puncaknya nanti penyulutan obor tanggal 11 dan juga ramatama di internal RRI Bengkulu sendiri. Dan tentunya masih ada kegiatan juga, salah satunya itu Bintang Radio. Besok sudah mulai secara perdana. Teman-teman panitia, kami ucapkan tetap semangat mengemas dan selamat menikmati istirahatnya. Semoga besok segar bugar nih adik sanak yo, mencurahkan segala aktivitasnya untuk di hari Selasa bersama kami di 91,7 MHz di RRI Pro 4.

Iya, Rizana, tentunya masih bersama kami di 91,7 MHz, tepatnya pukul 23:22 waktu Indonesia bagian baratnya, Rizana. Tinggal menyisakan sekitar 20 menit lagi, atau lebih tepatnya 25 menit lagi, untuk membersamai Rizana bersama kami di RRI Pro 4 di Horas Tapanuli. Dan tentunya masih menyajikan lagu-lagu yang berasal dari keluarga kita dari Sumatera Utara, yang memang nanti membersamai Arik Sanak Segalo tepatnya nanti berakhir di pukul 23:55 waktu Indonesia bagian baratnya. Arik Sanak ya, masih bersama kami. Ingat Sofi, kami perlu menyampaikan informasi terkait dengan pasca abu vulkanik, di mana Ikatan Dokter Indonesia mengingatkan orang tua untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak kesehatan yang dapat ditimbulkan ya Rizana Keo, terutama bagi anak-anak sebagai kelompok yang paling rentan, di mana dampak kesehatan imbas abu vulkanik dari Gunung Api Anak Krakatau. Seperti yang disampaikan ya Rizana, Ketua Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dr. Piprim Basarah Yanwarso, bahwa dalam situasi darurat seperti itu, keselamatan dan kesehatan anak harus menjadi prioritas utama di atas segalanya. Piprim mengatakan abu vulkanik menjadi ancaman nyata sehingga perlindungan dan tindakan preventif harus dilakukan dengan segera. IDAI menyebut abu vulkanik bukanlah debu biasa. Material ini terbentuk dari pecahan batuan, mineral, dan kaca vulkanik berukuran sangat halus dengan permukaan tajam dan abrasif. Dan IDAI menjelaskan saat abu terhirup, partikel-partikel ini dapat menggores dan mengiritasi saluran pernapasan. Nah, hari senang informasi ini bisa dilansir di rri.co.id ataupun bisa di-download di RRI Digitalnya, Rasanak yo. Nah, apalagi Bengkulu salah satu provinsi yang memang terimbas dari meletusnya anak gunung api, maksud kami gunung api Anak Krakatau nih, imbas dari abu vulkanik. Dan selain itu juga kesehatan itu sangat penting untuk kita jaga, apalagi yang terimbas ini salah satunya udara yang kita hirup sekian detik dan sekian menitnya di sana ya. Semoga ini menjadi informasi sangat penting untuk mensafetykan diri dari sisi kesehatannya di sana ya. Dan memang beberapa hari terakhir pemerintah melalui PMI dan juga BPPD juga telah menginformasikan untuk lebih safety terhadap kesehatan, karena udara pun saat ini di Bengkulu sedang kondisi yang tidak baik-baik saja. Sehingga juga diminta untuk selain safety, safety itu salah satunya menggunakan masker apabila kita keluar ataupun melakukan aktivitas di luar rumah nih Alexander Keo. Dan tentunya selain itu juga harus menjaga asupan makanan, suplemen kesehatan, dan tidak sembarangan untuk keluar rumah dulu ya Rizana Kyo, karena memang cuaca apalagi ini sekarang banyak sangat kompleks ya persoalan udara, baik itu selain tadi imbas dari meletusnya Gunung Krakatau, juga dari cuaca yang memang sangat tidak maksimal seperti biasa atau tidak normal, dan juga memang lagi kondisi kemarau nih ya Rizana Kyo, sehingga perlu sangat berhati-hati menjaga kesehatan. Nah, Rizanak masih bersama kami nih, Rizanak di 91,7 MHz. Masih setia untuk mendengarkan lagu-lagu budaya Nusantara, khususnya dari budaya Batak atau dari Sumatera Utara.

0: Endacike lambang bungana lada jeran dube gula batuna.
1: Iya, di sana tentunya di malam hari ko masih bersama kami di 91,7 MHz nih di sana ke. Dan tentunya sebelum masih menyisakan sekitar 14 masuk kami sekitar 24 menit lagi nih di sana ke hingga pukul 24 waktu Indonesia bagian barat atau tepatnya di pukul 00 waktu Indonesia bagian barat. Dan perlu kami informasikan bahwa bencana bisa terjadi ketika seseorang sedang beristirahat, bekerja atau menjalani aktivitas sehari-hari. Nah, dalam keadaan seperti ini waktu untuk mengumpulkan makanan, obat-obatan, dokumen dan berbagai barang penting lainnya bisa sangat terbatas nih hari sana kyo. Dan salah satu langkah yang dapat dilakukan sebelum menghadapi keadaan darurat adalah menyiapkan tas siaga bencana atau TSB, di mana BNPB menjelaskan TSB sebagai tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas siaga bencana bukan sekedar berisi pakaian ganti, namun BNPB mencantumkan dokumen penting, pakaian, makanan ringan, tangan lama, air minum, kotak P3K dan obat pribadi, radio atau ponsel beserta sumber dayanya. Kemudian perlengkapan mandi, masker, peluit, uang tunai, serta alat penerangan sebagai sejumlah kebutuhan yang dapat disiapkan ya di sana. Nah, persediaan tersebut berguna untuk membantu memenuhi kebutuhan pada masa awal setelah bencana, terutama ketika kondisi belum kembali normal. Dan dalam panduan BNPB, sejumlah kebutuhan dasar dalam tes siaga bencana disiapkan untuk membantu bertahan selama kurang lebih 3 hari atau 72 jam. Nah, di sana informasi ini mungkin sangat penting buat kita segala, apalagi di kondisi kekinian ini memang kebencanaan itu tidak bisa diprediksi kapan datang dan kapan perginya dari sana ya. Sehingga informasi yang kami sampaikan tadi menjadi referensi atau panduan dari sana apabila bisa siaga ataupun berhati-hati ataupun waspada dalam menghadapi kebencanaan yang dari sana ya. Dan dari sana juga bisa membacanya ataupun melansir di rri.co.id ataupun bisa dapat mendownloadnya di RRI Digital.
2: Atau

Sahabat Budaya, dengan selesainya di Horas Tapanuli, maka berakhir pula tugas kami menyelenggarakan siaran untuk hari ini, edisi Senin 7 September 2006. Kita akan berjumpa kembali esok pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat, dan inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu melalui program 491,7 MHz. Selamat malam, selamat beristirahat, sahabat budaya. Saya Inga Sofi, pamit undur diri. Sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4.

Dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, program 4 mengudara melalui FM 91,7 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran untuk sepanjang hari ini, edisi Selasa 8 September 2026. Sahabat budaya, selamat mengikuti acara kami, program informasi dan juga hiburan untuk sepanjang hari ini. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Brondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

0: sana, jangan kemana-mana. Sikola nganekan prompet Bengkulu.
1: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.

0: UMKM dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN menggelar rangkaian peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia, dan di mana kegiatan ini diarahkan untuk mempercepat capaian program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi sebagai bagian dari pembangunan keluarga menuju Indonesia Emas 2045. Peringatan tahun ini mengusung tema kontrasepsi, informasi tepat, pilihan bijak, keluarga sehat, dengan tagar hashtag kontrasepsi, be informed, be ready, be healthy. Dan momentum ini menjadi sekaligus upaya meningkatkan pemahaman masyarakat agar dapat memperoleh informasi dan memilih metode kontrasepsi sesuai kebutuhan. Evaluasi program KB 2025 menunjukkan angka pemakaian kontrasepsi modern atau modern contraceptive prevalence rate tak turun dari 61,7% menjadi 60,8% pada periode yang sama, di mana unmet need atau kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi meningkat menjadi 13,4%, sedangkan angka putus pakai kontrasepsi mencapai 23,9%. Untuk menjawab tantangan tersebut, Kemenduk Bangga atau BKKBN menargetkan MCPR yang meningkat menjadi 61,9% pada 2026 ini. Selain itu juga unmet need yang ditargetkan itu turun menjadi 10%, dan persentase pasangan usia subur dengan kehamilan berisiko tinggi atau 4 terlalu ditekan menjadi 27,7%. Di Provinsi Bengkulu, rangkaian pelayanan KB serentak dimulai dengan peninjauan langsung oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu, Dr. Haji Zamhir Setiawan, M.Epit, di Puskesmas Jalan Gedang, Kecamatan Gading Cepaka, Kota Bengkulu, Senin 7 September 2026. Peninjauan ini menjadi bagian dari pelayanan KB serentak nasional yang berlangsung pada 7 September hingga 7 Oktober 2026. Demikian kabar kita kali ini di sana. Lanjut baca di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: memang rasa takut terhadap air ya kadang-kadang muncul untuk anak-anak ketika mulai memperkenalkan dengan kolam renang ya. Tapi kayaknya jarang enggak sih kalau anak-anakku takut ke air gitu dak. Tapi mungkin ya kalau kolam renang atau menengok air yang sebanyak itu dan juga dalam gitu kali dak. Nah, terutama untuk anak-anak yang takut untuk apa dak untuk masuk ke kolam renang gitu kan. Nah, jangan dipaksa dulu dong adik sana ya. Karena untuk orang tua juga bisa membantu untuk membangun rasa aman dan juga nyaman terhadap air secara perlahan. Jadi adik sana caronyo itu bisa dikenalkan dulu terhadap air, dilakukan secara bertahap dulu dan disesuaikan dengan keberanian masing-masing anak. Pada tahap awal si anak kok tidak harus langsung dituntut berenang, tapi dapat dibiasakan dulu berada di sekitar kolam dan melakukan aktivitas sederhana bersama pelatih. Atau mungkin sering ngajak aja di pergi mandi-mandi ke kolam berenang gitu kan, supaya nyota biasa dulu gitu kan. Nah, beda mungkin kalau untuk anak-anak yang memang kayak nengok air tuh kayak nengok apa ya, surganya mainan gitu kan. Nah, kalau cek itu lemak gitu kan. Nah, itu memang untuk pendekatan untuk anak-anak yang memang takut ke air gitu, takut berenang gitu kan, takut tengok air banyak gitu kan. Nah, untuk pertamonyo kita kenalkannya tuh sering ajak dulu ke kolam berenang gitu kan. Nah, karena terapi ko di sana bisa meningkatkan untuk tingkat ketakutannya tuh lebih untuk meminimalisir ketakutannya tuh gitu kan. Jadi kita setiap ngajaknya mungkin gitu dulu kok berenang, ditengokkan dulu kalau berenang tuh aman gitu kan. Tapi yo memang belajar dulu kan, memang harus kita harus belajar dulu untuk berenang. Nah, makanya si anak yang takut air kok tadi kita kenalkan dulu kok ke air gitu kan, kita ajak dulu ke kolam berenang misalkan. Atau mungkin di rumah kita sediakan kayak misalkan baskom besar gitu kan. Nah, suruh masuk dulu ke dalamnya gitu kan. Nah, kira-kira itulah kelak di kolam renang gitu ya. Nah, memang orang tua juga di sana dari pengalaman yang memang terasa ringan untuk anak, misalkan nak nyubo anak-anak kok yang takut air kok tadi, apalagi ke kolam renang tuh dak. Duduk-duduk dulu di pinggir kolam, tapi sampai jangan sampai lengah gitu ya. Kelak nyo peci terjun ke bawah tuh. Saking penasarannya kan. Dicelup-celupkan dulu kaki misalkan, main dulu air gitu kan. Dan perlahan mungkin bisa masuk ke dalam kolam ya, tapi tetap dikawani, tetap diawasi ya di sana ya. Dan juga si anak bisa memperoleh keberanian dengan melihat mungkin teman-temannya dulu gitu kan, untuk mampu berinteraksi di kayak air itu secara tenang gitu ya. Dan juga anak-anakku tadi yang takut air bisa menemukan bahwasannya model teman sebaya dapat mempengaruhi juga keterampilan berenang, rasa takutnya, serta juga keyakinan anakku terhadap kemampuannya sendiri. Nah, selain juga kita untuk ngajak juga kolam berenang, enggak mungkin karena sepi juga kita sendiri aja orang tua, kali kan nah, ajaklah kawannya, ajaklah bestinya gitu ya. Dan juga terpenting lagi adik sana menghindari tindakan yang membuat pengalaman pertama anakku tadi ke air menjadi tidak menyenangkan. Seperti cak misalnya mak-makku tidak sabaran, suko makso gitu kan, masuk ke air aja takut, nah jatuh-jatuh, jangan ya. Atau juga menculupkannya tiba-tiba cak tuh kan, nah itu bisa merusak mental si anakku tadi ya. Jadi nyoto pengalaman pertamanya jadi buruk cak tuh kan, jadi nyoto tidak mau lagi gitu. Nah, orang tua juga harus memahami juga ya bahwasanya berani berada di dalam air itu berbeda dengan sudah memiliki kemampuan berenang dan menyelamatkan diri. Jadi itu jangan sampai kita tadinya nak memperkenalkan gitu kayak kolam berenang kayak air gitu kan. Jadi gara-gara kita takut-takuti, gara-gara kita suka enggak sabaran, makso si anakku tadi gitu kan. Jadi anakku jadi tambah takut gitu kan. Jadi tambah traumanya gitu ya. Jadi ada baiknya kita beguyur dulu ada di sana ya. Beguyur dulu, duduk-duduk dulu di tepi-tepi itu gitu kan. Masukkan dulu kaki ke dalam air tuh, ajak anakku tadi gitu. Tapi selalu didampingi ya, jangan sampai kelaknya timbul penasarannya kan, nyo Iko kan, muncul aja kadang-kadang tuh idenya gitu kan. Harus tetap dikawani ya di sana ya. Dan itulah untuk caranya membantu anak yang takut air atau takut berenang. Ya itulah tadi caranya di sana, tetap terus di, walaupun ada coachnya gitu kan, tetap terus kita orang tua harus mengawasi juga ya, untuk nengok anak-anak kita, apalagi yang baru pertama kali ke kolam berenang atau baru pertama kali mencoba masuk coba masuk ke dalam air yang memang baginya itu tuh tidak pernah nengoknya gitu kan. Mungkin di rumah itu sekedar nengok bak mandi aja, atau mungkin cak main-main air aja pakai shower gitu kan. Nah juga kita harus mendampingi ya, selain juga ada coachnya. Jangan percayain ke coachnya, maksudnya tuh jangan dipercayakan sepenuhnya sama coachnya. Ada baiknya juga kita sebagai orang tua juga harus mengawasi juga anakku tadi ya. Apalagi yangnya baru belajar berenang gitu kan, yangnya baru juga kolam berenang. Nah itu lebih Iko lagi lah, maksudnya itu dikawani dulu, diawasin dulu di sana ya. Untuk informasi jelasnya bisa ditengok aja langsung di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Suara Budaya Bengkulu.